0: Assalamualaikum Pak Kaci.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Kaci.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Pengadilan cinta ya, barusan sudah muncul. Oke, siap-siap warpon lah. Siap dong, yuk buruan. Gabung aja di 085186069984. 085186069984. Yuk, pada naik. kok gak ada notifnya sih? Padahal udah banyak yang desel deh. Dicoba lagi Sobat Sara FM, karena HP-nya nih agak sedikit lemot ya sinyalnya. Ya oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DTL jembutnya kecilawat yang asyik.
0: Wah, hai Pak Sutar.
1: Alhamdulillah sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sama nih ya, sehat baik.
1: Ya, cerah ceria, cemungut.
0: Cemungut ya.

0: Panas-panas, kering-kering jemurannya.
1: Kering. Alhamdulillah hari ini panas banget, cerah banget ini ya.
0: Iya, cemetar, Pak Cemetor.
1: Iya, secerah Pak Sutar pokoknya ya.
0: Aku gak cerah.
1: Oh gak cerah ya? Oh lagi burem banget, kenapa? Walah, lagi surem.
0: Kenapa panas ya burem malah?
1: Aduh. Pak Sutar mau lagu apa nih hari ini?
0: Oh masih ada ya lagunya?
1: Iya dong, baru pertama naiknya.

0: Mengikuti itu ada Pak Adi Slamet, ada Mas Fitri dan Rosita, ada Mas Gomad juga, Mas Arif, Pak Didin, Pak Jani, selamat pagi menjelang siang semuanya. Ngetan-ngetan itu ada Pak Kenaura, Pak Yono, Pak Yono, ada Pak Supar juga, ada Mas Durian Ambal, ada Mas Iman di Kaliwiki, mana ya?
1: Siapa lagi nih?
0: Iman di Lajer ya?
1: Iya,
0: di Lajer. Iya, langsung mengetang-etang tuh ada di Ponco Warno, ada Mama Nadia, Bu Patu, Bu Kumis, Bu Eko. Ya ada siapa lagi yang mengetang-etang banyak sekali. Ya ada Bunder, ketemu Arjo tuh lewat Bunder. Ya ada Basi di Kalikutes, ada Vitaminsen, ada Bu Hani, ada Basri, Mbak Siti juga, ada siapa? Banyak sekali ya untuk semuanya aja lah. Nanti gak kebagian yang akhir-akhirnya.
1: Ya wis, ya wis, semuanya aja.
0: Banyak sekali ya, kebanyakan di Semarang ya, Mas Gendel, Mas Andi juga, Mas Ibu. Ya semuanya aja. Banyak sekali, bukan semua-muanya. Tambah terkecuali ke Ayang sama ya, Mbak Nia.
1: Terima kasih Pak Sultan.
0: Semoga sehat walafiatul barokah. Assalamualaikum Mbaknya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ayo yang mau naik lagi. Ayo disiapin pencetannya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang DTL.
1: Pagi juga, halo Mbak Cindy.
2: Halo.
1: Masih semangat ini Mbak Cindy.
2: Masih
1: ya?
2: Dong.
1: Alhamdulillah.
2: Aku Pak Sultan ngulon, pokoknya aku kali ngulon ngidul kayak gue lo.
1: Iya, ngulon karung ngidul lo urung ya.
2: Malah ngetan Mbak. Jadi tekan power jong ngidul kan tekan bulus kayak gue lo, iya. Cindy kecap.
1: Nah, ayo, gadi Mbak Cindy nyawal sing ngulon karung itu.
2: Iya, ngetan bangun ngidul ngulon.
1: Orang menggok-menggok ya Pak Sutar ya.
2: Harus belok. Orang belok lah Pak Sutar dan iya. Selamat pagi menjelang siang Pak Sutar. Masih semangat?
1: Semangat dong ya.
2: Tidak laris manis kah Pak Sutar? Ya syukurlah kalau sudah laris manis, alhamdulillah. Hari ngitung batin, kok terlewangin ya. Pakaian.
1: Iya Pak Sutar, nanti siap terlewangin lah ya.
2: Aku salamnya ya fotokopi Pak Sutar bae, laman cepet. Lagune aku naikin siji ping selawe.
1: Oke, punya Mbak Isna tadi sih ya.
2: Buat Mbaknya yang metugas, tetap semangat, berarasaki full barokah.
1: Amin.
2: Tak tunggu lagune, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Halo. Assalamualaikum Mbak Nia.
1: Iya, alhamdulillah Nia baik. Apa kabar Mbak Yaya?
3: Aku baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Iya. Mbak Yaya, mau lagu apa?
3: Mau minta lagunya Kerinduan
1: ya, spesial ya. Buat yang lagi rindu siapa nih Mbak Yaya?
3: Iya, cuma lagu aja.
1: Oh, cuma lagu aja, kira-kira ada ya. Udang di balik bakwan.
3: Salamnya buat tuh Pak Sultar ya, Mama Cindy. Terus buat semuanya deh, yang udah atensi, yang gak atensi cuma dengerin doang, tak salamin semua.
1: Okay.
3: Mudah-mudahan pada sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Oh, buat banyak sehat selalu. Mudah rezeki full barokah. Terima kasih. Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mbak Yaya cantik. Oke, cukup dulu ya sobat Sara FM, lagunya juga udah penuh, nggak bisa Nia puterin lagi nih ya. Udah ada dari Mama Sila. Selamat pagi, waalaikumsalam ya. Susah banget Mbak Nia mau naik, lagunya katanya Titip Cinta. Salam kenal buat semua yang sudah hadir di DTL dari Mama Sila. Thank you Mama Sila.

Mau Fitri juga di Banjur. Waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya minta lagunya Derita ya. Salamnya buat Mbak Ririn, Bu Kumis, Bunda Arvito, ada Mbah Putri, ada Putri Selatan, Bapaknya Naura, Mas Andre, pada selamat. Dan buat semua pelangganku ya, katanya makasih semuanya buat manianya sama tugas sampai tuntas. Makasih. Iya, terima kasih buat Mbak Fitri cantik. Ada Kang Imam Putu, waalaikumsalam, hadir juga ya. Baru pulang dari sawah ini, gabung di DTL Yastar FM. Mau bagi salam Bang Imam buat Mbak Putri, Mbak Kiki, Mbak Maria, Mbak Cindy, Mbak Fian, Bunda Titin, Bu Ayu, Bu Tuti, Umi Hani, Bu Tika, Bunda Ervito. Ada Mbak Yaya, Putri Selatan, Pak Pariono, Pak Ijo, Pak Karin Chicken, Pak Penyenora, Mas Oyo, Mas Dani, Mas Sandi, juga untuk Mbak Ahmad dan untuk semuanya ya. Terima kasih banyak buat Kang Imam Putu. Duren Ambal hadir monitor ya. Katanya kirim salam buat Pak Sutar, Pak Ijo, Mihani beserta suaminya. Selamat beraktivitas. Thank you banget. Hai buat Bunda Pak Cauli di Purworejo. Selamat pagi juga, waalaikumsalam. Katanya mau salam-salam buat Mbak Yaya, Mas Andre, Pak Nyenora, Bunda Ervito. Ada buat semuanya salam kenal. Buat Mbak Dia yang mau tekerja dan jangan lupa bahagia. Lagunya Teh Hijau. Thank you banget buat Bunda Pak Cauli ya. Dari kemarin belum kebagian lagu ya Bunda ya. Iya, emang lagunya penuh banget ya. Setiap saat tuh udah banyak yang penuh ya. Thank you udah pada merapat. Sehat terus ya bareng Vitama ya. Untuk apa sih Vitama ya? Untuk menjaga kesehatan penglihatan ya. HP udah setiap hari dipegang, TV udah setiap hari ditonton, tapi mata kapan dijaga ya? Belum pernah. Bahaya loh, harus jaga kesehatan mata buruan. Coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama emang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan emang Vitama nih kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang emang banyak mengandung vitamin A. Jadi buruan beli dan rutin minum ya. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Oke, masih bareng Ria di DTL yang duduk kelamet yang dangdutnya asyik banget. Lanjut sesi panlam kedua, ayo buruan merapat di 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang Mbak Nia.
0: Pagi DTL, apa kabar Ibu Karmina? Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Nia sehat? Sama nih, sehat baik alhamdulillah.
1: Masih kebagian lagu enggak Mbak Nia?
0: Lagunya udah penuh Ibu, jam segini.
1: Udah penuh, ya udah ikut aja yang mau diputer.
0: Oke, siap-siap, ikut aja.
1: Salamnya, salam aja Mbak Nia.
0: Silahkan salam-salamnya.
1: Tadi Pak Sutar, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Siti Kalikotes, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Titin Wardani, Bunda Erwito, Bunda Nesalis, Bunda Warti, Bu Kumis, Bu Heni, Umi Hanif, Pak Bapaknya Naura, Pak Taryono Wonosobo, Pak Deslamet, Mas Andre, Mas Oyong, Mbah Ahmad. Ini Mbah Ahmad lama ya Mbak Nia, nggak pernah itu dengar suaranya ya.
0: Iya, lama nggak desel-desel.
1: Ya, mudah-mudahan sehat ya. Mama Astra, Mama Vian, Mbak Nur Kinlong, Putri Selatan, Mbah Putri, Mbahnya Kembar, Mbah Yakub, Mbah Lasminem, Teh Rosita Butika, dan semuanya aja Mbak Nia.
0: Oke.
1: Buat Mbak Nia nya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Oh, Bu Yati bisa minten lupaan ini.
0: Siap
1: Mbak. Buat Mbak Nia nya semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ibu Karmina. Lanjut satu orang lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo juga Mbak Nia, selamat pagi juga.
0: Iya pagi, apa kabar Bunda Wartik? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Danianya juga sehat.
0: Sehat.
2: Ini baru pulang ini aku, ini langsung nyetel radio. Oh. Ini diangkat, alhamdulillah.
0: Mantap.
2: Dari pulang senam ini masih gembrot ya sini Mbak Nia.
0: Mantap banget ya, rajin iya. Olahraganya ya.
2: Ini lagunya masih enggak Nia?
0: Udah penuh.
2: Bunda. Saya mau dinaikin apa?
0: Ada ini. Kerinduan, Cinta Rahasia, Lukaku, sama Goyang Dua Jari.
2: Aku Lukaku aja.
0: Lukaku,
2: salamnya,
0: ya.
2: Salamnya, fotokopi, Bu Karmina, Pak Sutar. Buat Bu Karmina, buat Pak Sutar. Yuk, tadi pagi siapa ya? Aku nggak dengar. Yang pertama itu siapa?
0: Yang pertama tadi siapa ya, ini juga jadi lupa tiba-tiba. Mbak Yaya apa ya?
2: Oh ya, Mbak Yaya.

0: dan fotokopi tadi pagi. Okay. Terima kasih waktunya Mbak Lia. Selamat bertugas dan sukses selalu.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Wati yang ada di Lono Purworejo. Oke. Okay. Cukup ya Sobat Star FM, dua sesi duanya dua orang penelpon aja. Banyak kembar, semangat ya Mbah. Aduh, maaf banget belum kebagian Mbah. Ngeteh dulu Mbah ya, minum teh moro nih Mbah. Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Iya dong. Kalau pagi nggak minum teh moro, oh kayaknya kayak ada yang kurang gitu ya. Iya, ada yang kurang, makanya buruan beli teh moro di apotek dan agen-agen resmi kami ya, jangan sampai kehabisan, apalagi nggak kebagian nih ya. Iya dong, rugi-rugi banget. Jadi silahkan bisa dicoba beli aja ya Sobat Star FM, jadi gak perlu khawatir. Yuk kita lanjut Habah Goyang lagi. Ada Lukaku dari koleksinya Arlida. Saya ikut bareng dia di DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget.
2: Lukaku spesial untuk KM Group Putra.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

Oke, sobat juga di penghujung juga acara. Karena udah hampir jam 10, waktunya Nia pamit ya dari acara DTL siang ini. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan sobat Sara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu bersama Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Ya, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Mer. Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi butik.
1: Untung nggak jadi botok.
0: Untung nggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ini langka.
1: Prei, Pak. Ibu orang masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Iya, Pak. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tuku obat disip. Kebu pate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak. Tak turunan disit ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Nen. Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya, malu Bunda buat batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: bersama Cumi Cumi dan juga Simpatik. Kalau nggak simpatik, nggak cantik, kita goyang yang lagi galau, yang lagi ambiar, dikasih bareng artisnya adalah yang bahenol, ada Yeni Inka Adela. Adela, Adela.
1: Spesial buat pasukan ambiar yang lagi ambiar hatinya. Yuk, Adela.

0: jalan liane. Iya, sudah tak ambil hatimu mas.
1: Tenang apa Jom, ngelamun baik tak teleng-teleng.
2: Aku bingung Sul, mikiri bojone orang mari-mari penyakitnya.
1: Lah, emang bojomu kenang apa Jom?
2: Kena-kena diabetes Sul, wis setahun kok wis diobati nganang ini, tapi urung ana perubahan sama sekali.
1: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom, obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
2: Regane larang ora Sul?
1: Ana telung macem Jom, sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
2: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batiri tuku.

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek sampun.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kepulauan.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM K.

0: kalau papa gajian nanti, mama boleh gak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pak. Ih, mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan mama juga bermasalah ya?
0: Ih, sih, papa. Kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D, mau kemana?
0: Ini, Sul, mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa, Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nah Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semen

0: pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Ya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM, Kebumen.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum.
1: You came into this life, brought up as an orphan child, through a time of deep despair.
2: Mau kemana? Kok sendirian?
3: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat siapa?
3: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
2: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
3: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
2: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Ibu?
2: Siti Ati Mariatun.
1: Alamatnya dari mana?
2: Dari Dusun Cilomajang, Desa Benar.
1: Ini betul, Ibu, pengonsumsi Vitama?
2: Betul, Mas.
1: Sebelum Ibu mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa?
2: Saya rabun jauh, Mas. Kalau lihat orang agak jauh, nggak jelas.
1: Ya, gejala awalnya gimana, Ibu?
2: Pusing, sakit halis. Ini, halis.
1: Sudah merombat kemana aja itu, Ibu?
2: Ke dokter mata, Mas. Sampai harus pakai kacamata.
1: Setelah mengonsumsi Vitama, bagaimana?
2: Setelah mengonsumsi Vitama, sekarang saya sampai copot kacamata.
1: Matanya bagaimana, Ibu, sekarang?
2: Sekarang sudah normal kembali.
1: Oke, kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, pokoknya harus cobain Vitama.
1: Iya, belinya di mana, Ibu?
2: Apotik.
1: Iya, terima kasih, Ibu, atas waktunya.
2: Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT1 RW11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan

0: dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Ini tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
5: Kok mahal banget? Masa harganya jadi 80.000? Biasanya kan 30.000.
4: Maksudnya gimana, Bu?
5: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30.000. Kok ini jadi 80.000?
4: Lah, emang 30.000 kok, Bu?
6: Bu, itu apa? Di tiket emang 30.000, Bu. Enggak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tahu ya.
5: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
4: Enggak apa-apa, Bu.
6: Ibu, vitaminnya dibawa enggak sama V mata cairnya?
5: Ini dibawa kok ya.
6: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya, walaupun lagi liburan harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
5: Iya.
6: Aduh, malu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Halo Rena, ketemu Anda. Anda ketemu Rena. Hari apa sekarang? Kok cepet banget, udah hari Sabtu. Bener. Sama-sama sih tanggalnya ya. Oke, panas banget. Diademin aja dengan dengerin lagu-lagu Malaysia bareng Rena sampai entar jam 3. Yang mau gabung langsung SMS WhatsApp ditunggu di 085-186-069-984. 085-186-069-984. Bersama Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temboro dan juga ada Otipus. Ke lagu lagi ya. Rena munculin lagu berikutnya untuk Anda. Ini dia. Mana tadi? Slam. Kembali terjadi.

0: Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, bu, kenapa bu? Lah kok online? Pusing ya?
1: Aduh ya, ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
6: 98.4 Setara FM Kebun.

Baca dong WA-nya. Iya. Ini loh mau dibaca. Bentar-bentar aku lagi kepedesan. Cabai apa ini? Aku makan tahu baso, Besti. Pakai cabai cikitan biasa. Tapi gak tahu ini namanya cabai rawit. Cabai gila, cabai setan. Cabai atau cabai apa gak ngerti. Pedes banget. Tapi ya enak. Satu tahu baso tuh pokoknya lomboknya harus lebih dari 5. Itu baru makan gorengan yang sesungguhnya. Ya kan? Apalah makan gorengan tanpa cabai. Yang belum gabung masih ditunggu ya. 085-186-0699 84 085-186-0699 84. Henry, happy weekend. Bukan aku tak cinta.

Salamnya buat Bu Ayu Gemoy, Bu Fatur Buku, Miss Butika, Bu Karmina, Bunda Arvito, Mbak Sidbat, Mama Fian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Kang Mamat, Mas Ibnu, dan juga buat semua sobat Setara. Buat Mbak Arinanya mesiran aja. Maci, maci. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rena, selamat siang juga. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Sunnah Malaysia. Lagunya Isabella buat Mbak Rena matugas dan terima kasih. Iya, kembali kasih Bapak kayak Obi. Apa tadi? Oh, Isabella. Isabella adalah ready ya, ditunggu.

ada Basri. Waalaikumsalam. Baik, sehat. Panas di luar, dingin di dalam. Lagunya Cinta Jarak Jauh. Boleh Basri, aku siapin dulu. Oke, okay. Ready. Buat yang lagi monitor, Bu Karmina, Mbak Yanti, Bu Yati, Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto, Marun, Mbak Bubut, Mbak Yaya, Bu Siti, Pak Imam, Mas Hoyong, Pak Karim, Pak Sutar, Pak Pariono, Wono, Sobo, Bu Saminten, Putih Selatan. Terima kasih mbaknya, metugas sehat selalu. Ada Mas Hoyong, Mbak Siang juga, lagunya Maliga Cinta Abadi, Thomas Arya. Maligai. Cinta abadi. Mana nih? Kok gak ada Rena? Belum punya lagi, nanti dia dicari dulu. Bos semuanya yang udah gabung, makasih ya. Mama Hila, aku lagi ngopi mama. Udah 4 hari kan aku gak ngopi, nah hari ini ngopi. Alhamdulillah. Rasane anyes. Lagunya Cinta Luar Biasa. Itu lagunya siapa? Cinta Luar Biasa lagunya siapa sih? Buat yang lagi dengerin Star FM, gak bisa disebutin satu-satu gitu. Buat Bu Jait satu tim, tetap semangat dugem biarpun gak ada aku di situ hari ini yang panas banget masih. Heh, kok bisa-bisanya tidak ada dirimu di situ, macam mana Mama Sheila, kemana? Eh Mama Sheila, dirimu kabur kemana? Gak bareng tim ibu-ibu jahit ono loh Mama Sheila. Ayo. Ya udah semangat ya tim jahitnya Mama Rizky. Waalaikumsalam Mama. Terasing dalam sepi, boleh. Iya di play nanti Mama. Buat Bang Iki, Bundar Vito, Mbak Putri, ada Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Heni, Mbak Ahmad, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karim, Om Pariono, Mas Andre, dan juga buat semua pendengar radio Star FM, mat dengerin aja buat Karina, mat tugas. Thank you. Assalamualaikum Karina. Waalaikumsalam. Sehat selalu Karina cantik. Iya alhamdulillah, Masya Allah. Oh, salam kenal. Baiklah, salam kenal kembali dengan siapa nih? Baru kenalan sama Rena. Mau salamnya dong buat teman-teman Salon Femina, Mbak Atun, Dem Darmi, Iin, Ning, Septi, Desi, sama Parmi. Anginnya sepoi-sepoi, jangan pada tidur ya. Kalau gak ada pelanggan, kasihan tuh pelanggannya. Ya kan, masuk salon, ya mbak-mbaknya pada tidur semua. Radionya bunyi keras banget, Rena ngoceh dewek. Ternyata mbak-mbaknya gak ada yang dengerin, Rena malah pada tidur KB. Lagunya Jangan Pisahkan. Oh Mbak Peggy, halo Mbak Peggy. Mbak Peggy, Tri, Ocha, semangat kerjanya. Iya mbak-mbak Kiki, semangat semuanya ya mbak-mbak Kiki. Aduh, ini mbak-mbak salon, ini tanggal muda sebenarnya kalau nyalon itu enak banget ya mbak. Aduh, tapi jangan tanya, Rena tuh bukan mama-mama tipe yang suka perawatan di salon. Kepengen kayak mama-mama lainnya tuh ya, bisa nyalon ya kan. Kayaknya kepala rambut di krimpa tuh enak banget, wajahnya di facial tuh enak banget, bodinya dipijet-pijet apalagi dilulurin tuh enak banget, ya gak sih mbak? Tapi Rena gak pernah lakukan itu. Serius? Ya pastinya sesekali kepengen gitu, cuma selintas kapan ya gitu, tapi tidak pernah terrealisasikan sedihnya.
insya Allah lah kapan-kapan ya. Iya lah Bang Mbak, jangan dikira ya. Rena mau cukur rambut aja di rumah ibu yang motong, jadi mode ya gitulah. Gak tahu, belum kayak ada ilham untuk ayo Ren perawatan ben mandan-mandan glowing ora butek gitu ya. Iya mbak Kiki, mbak Femina. Duitnya sama Rena tuh yang buat perawatan tuh masih pikir-pikir kayak buat tumbas berambang gitu kan, tumbas bayem, lombok, bumbon gitu-gitu. Selamat semuanya. Ya udah makan siang Bapak Ibu, jangan lupa punya habutop. Alhamdulillah punya ya. Mau habutopnya buat ikhtiar penyembuhan sakit Anda mungkin. Tetap semangat konsumsi selalu 2 kapsul pagi, 2 kapsul siang, 2 kapsul sore atau malam. Buat yang gak sakit pun bagus banget, Rena rekomendasikan Habutop obat herbal ramuan Arab paling top untuk Anda konsumsi setiap hari. Untuk dosisnya kalau memang gak ada keluhan sakit ya, ya cukup 2 kapsul aja deh sebelum tidur gitu. Rasakan deh pokoknya Anda punya badan sehat, gak ada sakit tapi konsumsi Habutop, aduh badannya bakal ngerasa fit banget, bakal gak kayak ngerasa capek seharian. Insya Allah sehat selalu. Semangat ya, yang mau beli langsung aja ke apotek-apotek dan juga ke agen-agen terdekat.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarbunyangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas.

0: Otipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan

hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan.

0: rupanya sudah ada yang tidak sabaran untuk pengen pon live. Padahal baru bangun tidur. Pastikan lagi gak ngimpi. Nyawanya udah kumpul. Yuk diangkatin. Siapa tadi mau naik? 085-186-0699-84 085-186-0699-84 Rena angkatin yang pertama. Ternyata ada seluler. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat
1: siang, Mbak Rena.
0: Iya,
1: apa kabar?
0: Siang juga Bu Yati. Rena sehat. Ibu apa kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah. Tiap hari gak bisa naik.
0: Iya, memang harus sabar banget ya Bu. Yang penting semangat.
1: Iya. Lama banget ya bisa naik.
0: Iya, tapi kan memang ada kalanya bisa masuk, ada kalanya iya. Tidak bisa masuk, itu hal biasa ya Bu.
1: Iya. Dan harus sabar.
0: Harus sabar, dan Bu Yati kan nggak protes-protes ya Bu, tetap bisa legowo ya Bu.
1: Enggak.
0: Iya dong, kalau Bu Yati mah legowo banget.
1: Kemarin malam nanya Mas Faris, takdiran usah gak.
0: Iya, nggak apa-apa. Mungkin lebih padat kalau malam. Yang penting ini di jam Rena bisa masuk.
1: Takutnya rusak, saya nggak mencet.
0: Oh gitu, iya.
1: Nanyanya takut rusak. Nggak protes-protes nggak dapat, tidak apa-apa.
0: Iya.
1: Yang penting nggak rusak ya, nggak
0: iya,
1: apa-apa katanya.
0: Iya benar. Oke, mau lagu apa Ibu?
1: Lagunya Rindu Papa Mama.
0: Oke, boleh, siap ditunggu. Salam buat siapa, monggo.
1: Salamnya buat Umi Hanif, Mbak Sri, Malasrop, Mbak Cindy, Mbak Saminten.
0: Iya.
1: Terus Pak Sutar, Pak Gendro, Mbak Siti Karkotes. Dan semuanya aja Mbak.
0: Baik Ibu.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih Bu Yati.
1: Selamat tugas. Sampai
0: siap.
1: Tugas.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Yati, tetap semangat. Biarpun kadang-kadang gak bisa pon live, kita tidak pernah abaikan seluler ya. Asal tertangkap notifikasinya di layar ya, pasti diangkat lah. Aduh, jadi yang bijak-bijak aja jadi pendengar. Jangan pada baper ya, jangan pada usuzon gitu lah kan. Kita sama-sama saling-saling ya saling lah pokoknya ya. Sayang beberayan, jangan menimbulkan hal-hal yang bikin dongkol gitu ya. Oke. Berikutnya nih, seluler lagi sepi. Sekarang ke WA-nya lagi pada umpel-umpelan. Di sini kebaca nih. Ya, yang tertangkap di layar dulu nih yang. Oke, diangkatin. Mana nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wing. Halo Mama Riva.
2: Halo, selamat siang Mbak Rena.
0: Siang, sehat kan Ma?
2: Alhamdulillah nih.
0: Alhamdulillah, kayaknya semangat Anak banget.
2: Kenapa sih Mbak Rena kepedesan tadi?
0: Iya, cabainya gila, udah sepol.
2: Emang cabai apa ini tuh?
0: Gak tau cabai. Ini jarang-jarang Rena dapetin cabai cigitan yang hijau, tapi jadi atos lancip gitu loh. Cabai apa namanya ya?
2: Itu cabai desa mungkin itu,
0: iya.
2: Pedes yang nanamnya di pinggir rumah.
0: Pinggir rumah, bukan cabai gunung ya?
2: Iya.
0: Soalnya kalau cabai cigitan yang langu-langu tok, ih Rena sebel banget, gak ada rasanya. Ini enak banget, pedes. Biarpun pedes, enak banget. Udah makan siang belum Mama Riva?
2: Ya.
0: Udah makan? Ya.
2: Belum nih, belum masak.
0: Ih, terus mau masak jam berapa Mama?
2: Habis di rumah sendirian Mbak Rena.
0: Ya udah beli, beli aja ya kalau gitu ya.
2: Iya,
0: iya
2: betul.
0: Oke, mau lagu apa Mama?
2: Lagunya apa ya? Ngikut aja lah.
0: Oh, ngikut. Oke deh, siap. Salam-salam kalau gitu. Salam-salam enggak?
2: Salamnya buat Siti Badria.
0: Oke, terus.
2: Salam kenal buat Bunda Ervito.
0: Belum kenal ya?
2: Belum.
0: Oke, terus.
2: Buat Bos Tejo Ragil di Pasar Kota Winangun.
0: Kalau yang itu juga belum kenal?
2: Udah.
0: Oh, udah pernah ketemu?
2: Temen di pasar itu udah.
0: Oh, teman di pasar malahan. Oke. Terus?
2: Terus salamnya buat orang Pagedangan semua lah yang mendengerin Dona Malaysia.
0: Mama Riva Pagedangan bukan?
2: Iya.
0: Oh iya, banyak banget Pagedangan katanya nih dengerin radio.
2: Iya, tapi kan enggak kenal semua orangnya.
0: Oh iya sih, karena Pagedangan luas ya, Ma.
2: Iya.
0: Iya, oke.
2: Ya udah, terima kasih.
0: Kembali kasih.
2: Selamat bertugas sampai kelar nanti.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Riva. Berikutnya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini rombongan PAUD ini.
2: Bukan PAUD, Pak U.
0: Irina seneng kalau rame-rame kayak gitu. Kompak ini lagi di mana, Bundar?
2: Ngambil sisaan kemarin sore, ada tuh sisaannya yang di pohon.
0: Keduluan aku dong, aku menang. Aku menang banyak, dapat yang item-item.
2: Bapak suka yang item-item, bukannya bagus yang merah, malah suka yang gimana sih?
0: Iya, suka dong.
2: Yura, si Julit ngiri, no, miss call, no, video call lagi, Yura.
0: Ngapa dia? Kenapa dia gak diajak?
2: Baik, sarupol, no, sama orang tua, no.
0: Dia mah suka gitu, emang.
2: Jangan gak jelas, jangan, tadi barusan juga orang Pagedangan jelas ya.
0: Iya, dia jelas kalau yang tadi mah.
2: Tadi siapa namanya?
0: Mama Riva.
2: Oh, Mama Riva, makasih senggolannya, udah nyenggol-nyenggol. Aku berasa banget tadi hampir jatuh
0: iya,
2: tuh.
0: Iya kan, disenggol gak tuh Mama Riva.
2: Rasanya tahu Mama Rafa. Rumahnya sebelah mana sama si Julit? Tahu Julit nggak?
0: Tahu, dia kan Ratu Julit, pasti kenal, dia terkenal di Pagedangan.
2: Julit sampingnya masjid, no.
0: No.
2: Dia tiap hari soleha banget, soalnya si Julit, no, si Sibat, no.
0: Iya.
2: Mbak Mama Raf. Solehan? Pokoknya Mbak Cindy soleh. Kata bukunya siapa?
4: Ngalim.
2: Ngalim. Ngalim ulama.
0: Mau lagu gak nih?
2: Mau jambu aja.
0: Iya. Ya udah jambu aja karena jeruknya belum mateng.
2: Jeruknya masih lama katanya, kalau pengin cepat mateng suruh dikukus katanya gitu.
0: Cocok.
2: Iya. Lagunya jambu aja deh.
0: Oke, boleh.
2: Pak Ijo juga pingin disenggol, Pak Ijo sama Ibu mesti ya.
0: Okay.
2: Bu Batur udah pulang, Bu Ayu juga, Bu Kumis nih. Oh, Yura ya.
0: Iya dong.
2: Jangan kedinginan mulu loh, makanya Pak Kumis suruh jangan kerja di rumah ya. Di YouTube istrinya biar angin. Ya kan gampang mencari kehangatan ya, Yura ya.
0: Mulai.
2: Buat Yura. Semangat aku okay. Tunggu lagi nyapa aja begitu.
0: Orang ketiga.
2: Ya udah.
0: Okay.
2: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Ini grup Pak. Terima kasih, sehat-sehat semua ya. Yang di situ semangat. Ini anak durhakanya di sini nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kakak-kakak TK. Pada ngapain? Anak PAUD masih di sini.
0: Pada ngapain mereka anak PAUD? Kamu anak apa?
2: Udah deh, aku tuh kuping aku udah panas. Bun, tumbeknya aja gak terima disindir-sindir orang Pagedangan. Mama siapa tadi?
0: Mama Riva.
2: Oh, Mama Riva lagi santai kayaknya dia. Biarin dah. Dia bahagia.

0: Keempat.
1: Empat banyak amat ya. Udah deh,
0: iya, aturan mah udah tadi.
1: Dosen 5 liter mercusuy yang akhir pekan. Jaga kesehatan ya. Ini
0: bagus banget. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sibat alias Siti Badriah Asih alias Julit. Manusia terjulit, gak ada duanya di pagedangan. Ya kan? Udah cukup ya. Kita ke WA lagi. Mama Rohim, apa kabar Mama? Cuacanya cukup panas, tapi hawanya adem kan? Iya gak sih, dari semalam terus pagi tadi buka pintu itu, ih hawanya enak banget, seger banget, adem banget. Cuma kalau panas di siang hari ya wajar, panasnya panas matahari gitu kan. Jadi memang harus, ini bener-bener, ini anginnya kenceng loh. Jadi panas matahari ya, ya gitulah. Kalau gak pakai pelindung bener-bener deh bakar. Makasih Mama Rohim. Oke. Oh gak request lagu ya, kalau gitu ngikut aja. Halo Bude Tini, waalaikumsalam, selamat siang juga Bude. Buat semua pendengar Star FM, buat Marina makasih, buat tugas, makasih juga. Thank you. Siapa aja sih Bun? Oh, lama Mak Cindy di sono tadi perang, ikutan perang pon live. Ada siapa lagi? Udah dulu kali ya. Udah, kita ke lagu lagi. Kita ke lagu lagi. Sobat Star FM, ih, mohon maaf kalau yang ini terakhiran ke satu mingguan ini banyak banget yang cari Sultana ya. Stok banyak kosong. Iya, sama di studio juga kosong Besti. Gitu, Mama Agil udah dapat belum nih? Halo Bos Tejo. Apakah Mama Agil sudah beli Sultana di situ? Info-info Sultana stoknya masih banyak enggak? Biar Rena yang di Kebumen, yang deket-deket manapun, kalau Sultana di apotek terdekat Anda habis, bisa langsung ke agen Tejo Ragil ya di Pasar Baru Kota Winangun ya. Semoga stoknya masih aman di sana. Kasian kalau udah habis. Butuh banget, bakal butuh banget tuh semua nyari. Ya nunggu di restock, gak tahu kita jadwalnya kapan, Bes. Ya udah, satu lagu Rena kasih spesial dari request lagu ini. Salam rindu buat Papa Mama.

0: salah satu pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Ini mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet papa.
0: Oh iya ya. Pa?
1: Apalagi ma?
0: Ini si dompet papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si mama. Itu uangnya 50 ribuan ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pemata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan mama yang...
0: Iya pa, mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

juga Mas Ahmad Jenggot Gunung Sari Pejagoan. Makasih ya udah gabung. Siapa lagi yang belum kebaca WA-nya? SMS ada gak ya? Aku belum cek. Mama Ashraf, halo, baru gabung. Gak lah Mama, gak kebagian lagu. Yang WA jam 1:30 aja. Gak kebagian lagu Mama, yang WA jam 1:30. Mama jam 2:30 baru nongol. Ya udah, abis ini langsung WA request lagu di pop aja ya. Oke, Sobat Star FM, udah kubaca semuanya. Rena pamit dari zona Malaysia. Abis ini special edisi on the weekend, hari Sabtunya ketemu bareng Rena di Popmania, lagu-lagu pop Indonesia lama. Wih, senengnya. Iya, angkatan gen milenial lah ya. Kita bernostalgia, oke? Okay? Oke, Rena pamit dari zona Malaysia. Lagunya terakhir itu Terasing Dalam Sepi sama Cinta Luar Biasa. Terima kasih Sobat Star FM. Sampai jumpa nanti deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bonyo karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habut top lah bu. Kan ibu tukang minum habut top.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa jel?
1: Ya habut top juga lah bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kalibiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagirso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagirso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijaya Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Siti di Desa Bonjokidul, Kecamatan Bonorowo.
1: Baik, Ibu. Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
2: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
1: Ibu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
2: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
2: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
2: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
2: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya. Dan saya rajin mengkonsumsinya. Alhamdulillah, berkat Vitama, Allah mengizinkan kesembuhan. Gitu.
1: Baik, Ibu. Terima kasih. Ibu, ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama?
2: Iya. Untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik, Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu, ya. Oke, baik, Ibu, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arsadi. Alamat Desa Simbang Wetan, RT 30, RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
6: Nay, ini jam berapa ya?
7: Jam 8, Jek. Kamu kok gak berangkat kerja sih, Jek?
6: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
7: Ih, itu mah belekan kali, Jek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
6: Ya udah sini deh, Nay, aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
7: Perih tapi udahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, deh kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
6: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
7: Aman dong, udah halal, Bepom juga, gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
8: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
9: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
10: Luar biasa medannya, penuh tantangan. Untung gak hujan.
9: Sampai juga ke tempat yang dituju.
11: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
9: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
11: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposang, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Ketanangan, Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama, produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73 Pejagalan Baledono Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Jegaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
14: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
15: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
16: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi jatuh.
15: Dari kapan kamu nyari uang?
16: Dari tadi, Ron. Gak ketemu-temu. Mana malam-malam gini, mata aku gak jelas buat lihat. Tolong dong, Ron, ikut cariin.
15: Andre, dari tadi uang kamu tuh di deket kaki kamu tuh. Nih, uangnya nih.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

sore. Aku jadiin back sound dulu ya. Nanti aku play lagi lagunya. Ya, baru gabung selamat sore. Popenia masih ditemenin Rena, special edisi on the weekend, lagunya pop Indonesia lama. Tahun 95-an kesini, 2000-an, yang lagu baru-baru di skip dulu ya. Lagu Dome, lagu pop Indonesia, biarpun penyanyinya dari negeri kita sendiri, kalau bisa yang liriknya, syairnya tetap yang berbahasa Indonesia ya. Mama Rizky, waalaikumsalam. Semangat siang, udah sore mama. Iya udah di play lagunya. Buat Bang Iki, Bunda Ervita, Mbak Putri, Mama Awo, Mama Syiraf, Boyati, Bu Karmina, Bu Heni, Mbak Ahmad, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Disa Sungko, Pak Karim, Chicken, Om Pariono, Mas Andre, dan semua pendengar radio Star FM. Met, dengerin aja. Buat Karina, selamat tugas. Sampai tugas, terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Sri. Iya dong, semangat. Buat Bu Kumis, cepat sembuh semangat ya Bu, amin. Buat Mbak Rena, Bu Karmina, Bu Saminten, Bu Yati, Bundar, makasih. Buat Mbaknya, Matuga, sehat selalu bahagia, amin. Makasih doa yang sama ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lanjut di Popenia. Tak panjir pokoknya, nyambi nyicil ngelondri. Oke. Okay. Judika boleh, bok longgar ya. Salam buat Rena aja deh, Matugas. Obat gabut gak pete moro gulanya sitik banget enggaknya mangan apa bayi rasanya raana sih enak masa sih efek apa coba enak lah harusnya nasi padang gimana mikiro curah mikir. Boleh nitip aku laundryannya? Kenapa harus ada acara nyuci baju? Dientasi, dilembiti, distrika gitu ya. Coba punya robot kita ya. Halo, lanjut ke... Selamat sore Mbak Ren. Aku Aan, pendengar lama yang baru bisa ikut atensi nih. Aan mana nih? Ya kah pendengar lama? Atensinya dulu-dulu pernah atensi, terus sekarang mulai atensi lagi atau baru kali ini banget? Lagunya Power Slave, ah, Power Slave-nya yang berbahasa Indonesia ya. Biar Juliet dan kawan-kawan mudeng. Buat khusus Barena, jadi terima kasih kembali kasih. Hatinya. Marin, waalaikumsalam, selamat sore juga. Nanti diputer ya, selanjutnya buat semuanya aja cuapnya mat sore. Buat Mbak Rina tetap semangat, tugas panjang umur, sehat selalu, amin. Makasih doanya. Siapa jarak lagu? Oh, Power Slave, Find Our Love Again. Mudeng gak lu kalau gue putar lagunya? Ih, Power Slave bagus-bagus semua lagunya lagi. Halo, bapaknya Alena. Sore juga. Lagunya Ari Lasso duet sama Ariel Tatum.

apa judulnya ya? Karena Aku Telah Denganmu ya. Boleh, boleh. Sekarang Ariel Tatum ganti namanya siapa ya? Ariel Tatum ganti nama menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini gitu. Kemarin banget Agustus dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta, Ariel Putri Tari nama lamanya ya. Panggilannya Ariel Tatum, ganti tuh dari Ariel Putri Tari menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini. Kenapa ya orang ganti nama tuh? Kenapa? Kenapa namanya ganti? Kalau Ariel Tatum tuh nama panggung. Gitu. Oh iya.

0: Putri tari gunung lantai ya, tenang aja deh.
1: Udah ya.
0: Ya kan, kamu lagi, apalagi kamu. Mana tahu lagu Power Slave yang itu kan?
1: Kita ke lagu, siapa request lagu?
0: Judika, Ketulusan.
1: Masih bareng Rena, yang punya stok temor, yuk dibikin yuk.
0: Dengerin Popenia sambil menikmati secangkir temor.
1: Aduh, enak banget. Gulanya dikit aja.
0: Gulanya dikit aja kalau minum temor. Seger pol, nikmat.

0: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Cun. Apa itu, Cun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?
1: Ya maaf, Cun. Oh iya ya, kan mataku gak jelas. Aku kira kelipat-kelipat makhluk astral.
0: Makanya rabun tuh jangan dibiarin, diobatin. Kan sering lihat aku konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: Sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habu

hubungi call center kami di 0812223294 0812223294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padur.

0: Bagus lah ya, ini Power Slave malam ini. Malam minggu. Wah. Malam mingguan. Kita malam mingguan mau kemana ya, Bang? Di rumah aja, Po. Tidur gasik kita. Atau kita mau keluar? Bang, malam minggu mau kemana? Di rumah aja ya? Oke, kalau di rumah aja. Mamah mau bobo-bobo gasik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, sore Ma Ashraf. Pasti belum mandi sama kayak Rena.
1: Udah.
0: Alah,
1: bangun tidur terus mandi. Gerah mandi lagi.
0: Aku terkejut Mama Ashraf mandinya gasikan.
1: Tadi kan abis itu
0: apa?
1: Maulud Nabi, pulang terus sholat tidur, bangun tidur jelas,
0: oh,
1: jadi mandi.
0: Udah tidur, ya wis seger lah berarti lah.
1: Abis mandi Mbak Ambarena udah gak kebagian lagu.
0: Iya, sing bener pae. Ya wis iki lagune apa?
1: Ya wis iki lagune Ungu featuring Rosa.
0: Apa tuh judulnya?
1: Apa ya? Terlanjur Cinta tuh ya Mbak?
0: Terlanjur Cinta, ya oke. Okay.
1: Iya judulnya kelalen. Itu ikut ya Dede Baim.
0: Iya, ngancani mamake.
1: Iya, libur sekolah apa pulang gasik sekolahnya?
0: Pulang gasik.
1: Oh iya. Aku salamnya buat Mama Naomi yang lagi nyondol-nyondol. Terus buat Bunda.
0: Iya.
1: Bunda lagi ngebolang tuh mamerin jeruk apa? Bali. Padahal aku suka banget jeruk Bali.
0: Iya sih itu iya, di WA Bu Kumisnya ngecupin satu nunggu mateng buat Mama Ashraf gitu.
1: Oh itu lagi di rumah Bu Kum?
0: Iya di rumah Bu Kumis. Oh, mana ada pituruh jeruk Bali.
1: Kirain ada di pituruh.
0: Mah yang ungu bareng Rosa itu ada dua. Ada yang tercipta untukku, ada yang terlanjur cinta.
1: Yang terlanjur cinta.
0: Oh iya oke okay, boleh.
1: Iya. Terus buat Mas Andre, bocil kayaknya gak diajak nih disimpe emang
0: ah, memang mamak-mamaknya tuh pada kelakuan gak ngajak bocil.
1: Iya. Yaudah deh ya. Bu Heni, terus buat Julit juga buat semuanya.
0: Oke deh.
1: Yang lagi pada monitor Mbak Rena.
0: Yes.
1: Terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga Mas Ashraf. Yang segera pol-pol ada mandi. Kapan aku mau mandi kasih ya? Eh, biarkan.

0: alaikum. Salam sama.
1: Halo.
0: Aku lagi kering. Ini habis ngangsu. Ngangsu di Bulpes tahu. Ngangsunya dari sawah.
1: Oh gitu. Ya ya ya.
0: Tapi nggak apa-apa kan buat olahraga.
1: Oh iya dong. Betul. Aduh, hilang-hilang suarane. Suaranya kabur-kaburan. Kenapa?
0: Mbak Ren.
1: Salam. Lagunya apa nih?
0: Aku apa ya lagunya yang enak ya? Soalnya sama kayak Mama Asraf.
1: Iya, oke.
0: Okay. Habis mulut. Ya udah, naikin lagunya aja tuh.
1: Iya deh, oke, okay, siap. Ditunggu ya. Makasih ya. Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih Mbak Syakina. Obat mabit kayak kena angin suaranya. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Sore.
2: Sore. Apa kabar Mbak Rena?
1: Baik. Mama apa kabar Mama?
2: Baik. Alhamdulillah.
1: Mama teleponnya disuruh Frena enggak?
2: Frenanya lagi persami.
1: Oh, lagi persami di sekolah.
2: Iya.
1: Wah, harusnya tetap bawa radio atau Frenanya?
2: Enggak sih, enggak boleh bawa HP.
1: Oh, enggak boleh bawa HP, ya udah HP-nya dipegang Mama aja.
2: Iya.
1: Mau lagu apa, Mah?
2: Di saat ku tersakiti.
1: Boleh. Salam.
2: Dedali.
1: Iya, Dedali.
2: Salamnya buat Bu Yati. Terus itu Mama Fitri apa yang di Banjung Mekaten?
1: Iya betul.
2: Salam kenal.
1: Oke. Siapa lagi?
2: Siapa lagi? Oh, Mbak Juliet.
1: Ya, Mbak Juliet. Lagi dengerin dia tuh lagi laundry katanya.
2: Ini minggu kemarin aku ngeliat Mbak Inu lo di Pantai Happy.
1: Iya kak, ketemu.
2: Tapi mau nyapa? Takut salah, nggak jadi nyapa.
1: Nggak jadi nyapa ya, takut salah orang ya. Coba.
2: Di parkiran ya, tapi ke itu.
1: Sama anaknya?
2: Yang saudaranya Juliet.
1: Sama anaknya enggak?
2: Dia bilang, katanya. Ya, itu yang kemarin kesit sama Mbak Juliet.
1: Iya, si Alfa. Emang iya kesana, Jul? Si Inai?
2: Bukan Juliet, itu.
1: Temannya.
2: Mbak Inoy.
1: Iya, Mbak Inoy. Maksudnya. Dia kan segala agendanya Mbak Inuy kemana si Juliet selalu tahu.
2: Iya ngebel katanya ke itu saudaranya.
1: Oh iya, oh gitu ada saudara juga di situ ya.
2: Iya.
1: Iya oke. Okay.
2: Kapan Mbak Rena mau ke siap. Laut?
1: Kapan ya?
2: Kabar-kabar kalau mau ke Laut Happy.
1: Iya siap Mama, nanti dikabarin. Aku seneng banget ke Laut Happy, udah paling cocok.
2: Iya. Biar aku besok jual ke anak Padang pas pray.
1: Wah, mantap. Insya Allah Ma, nanti kabar-kabar ya.
2: Iya.
1: Oke, makasih Mama.
2: Iya.
1: Oke. Thank you mamahnya Frena. Halo Bu Heni, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Pop Indonesia.
1: Sore juga Ibu.
3: Mbak Rena udah mandi apa belum?
1: Lah ya gak bakal mandi gak sih Rena Ibu. Jam 5:30 baru sampai rumah.
3: Udah tapi tadi pagi ya.
1: Enggak pagi juga sih, siang jelang siaran.
3: Tuh kan. Pagi-pagi gak berani mandi pasti tuh dingin.
1: Bukan gak berani, kerjaan gak kelar-kelar Ibu sebelum berangkat siaran. Ya Allah.
3: Okay. Yang baru saya naik siapa?
1: Tadi Mama Frena dari Ayam Putih dekat Pantai Happy.
3: Oh, salam kenal Mama Frena.
1: Iya.
3: Dari Bu Heni, Babat Sari. Selamat sore.
1: Oke.
3: Okay. Salam-salam ya.
1: Boleh Ibu, silakan.
3: Buat Mama Asraf, Bunda Ervita. Oh, Bunda Ervita lagi ngebolang ya?
1: Iya, dia ngebolang terus dia.
3: Tapi kan di rumah Bukum juga radio terus aktif.
1: Iya. Oh, no.
3: Iya, ada Mas Andri, Bu Ayu, Bu Fatur, selamat sore semuanya. Selamat mandi, bersih-bersih biar wangi.
1: Iya dong.
3: Malam mingguan.
1: Iya.

0: Julid, ayo naik.
1: Oke, siapa lagi?
0: Iya, lagunya masih bisa?
1: Masih dong, apa lagunya?
0: Aku pengen dengerin Berhak Bahagia.
1: Ya itu lagu baru ibu, yang agak lama lagi bu.
0: Oh, gak boleh, gak bisa.
1: Bisa, Senin sampai Jumat. Satunya lagu-lagu lama ibu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Yaudah, ikutan aja.
1: Boleh deh ngikut.
0: Iya, udah enak-enak kok.
1: Iya deh.
0: Pokoknya siap. Saya dengerin terus.
1: Oke,
0: iya.
1: Makasih.
0: Iya, salamku pokoknya buat semuanya aja. Baik. Yang sedang monit Mbak Rena.
1: Iya deh. Ucapan
0: ibu selamat sore.
1: Oke.
0: Selamat apa aja.
1: Iya.
0: Buat Mbak Renanya juga sehat selalu.
1: Amin. Ibu
0: murah
1: juga.
0: Rezeki.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Kul barokah.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih waktunya.
1: Kembali kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni. Yang selalu ceria. Sehat-sehat ibu. Bahagia selalu ya. Oh, Bunda udah nyampe rumah lagi. Iya. Berarti bisa di ini sisa jambu di rumah Bukum udah bisa dihitung ya. Karena sudah dirampok, Bunda. Dirampok. Siapa lagi? Mama Fian, Mama Cindy, ya kan Jurit ya. Nunggu berikutnya Lejo. Halo Kang Mamat, absen siap. Dirampungna di sit Kang Mamat, tembe adus gen malam mingguan, ya kan? Udah. Kita lagu lagi Sobat Sara FM yang punya keluhan sakit mata obatin aja pakai Vitama ya. Produk dari PT Denatur Indonesia Group, solusi kesehatan mata obat mata herbal yang bisa mengatasi bahkan mengobati segala keluhan sakit mata Anda. Mata merah, matanya ngeblur, matanya gak jelas buat ngeliat, katarak, glaukoma, apapun itu. Yuk, beli Vitamanya Rp150.000 aja di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Spesial satu lagu Rena kasih buat Mama Syaraf nih. Rosa featuring Pasha Ungu dengan Terlanjur Cinta.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu sering

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salam Pak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagirso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagirso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: malam gini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun. Apa itu, Jun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Seringnya uang Bu RT.
1: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun sedaya para kiai, guru ngaji, sesepuh bini sepuh, kasepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, linangkung wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa, Desa Kunci, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, sak jajaran perangkatipun, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Suriyatan Watan Fidiatan. Saya menika saking MWC Kecamatan Sidareja menapa dene ranting Desa Kunci sak jajaran lembaga lan banomipun. Ibu Ketua Muslimat, Ketua Fatayat, Ketua Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, sedaya ingkang kita hormati, kita mulyakaken, jajaran panitia halal bihalal, pemuda-pemudi RT 6 bersatu, sekaligus santunan anak yatim dan duafa. Ingkang kita hormati, kita mulyakaken, grup Qasidah Modern. Sekanti ke yuk, grupe yuk. Anu, jenenge apa grupe ke ya? Kang, ora krungu ke, malah Fatayat, saking mriki. Oh, nggih. Saking Desa Kunci, nggih, kang kita banggakan. Sumrambah dumateng para rawuh, ibu bapak muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sesuai dengan rencana, setengah 11 punjul seprapat saged sowan pinanggihan, mugi-mugi pikempalan kita sedaya saestu ing samangke pikantuk ridho rahmatipun Allah. Dipun cadhet dados amal silaturahim, dados wasilah kula panjenengan dipun paringi panjang umur, umur ingkang barokah, dipun paringi rizki ingkang kadah, ingkang barokah kangge sangung ibadah. Amin Allahumma. Saderengipun rasakan matur nepangaken riyin sebab teng mriki nembe sepindah kula Fathur Rahman, asli saking Desa Jogosimo, Kecamatane Klirong, Kabupaten Kebumen, tepate Kebumen Selatan, Jalan Daendeles. Kidule mali wonten setunggal mali jalan lintas selatan-selatan, pinggir laut, pinggir segara. Dinas kawula wonten ing kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Wonten organisasi derek dados wakil tanfidziyah 1 PCNU Kabupaten Kebumen. Kalih Cilacap nggih kathah sing tebang. Kalih Pak Imam Tobroni ya anu CS wong kembian atasane nyong sih dados kepala teng Bumen. Lanyong anak buahe nikongi wakil ketua semenane nyong ya pada bae wakil ketua PCNU. Bojone nyong siji jere ana sing ngomong wajahe kaya Amira, kaya kaya garing sinetron SCTV kan ngerti yuk.
sing judulnya Ketika Cinta Memanggilmu. Jam 8 kayak barangnya kayak cerek wong ngomong. Anaknya nyong telu wis. Alhamdulillah perjalanan lancar, jam 6 nyong mau mangkat. Sing ngantuk wong mau bengi ana jadwal ngaji, dadi nang mobil ngelentruk terus mampir nang Kubang Kangkung nyoto mege. Gue areng kulon plang sepur ya cerane sih mandan riap-riap kudune antem kopi pahit kudune nek mbok melawane ana kopi pahit teh gue sing ora karo gulane ya cocok. Ih gede temen ya gelasnya mbak kayak tremos. Umum yakin. Aduh ya belum kenal karo bak ini main malah shooting men epi-epe. Iya gede banget orang kayak lebih itu prengkos gue balik wadah plastik kok. Nih makanya saya mikir terus ada peng Tegal mau ngono karena ya tuh ya. Oh mbuh orang denger Tegal hari ini ala renyong ya orang denger orang umum ya yakin ya gelasnya nebet tumon sih kaya nah gelasnya degut kaya kaya nek kopi adem orang jadi aja kesuwen man kalau boleh di yakin antep biara padat. Bismillahirrahmanirrahim. Melek tadi ya deglek. Ush kena bayar ya men. Harga pengen udut ya lah dah ayo. Jodohnya lah jodohnya kopi udut. Oh wis diwe udut lagi bala ya, rong bungkus malah nang panitia matu nuwun niki lagi ya super kenal lah ya. Gawa dewek siji ya telu lah tumpuk wis main banget ya rekek. Ini pun sangkam siji ngutut nggak ngomong nggak ngopi bang nyelomot lambe ya man ya sabar lah. Oh baik. Para bapak ibu kang kita hormati kita muliakan jam 11 kurang 10.

saking wong sing pada bali, wal faizina lan setengah saking wong sing pada mendapat selamat hari lebaran 1 Syawal 1447 Hijriah. Selamat hari lebaran tabuhi man rojone pecet ana rojone dinggo nek ora ya persangkeman.

Ya orisinnya jos ya profesional ya nampil ketemu pisan langsung jadi sih. Ya ada urusan kayaknya macam landep kuping emang wong nyong dua grup nang kantor sih. Dua grup kayaknya nang kantor Kementerian Agama Kebumen. Ya orang buat nang YouTube ketik BJB Band Kementerian Agama Kebumen mesti mentuk pokalisnya nyong man kena tak tergantikan jenenge BJB Band singkatannya Band Corna Baik. Teman ge. Jadi selamat hari lebaran kita bersalam-salaman. Salaman ketone barang sepele ya salaman. Idzal taqal muslimani fatasofaha kusimat bainahuma mi'atu rahmah. Sapa wonge wong loro ketemu salaman diwe rahmat kawelasan 100 saking pangeran. Tisauna li aksarihima bisron sing 90 diparingaken aring sing gole salaman seneng karo kenceng jatahe 90 sing ora pati akarep kanan wong salaman mandal mlengos kae ora pati akarep kae jatahe 10 kae kuwe nek pada dene senenge ya 50-50 wis karo mejang-mejang man ngopi-ngopi kuwe lah alon-alon mawon. Para bapak ibu kang kita hormati, kita mulyakaken kangge ngawali matur sareng-sareng angen-angen dawuhipun Gusti Allah wonten Al-Qur'an.

ayat 90. Biasanya rendang silaturahim sing diwaca kae Quran surat apa nyong lah kelalen. Kelalen tuh dhewe. Sing wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Quran 30 juz katon jebae sing diwaca ganti ngapa? Ayo nyong mikir dhewek. Dan ada pengetahuan baru. Surat Toha ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Browsing ya kena orang maujud Quran zaman modern. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Walaqad qala lahum Harun lan yakti teman-teman wis dawuh sapa Nabi Harun min qablu saking sadurunge tekane Nabi Musa saking Gunung Tur Sina. Dawe Nabi Harun ya kaumi he kaumku Bani Israil. Jadi ana Bani Israil ana negara Israel. Hai kowe secara Gus Baha kayak Israel negara sing siki nek Bani Israil kowe anak turune Nabi Yakub. Yakub cidikane duwe jenengan Israel. Dadi anak turune jenenge Bani Israil. Yakub anake Nabi Ishak. Nabi Ishak turunane Nabi Ibrahim. Kayak gue. Lah niki Nabi Harun matur karo Bani Israil. Pemature Nabi Harun ya kaumi he kaumku innama futin tumbi angin pemesine den fitnah sira kabeh bihi kelawan apa kelawan nyembah anak lembu patung anak lembu gaweane kaki samiri. Eh gue man anyar ke ya man yang bener ya bengi lah. Jadi Bani Israil niku ditinggal Nabi Musa nang Gunung Tur Sina 40 dina arep nampani kitab Taurat. Nalikane rampungane Nabi Musa dislametaken saking kejarane Raja Pirngon, kan Nabi Musa kan mengaring kana segala kidulah gampangane. Terus kepepek mburi ana Raja Pirngon karo tentarane arep ngidul maning ana segara duwe mukjizat tongkat gebuk namalik dadi dalan jalan lintas selatan-selatan. Ae kuwe men kepenak gelis rampung. Segarane pisah dadi loro dadi dalan tol. Nabi Musa mlebu Raja Pirngon karo bala tentarane deleg-deleg nang kono. Masa segara belah dadi loro ana dalane mbasen uki dewudu. Raja Pirngon nunggang jaran, jarane Raja Pirngon lanang. Andeg-andeg anyak-anyuk ngerti berapa? Anyak-anyuk iya ora kae gue. Malaikat Jibril temurun kawajaran wadon menjaran lanange Raja Pirngon brejeg ora isa dicekeli ngacar bae. Kae gue dipancen jaran kira iki lanangan uru wadon giring mesti wong kira gue lah ora sapa-sapa lah waras ya kayak gue normal ya man. Ini ngebarang main giring langsung lanang tengah-tengah segara gebuk namaning tongkate langsung rapat maning Raja Pirngon karo bala tentarane kemelem nang segara kusialah janjekna karo Nabi Musa arep diparingi kitab Taurat sarateri kameng Gunung Tur Sina 40 dina karo kanca-kancane penggedene Bani Israil sing jumlahe 70 wong. Nangkana ngapa priyatin awan puasa wengi priyatin 40 dina duwe cita-cita arep nampani kitab Taurat. Nyung mikir

Pak wajib prihatin man. Ya pora. Duwe cita-cita kudu wani prihatin wani rekasa ning wong siki jaman siki karepe ora kepengine sugih ning moh megawe. Wong Jawa wis ngelinake gemien ora ana upah temumpang lambe arane upah temumpang gawe kepengin mamah ya ubayane. Uwe karepe sugih longo-longo bae ya mrene kencot tetep. Jadi kepengin duwe cita-cita apapun bentuknya urusan dunia urusan akhirat wajib perlu perjuangan dan doa Roma Irama. Musik man. Musik lah. Lah ora wani berjuang sih kepriwe lah kepriwe. Ya kepengin duwe panenan ya kudu gelem tandur, gelem rumat, gelem gebyok pokoke ini kok. Ya kaya kue longo-longo toko yang ngopang-ngopi yang mesti ya kendol lah orang megawe lah.

rakit-rakit dahulu berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemu. Wis orang yang nyangan pokoknya urusan ibadah ya kayak kepengen suarga man ya kudu rekasang ibadah karepe nepso ya orang usang ibadah ini melebung suarga aku ya cocok ya kayak bangsane ya larikane ora ketemu masalah eh. Lan nalikane Nabi Musa wangsul mali teng Gunung Tursina 40 dina kaum Bani Israil dititipna karo Nabi Harun. Nang aring keterangane Nabi Harun jere esi anak pamane berarti adik. Titip kaumku openi men aja miring-miring. Hei gue. Lah kenang fitnah ulae sapa Samiri. Samiri jenenge asli Musa bin Zofar. Nah apa jenenge Samiri sebab kabilae Samirah. Hai gue asale. Jadi Musa bin Zofar as-Samiri anu sebab kabilae Samirah. Lah Samiri niku ampuh. Hai gue cilikane jere sing ngomong Jibril. Aku ya bingung mikir nak. Drijine telu, driji siji agi cilik anger dimod metu susune, driji nomor loro dimod mentu minyak samine, driji nomor telu anger dimod mentu madune Samiri cilik. Pinter ning keblinger man, ngominteri wong. Bani Israil diiguh ngene masmu pada dikumpul nak suweng gelang kalung mas batangan kumpul nak kabeh dilebur jadi cair terus dicitak jadi patung anak lembu jenenge pedet. Ning pintere Samiri patung bisa moni kaya pedet temenan. Lah Samiri mbujuki Bani Israil kon nyembai patung. Kiye pangeranmu kuwe man ana 600.000 pada tersesat melu Samiri kejaba 12.000 sing ora kuwe kitabe tafsir Maroh Labid karangane Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ngandel ya ana ora ya ya lu ngandel man daripada ora laung nyembe maca kitab sila ayo gue bae men kepenak umpama ora sing ora cocok wong anu pirang-pirang patrok ayo gue bae ya ba ya, daripada rayang itu ngopi bae lah sih ora oh ki lebih-lebih ya ki ya lah dekut. Lah akhirnya karena niki Nabi Musa wangsul sarane setengah saking ya kecewa kalau bersedih hati lah kowe tak titipi kaumku ke priwe Harun. Nabi Harun jawab lah niku walakot kola lahum Haruni mingkoblu ya kaumi innama futin tumpi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'unu wa ati'u amri pangeranmu kuwi ar-rahman zat kang welas asih fattabi'uni mongko padha manut maring ingsun wa ati'u amri lan pada tongat maring perintahku kuwi aja nyembahi patung kuwi sirik berarti ning badan jeblek kejaba 12.000 sing waras. Nabi Harun matur kaya niku sebab apa? Intine cara kitab tafsir merga Nabi Harun kuwi duwe rasa welas asih. Melas karo sapa siji, melas karo awake dhewek, nomor loro melas karo sepadha-padha. Kuwi tafsire kaya kuwi. Melas karo awake dhewek wujude apa? Nglakoni perintahe Gusti Allah, nglakoni pesen amale Nabi Musa. Nomor loro melas karo sepadha-padha ngomongi kaume nek kowe nyembahi patung anak lembu berarti kowe temiba maring siksa nyung melas karo kowe. Lah milo kesimpulane innal amro bil ma'ruf wasyafaqah alal khalqi wajibun perintah maring barang apik lan melas karo sepadha-padha hukume wajib sebab dengan kasih sayang melas-melasan akan tercipta kebersamaan kerukunan persatuan dan kesatuan khususnya desa Kunci khususnya Malih Dukuh Ciparuk amin Allahumma.
Para bapak ibu kang dicermati kita mulyakan nomor 1 melas karo awake dhewek tengre apa nek ana perintah dilakoni kowe tengre berarti melas karo awake dhewek ning nek ana perintah apa maling wajib ora gelem ditandangi berarti ora melas karo awake dhewek cocok ora man ana perintah ning ora ditandangi kowe berarti jere ora melas karo awake dhewek contoh nggo contoh kaya iki. Puasa Ramadan wajib apa sunat? Wajib. Umpama sampan puasa Ramadan nang bulan Ramadan ora puasa, kowe cerek ora melas karo awake dhewek. Nek ninggal wajib uli apa kira-kira? Nah, kaya kowe berarti nibakna awak maring siksa. Berarti ora melas karo awake dhewek. Ning kadang-kadang srek-srekan oleh mlaku nang gon traweh medu sebulan pun. Sahur melu sahur nih suka wadang ilang man ayo gue kok serang-serangan ya mbak ujare orang nawong meruh ujare nang kamar beduk cepor rasanya orang nawong meruh engkau mentuk ke kamar gayanya ya gaya sempoyongan kayak wong puasa nabrak tetean miring-miring kayak jadi kendok sing puasa malah sehat ayo gue rasanya orang awam berujare padahal anak malaikat rokib karo ngadit genah nyatet orang tau keliwat orang tau sare ngesuk aneh hitung-hitungan jenenge yaumul hisab kan kayak gue titimang serenang dina kiamat buka catatane kayak gue baduk gue man anjur ya mbak ngapun ten dupak yang ngene kowe arep bali mengkunci wis ora mangsane nangkana jaluk tulung karo sapa sambat karo sapa wis adanya penyesalan di kemudian hari gini apa mboten lha kowe kan ngerti nek puasa wajib kae kowe ora kuat kepriwe ora salasan kowe ngomong ora kuat kan nek wis tandang ora ngomong ora kuat mawi wingi mangsa puasa nang mangsa gebyok pari kene ya ora yakin yang ngene teknik kayak gue mbak traweh mau ne patang larik jadi rong larik kayak gue ya pada emang diwong emang selen bok gebyok kayak gue oh iya yang maklum rapapa kayak gebyok nyukupi butuhe bojo anak hukume wajib traweh kan sunat daripada traweh bojone kencot lalu bojone warik orasa traweh kayak gue main maling ya gebyok ya traweh kayak gue man ini kadang-kadang gue gebyok malah urung gebyok sangu ceret kok aku ya dah kepriwe kayak lari kane man ngomong ora kuat kan aku istanjang puasa kok bedugan gebyok geleleng gue ya kejet-kejet mbok nyawane los ya ngombe ora apa-apa nih ngesuk nyarutang urung gebyok bawa ceret alasannya lu mboten kuat bupak yang enak kowe aduh jadi ajur mumur kaya juga lah ya apa yang gane dewek wani karo raganya gak ada mikir-mikir dewek jadi intine nek orang lakoni perintah berarti orang melas karo awake kesimpulannya apapun yang terjadi perintah apa maling wajib kepriye carane tetap ditandangi samampune dewek-dewek wis kaya-kaya bae wong-wong kuasane ora pada ning lakoni perintah cara sama nabot apa endeng yuk lakoni perintah abot apa endeng cara rika geramake atine be jujur apa adanya ke kesepuasa lah abot apa endeng abot cocok anggota tetap tua kabeh kaki sikun tukang adan benar wong adan ya lu bisa melu jamaah masa adan terus bali lah melas batiri kaki sanim bakul pitik melan bakul damen si nomor papat bojone kiai nek wong papat tok kipas wolumu bengkabeh ake kipasnya kalau sing jamanga jere kipasnya nujariyah terembukannya takmir kocap lebu waktu sholat kipas mubeng men sing jariyah uli ganjaran ini ngurah garis bawah khusus mangsa panas ayo kia mandan panas kia mandan kia ayo gue maksudnya oh iya man barengan man oh ala daket maura bar
Iya. Wonge sing jamang papat kibase wulu mangsa adem nguyuh bae pada. Angdiman nguyuh, bener-bener nguyuh, nguyuh maning ku. Mangsa adem lelet. Bulat beliung butuh, bulat beliung uyu. Awak tua kungkung banyu ya kering greges meriang. Masuk blong orang mangkat kabeh. Ini nampak bantuan nang bala desa takon pak lurah. Ingkrik mangkat gasik kayak gie. Wis asli. Orang nang karorang kene pada bahaya wak. Beras 10 kilo gula teh bimolin jingleng tekan beduk ya tayel. Bora pegel dengkul deh. Mawi ya gelem ngaduk, mawi antri-antri. Nggih, maju. Iya. Iki ya barang pas nang arep tukang catet jenengane ilang oleh reang pitung dina jajal lurae ge kena lurae ya lurae sing kok sasaran ora nyengete ndak dina tampa ya gelem berase sapa sing diwenak kare gumun ya nang apa ya jeneng semangat anu cocok. Oh ternyata barang abota kaya ngapa nek anu cocok tanjange enteng. Nenek anura cocok enteng kaya ngapa tanjange abot ya yuk. Ni wong dhewek kepengin waras. Dalan suara gata ora kepenak ambambane wong kepengin menganae ya diamba bae mbok ya yuk. Lah kepriye carane ya Allahumma paksa wis kae kowe bae. Ya nyata-nyata dalan suara gargane murah wonge pada wegah rakargane larang sing seneng pirang. Suwargo tansah jerenge jenar Dusman Bangkok mengolawange berarti nada neman iyo

0: salli ala Nabi Muhammad.
1: Ya Rabbi salli alaih.
2: Dalan suarga pancen murah ning pada wega. Dalan raka larang sing seneng pirang pancen iya. Dadi ya judulnya ya Allahumma paksa. Wis kaya betong aneh. Ora dipaksa ya lah sidang apa-apa man. Suwe-suwe umure tua. Ora kerasa nyong kepala lima wis. Ning rasa nembe tamat SMA nyong iti rasane. Padahal mati orang ngabari. Tekan leget geti. Cari kalau dikabari apa orang nak mati. Dikabari ini anyang-anyangan ya yuk. Ngosore Rika mati jam 4 yuk. Mikir baik urung jam 4 malah gelem mati di dong nyang-nyangan sih terus sih. Orang dikabari jadi geti-geti. Dikabari malah nyang-nyangan. Si mainnya kepriwe. Ya kudunya ya. Famanis tak ada. Sapa wonge cawis-cawis. Selalu siap sedia. Setiap saat. Kod aflaha mongko temen-temen bakal bejak. Sebab apa ketekan pati nek wis mati orang balik maning mengkunci yang ada hanyalah penyesalan. Siji-siji ne andalane tinggalane anak sing pada soli-solihah. Mulane anak aset yang berharga. Misalnya anake waras nyitake sing waras. Rama biung ya berusaha sing waras. Anake papak na pepek na nang panggonan sing bisa dadek na anake dewek anake jadi pada anak sing pada waras. Anadabu ya ayuhalalina amanuku angfusakum wa ahlikum. Naro jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Para bapak ibu kang kita hormati, kita muliakan wis kuli siji ya. Orang lakoni perintah apa maning wajib berarti ora melas karo awake dewek. Nomor loro kon melas karo sepada-pada. Jadi ternyata man cranang kitab Adabud Dunya Waddin karangane Asyekh Mawardi Al-Basri As-Safingi ngendikaken fa amma ma yasluhu halul insani fid dunya fasala satu asya. Lan anapun utawi barang yasluhu kang arep dadi bagus bihi kelawan ma opo halul insani kahanane menungsa fi dunya ing dalam dunya iku fasala satu asya mongko telu piro-piro perkoro syaratnya telu nek kepengin uripe main dunyane main ayam tentrem guyub rukun anu telu siji bae ora nyandak setengah rolas. Nomor siji ulfatun jamiatun kon pada melas-melasan wis beres banget. Asal wong ing sine melas-melasan urusane rampung kabeh. Rumah tangga sakinah. Terus tangga karo tangga rukun. RT rukun. Terus nek RT RT rukun, RW rukun ya RW kene ya. Lah dukuh sekarang nggon kowe RW nang dukuh apa mau Ciparuk kowe dukuh kowe RW putu sih. Jerone Ciparuk kowe RW anak karo RT. Oh kadus ya, ya nggon kowe kadus tapi garis miring RW papat ta kowe kadus tinayan kowe nang nggon kowe. Lah kowe nek RT RT rukun kok RW RW jadi rukun. RW ne rukun desa kunci rukun syaratnya siji uger karo apa? Tambang kasih sayang. Bukti kena nih orang andal. Ulane wong rumah tangga kayak pada kongslet baik, pada reang baik, pecoan baik, padu baik, pegatan terus. Nyong apa lo nyong pegawai KUA bro? Pegawai KUA nyong. Kan sana nyong be kepala KUA nang Kabunganten. Senengane siapa wis pindah nang Adipala? Senengane nyong paling jadi. Jumari umay kali sabuk wingi kepala KUA Kawunganten ya palung tugas nyong pembinaan keluarga sakinah urusan perbekuran kowe bagianku perbekuran jadi yang karena calon-calon pengantin mesti ketemu nyong ngek wajib kowe diomongi jenengane bin-win bimbingan perkawinan. Jadi calon pengantin kayak sedurunge kobil tu nikah, kayak gue diomongi disit men pada rukun. Nyonya ngomongi paling-paling 5 menit rampung, ora kesuwen. Ndak kan tani ngalih bubar. Hai Gary, Kak. Kepengin bahagia ora? Nggih, Pak. Siji, buktikan cintamu nyong ae wetok ukur. Ae wetok orang mencintai pasti akan membahagiakan. Buktikan cinta dan kasih sayangmu. Ae kowe wong lanang nek pancen sayang karo bojo wadon, bahagiakan sing wadon. Sing wadon nek sayang karo sing lanang, bahagiakan sing lanang. Nek ngomong sayang gawe sengsara, goroh nyong ae wetok ukur. Gamblang bae wingi nyong ngomongi malah wong Taiwan. Sing wedon kebumen uli sing lanang Taiwan hanya kan ping boleh ngomong Taiwan bahasanya apa Taiwan Inggris benyong lambene kaku nyong wis bukti kena nyong kan sekaji rong opat likur man kajian nyari keman termasuk lanang Arafah inang Mina nang Mina kan kumpul sedunya jadi siji nyong kan wagi antri nguyuh kan dapa oleh antri. Ana wong ireng medhek mung nyong bahasane ora genami sae sae. Where is it? Wae, aku ndak selara terus nyong terus ngopi lho mumet sih. Aku bingung lho nyong ora iso jawab lah. Nene ora dijawab nganyus bae wong e, nganyus bae kuwi nang arepku bae tambah lelet boleh ngomong. Karo jengking-jengking Mr. Where you from in Kaya? Aku ya ego nyoke Mr. Nyong tayangnya kayak wedro. Alah, orang denger nyong kayak wedro. Nek nyong kemet sapung e lunga man. Lunga karo mikir mbok. Kayak wong ora genah. Ayo gue mbok kanan-kanan e. Bahasa kanan kayak gue. Nyong yang jawab gue ora genah. Nyong ya kayak gue. Pada-pada ora genah man nyong kayak gue. Daripada mumet ngopi bae man nyong kayak gue terus. Apa maling Taiwan yo angkat tangan nyong Taiwan lah nyong ngomongi sing wedon yo omongna aring calon bojomu ngesune wis ijab kabul kowe rikaya duwe kewajiban bojone rikaya duwe kewajiban lah kewajibane wong lanang apa arrijalu qawamun 'ala nisa wong lanang kowe pemimpin ning sarate mimpin cukupi bojo anak baru laki-laki nyong ae kowe. Iya nggih Pak, kayak gue. Bosnya Rika jenengnya siapa ki ya? Linguceng kayak gue jar. Yakin. Teman Linguceng mangek lah. Linguceng Taiwan lah. Wis diomongi be pengantin-pengantin seprandene si kongsret bae pada. Terinfo 2021 sine 2026 nyong runtakon. Runtakon data nang pengadilan agama. Kue terinfo 2021 nanggonku kue ana data 3000 setahun kasus e sing 20% pada rebutan warisan sing 80% pegatan dadi kan 80% e 3000 ya plus minus 2600 pegatan setahun ana randa 2600 man jajal kaya barangnya kaya main-main man kaya orang luwes jadi randa teman nyonya perlu ngana foto neneng kau anda tanah lengkap foto tanggal lahir alamat orang tua RT RW antem Google Map ya depan rumah mana tu pilih sih kaya simplukan beres yakin nyonya dok ciri-ciri kayak geranda Rika orang luwes randa jadi randa apa penyebabnya ternyata gulem bojo kegasikan jenengane pernikahan dini urung umure mulane pemerintah mbok nangkene si dari jabatan bae lanang wadon minimal 19 tahun 17 tahun urung gelem nikah nang pengulune keyik bojo denger apa ora kowe darani wong bojo sing sine seneng tok jarek ya kaya bulan madu madune tuh ngantuk beda-beda rae nek arek maning jebulep ana paite. Memang dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Nek ana legi mesti ana pahit. Ketemu nek kopi pahit tanpa gula ini legi keman. Ya wis ora apa-apa. Ana legi anu ana pahit, ana sugi ana mlarat. anak lanang, anak wadon, dhuwur endep, lemu gering, ireng putih, lor kidul, wetan kulon, dhuwur ngisor, anak tongat, anak maksiat, anak swarga, neraka, anak ganjaran, anak siksa, di sing ora dijodoh yung. Nang apa digawe jodoh-jodoh, men dunyane dinamis, dinamis we men mubeng. Lenak sugi kabeh sekunci, ya bingung siapa sih nampane sedekah. Yo, awe sedekah yo nyong bagi bingung golek wong neng-neng apa. Ngidul wong loro nyong bingung lelet golek wong sing nampani ora anak. Lah nek melarat kabeh sekunci yen ndodong ning sero tetean nganyus kabeh ora wong aweh. Nek sehat kabeh tilik sapa, mriyang kabeh sapa sing tilik. Ana urip ya mati nek urip kabeh ya bek sekunci ora mot. Peduli tok siji, ngolong-ngolong ya kaya gue man. Ana urip, ana mati wis dadi sunnatullah. Lah intine apapun nang di panggonan asal diuger karo kasih sayang asli beres. Sing lanang melas karo sing wadon, sing wadon melas karo sing lanang, wong tua melas anak, anak melas wong tua, tangga melas tangga, dulur melas dulur, ngek desa kunci beres. Praktek kenapa enak orang ngandel sebab wong melas tengere apa yung cara sampean jalan repangi mikirnya untuk karo ngopi karo ngaso tengere melas apa jal sampean melas karo wong gue tengere wong melas apa apa ya pak uj gue tidak kanu melasi gue tengar-tengar tengere wong melas kayak gue wong melas tengere apa ora tegelan nyong melas karo bojoku mau contoh ya nyong melas tapi temenan kaya melas jaming nang lambetok melihat cinta tidak hanya di bibir saja kayak gue bro masuk kata-kata siang hari ini nek melas temenan cinta temenan pasti tak akan menyengsarakan orang yang ia sayangi berusaha sebaliknya membahagiakan nyong sayang karo bojo melas karo bojo ya ku bahagiakan dirimu kayak gue lo lah wong wadon men bahagia kepriye nyot takon kayak mburi lah bola balik nyong tak ya gue pada bagi aja balik ngerti duit sing akeh jerek yang itu mau nong di nong bumen ya kayak gue wong wadon nyari men bahagia duit sing akeh kayak gue gue ya bener ning anak kurang benere apa buktinya akeh wong nyekel duit ora bahagia ya pra wong sugi pegatan gak akeh kok wis ini orang nyekel duit cuma mendas saya pancen kayak gue. Nah terus kebahagiaan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya harta. Singketon sugih malah pentalitan pada padu pegatan. Singketon urip sederhana bahagia kaki majalikin ini sete tanggaku. Guyup rukun man mengsawah bareng. Tandur bareng. Panen bareng jurungan gerobak. Dipepek panenane dol jadi duit. Gonggolet butuh. Rutin rebo setu mangkat pasar petanaan boncengan pit ontel jajal sisi ban tronton kaki majelikin reg-regan golenya tangin nabrak tetean krungkeb ini siti guyu bah ini siti nyong gumon happy temen nih ya kayak bonceng enmet ayo des pokoknya sih ngepir mbok gumon ke keton sederhana tapi bahagia maka uang tidak satu-satunya menjamin hidup bahagia tapi bener ora dia duit yang mumet kayak gue ya yuk kayak gue kadang langsung tertakoni maling siapa orang-orang duit anakan pengantar tertakoni Rika bisa naik bahagia kebahagiaan mumpung calon bojone Rika nang kene anak seksi nenyong nyong kayak gue gimana wiku lo tiga tosaken pak ada kasih sayang ya des mandan jawabannya mandan ala mandan kue lah yang mandan keren katanya ya nyong ya bener Rika ini kan orang bener ya nyong kayak gue sebabnya apa ake wong pada padu sebab kurang kasih sayang bener sing lanang kelayaban baik anak kalane padu anu kakeen kasih sayang malah sing lanang nang omah bae ndodok bae kok. Sing wedon ngising pe ditutna man dodoki kesus sing wedon kengan gep yo. Moh. Apa warik mangan kasih sayang. Jadi kasih sayang ya penting, duit ya penting, tapi semua tidak semuanya menjamin kehidupan kita bahagia. Bagaimana kita bisa mengatur diri kita? Bahagia itu ada dirasa ketika kita bisa mau menerima apa adanya. Kita behil yatul aulia ngek halamanen yang kelalen juse kelalen kan uli kelalen man menurut ngujud kia kok aneh kok sujud biasanya yang semantar maning. Jadi ya ahabuma ahabuma ilaya oh sis kelalen sis ahabuma takunu minni wa akrabuma takunu ilayya ila kunta radian bima qasamtu laka. Hai gue kita be keadaan hambaku yang paling aku cintai dan paling dekat dengan aku adalah keadaan hambaku yang rido bima qasamtu laka, yang mau menerima dengan apa adanya. Gue wong sing bahagia didemeni Gusti Allah. Lagunya ya kepenak, lagunya demasif kaya lah.

Asal ya man, biasanya man. Ganti degan man lah. Para bapak ibu kang dicermati kita perlu yakin. Kadang-kadang rumah tangga gue sing lanang melas meng si wedon ora melas, mesti kongslet. Sing wedon melas, sing lanang ora melas, kongslet. Contoh pirang-pirang. Nang Kebumen wingi viral, ana wong wadon gue bunuh diri. Sampeyan tau maca nang media sosial. Anake cilik kae, semenake mesti mlaku-mlaku kae. Anake melu digantung yung. Men mati bareng sih karepe. Anake loro sing siji waras. Lah nyong sebagai pegawai kau akan merasa terpanggil. Anu nang apa? Lah nyong arep takon sakadung mati wonge kan bingung. Lah nyong yang info-info update informasi anu nang apa? Jerene sing lanang ora melas karo sing wedon, ora tau bali, ora tau nunggoni. Ora tahu aweh duit beras entek umai peteng ora tahu listrikan anak cilik griyang bae nakok naramale bae melara-melara tahu bali duit demenan maning karo wong jajal apa hancur hatiku ya yung lene wong rika tek belani wong rajab tek belani wong wadon aku kerasa lanang sih wong lanang apa sih kayak gue berarti yuk kayak gue orang malas salah nyongalane dong orang melas ya man. Apa tegel ninggal anak kayak gie ngasih bulanan kadang tahunan ngerti-ngerti anak kayak gede tahu awet duit ora wong lanang apa kayak gue sing wedon terus frustasi ning apapun yang namanya bunuh diri tetap dilarang oleh agama dan dilarang oleh negara ini harus kadung mati sih kepriben weh kong slet man kadang-kadang sing lanang wis bener wis melas sing wedon sing ora melas kong slet sing lanang tayangnya gebyok umpamane sedina met mesti pitung bulewu nanggonku raya bangirang wis gegremen ceng edoran pacul tekan ngumah sing wedon ora melas tengere apa wong kesel ya dong itu din nang umat ini gagak kena wedang kayaknya kopi apa kebriwe lah kayak gue duwese lah wis kesel meng sawah tekan ngomah tremosai guling wong wadon apa kaya gue berarti orang melas karo bojo lanang ya ya man wis ya nyaksi lanang kesuh ya dosa nyaksi lanang ora ya ora ini kan umumnya kan kesuh ya man kesel tremosai guling boleh balik ngomong sing lanang ora tujuh ngomong kena suasa kesel sing lanang orang ngomong ngomongnya lus yung apa ngomongnya ngeneh kaya gue sing lanang yungnya ya yang krip ngerni gitu be duit berawes medak gonceng tangane sang emang sumur emang sumur yung tolong omongnya halus banget ya jenang irut sing lanang peraturan yang segius pesel sih rana yang baik tolong lo ngokena sumur ana banyune pora aiku be buk yana bukan lo pitika kecemplung yora ana banyune pora yung yana peneo godok aiku be halus ninggar sih ma sing wedon alasan gas entong sing lanang saya mumpul bleduk karo sarangan kurangi kuh kowe kesel rapatun wong kesel biasanya gampang kesel ngelak tremor saya guling gak kena wedang ora sing tau nanti duit tek kepyok sedina pitung puluh diwai pitung puluh malah menjep lami tek pitung puluh anaknya jajan esok sore kayak bidang-bidang gak butuh pitung puluh pancen rika aya geye ora kaya kono wetan wis sing ngono-ngono man lambene lecek suwe-suwe kono wetan kaya deleng eh kowe embiyen kono wetan bojo tunggal bulan sejen tanggal deleng ekonomine moncer kae sing wedon muto nomba ya kowe mlane wong wadon anger seneng karo ayem nambahi rupa wingi pas kae mampir mengene pas plesir keng sagara viewer ing Kebumen mampir mengene sambat panas kudunge dideri nyung dadi weruk lamite suwenge kaya dir kalung kaya pelek bandule genset gelang kaya kriwil kulitnya ya lus wong kaya skin carean bae perawatan nang salon ngatang-ngatang rebonding manicure pedicure kikir kitek gemblong nabeng koang rong kilo campur rabuk rong on awak kaya main kaya madet lemu ora gring ora wong senam bae tuh dua
suksore ora kaya nyong kaya iki ya. Jadi aku ngomong temen karo nyong mana bukti cintamu tau ngejak plesir be ora. Nyong kan gemeng tau minjo kepengin gelang gue benang rang gue pameran cara biyen tuku kan segi badine akeh wong 3 juta segram. Lamite iki gelang karet bae benjet matamu iki gelang karet bae. Suwe-suwe sing lanang telabungi maneh suksore. Wong lanang beku mis kaya Gatut Kaca telabung sing wedon alum asli. Ora sapa-sapa. Wah. Wong wadon ambu epol kok aku begumun. Nyong ngawaki masalah eman padha bae. Ge. Enyong MPD, MPD gue S loro lah ya, SCJ S loro. Nek ndureman iki dokter lah, ning ngomong apalah dokter-doktoran. Bojone nyong Alia. Ya nek dideleng sekang ilmune ya kacek rong celundag man. Umpama kon kandang ilmu luwese nyong menang luwese. Ning nyatane apa telabung langsung mari paut goblok banget nyong, goblok banget nyong. Ya. Langsung kopior ndak senyong es degan bae kesoha iya teko anek-anek nakah lah bae lho panjen nyowingi diwai ser-seran video tek buka jebule videonya ibu-ibu judulnya kayak ras terkuat di dunia kayak gue jadi isinya kayak nunggang motor ngeriting nengen menggok ngibe kayak gue bangsane nyong banyak ngalami tahu nyong kan anu balik buat nguyu anyong-anyongan ya dan nyong nang burne wong wadon gue ngeritingnya nengen kan nyong yalon jadi man ngobok ujung-ujung menggok sih nyong masih ngengken gue buat nguyu jebule barang 5 menit menggok kayak ngibe as semrengannya gitu. Yakin lawang lanang terabing wong wadon arep semaur tambah duri maning mesti akhirnya kongslet padu akhirnya wong lanang jadi ketone ya kur meneng ning ususe kaku tetep ususe kaku telie mingkup madange ora rosak nek madang ora rosak awake gering nek awak kering imunitas menurun gampang kenang penyakit cari gampang meriang mati ini wong lanang pada mati gasik yakin aku survei mana kon aku nang RW papat nyong ketua RW nya Kaki Darus laporan kiai ini lapor RW papat randa songolas dudane sanga ayo gue berarti akeh pada mati gasik wong lanang temen anu nang apa sih ya wis pestene lah pestene mati ya man karo ditelabungi bae mbok jadi nek jenengan melas karo bojo kowe yong ajare yang bae ayo gue wong lanang redo mae kowe alum akhirnya orang tau betah nang omah seneng ane campur karo balane orang merga kepriye-kepriye nang patrol kana umuk oh tuh karo ngopi damai nang kana lah orang mereka ngapa-ngapa orang nyong-nyong dek kayak gue long bali peteng raine terabung mulane maknane umah rumah tangga sing bahagia gue nalikane umahe jembar gue mengkumana orang jembar zohire tok jembar batine umah kayak kratona kayak ngapa anggere sampan kongset karo sing lanang ora betah nang umah jadi sesek rasane ya man kayak gue ning umah sederhana rukun guyub rukun rasane jembar ngungkuli sing umahe kayak pendopo kraton bok peturun semeter asal rukun bok wong loro ombe rasane man go turu bareng kali ndeleng posisine kepriye oleh turu ning nek omahe omber gedhe peturun nganggo sopak e mengalang-alang ning ale ora akur sesek rasane sing sesek beh turu bareng oleh nyong are kesuh beh medek ora nyong ning sesek mumet ndase man mengi-mengi yo akhirnya ngelong tuh bolonganku sih jadi bosan aja lagi ngapa jalan kayak gue jalan krisis kan gue pada gue kurang jentar nyonya pada bayar dah saya menilai nyonya kau neng-nengan nyong mesti kalah menang bojoku bayar nyong kalah bayar mulai man mulai nyong kering ya gue yakin dong ngangken man lah bojoku ya lemu ngatang-ngatang tok ngapa-ngapa ora ning ora apa-apa karena cinta yang tulus pasti akan rela berjuang dan berkorban. Ya Brayung,
Contoh kayak gini, Indonesia merdeka. Pahlawan Indonesia para pejuang senjatane bambu runcing lawan bedil meriam Belanda Jepang. Telung atau seketahun doh, kok bisa menang ya man merdeka gue? Ya mikir-mikir dulu. Bambu runcing kan kudunya maju nunyuk man, kayak gini man. Dikimpung, wes mati. Ini kok menang nyunggumun? Sebab mereka punya satu kekuatan besar karena apa? Cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Rela mati, berkorban jiwa, berkorban harta, dan berkorban segalanya. Kayaknya dewek koniru pejuang gemi yang ora bakal bisa. Umpama nyong sih di komandan pas lagi perang, serbu nyong kayak gue paling. Regutuk pada nyong mikir nyong kari-karian, nyong kayak gue. Kok mati man, yakin berat ya yakin. Anakku cilik lah. Kalau pada semangat dong anak buah kan pada regutu-regutunya ngopi di sana kayak iya dong bak mati lah. Jadi wong nek melas-melasan, kue emoh gawe rugi nek wong liya. Mulane ulfatun jamiatun ikatlah dengan kasih sayang. Wong lanang melas bojo wadon mesti semangat nyambet gawe. Nyukupi bojo sing wadon karo anak putu kue melas. Wong wadon nek melas sing lanang kerja pira-pira terima-terima kena. Aja menjap-menjap nelabungi bae kue tandane melas. Asli beres sing lanang kerja kasih lepira beli belanja kena sing wadon rima dame hidup ini. Nyong wis ngalami masalah eh. Bojoku nyekel duit 2000 anggo 5 dina. Hah, bojoku wis urip takone nang orang andal. Wonge pada takon, mangan apa, Pak? Ya mangan sega, wong watunya ora kuat. Lah kang di berase diwehi mertua nyong iku eh. Diwehi temen, jadi mertua ya melas karo anak. Wong anake kencot masa ora diwehi beras, larang dia wong pedet kencot bae tukna odot karo dedek. Larang di anak karo pedet mikir kae ku ya waras jane lah. Ning sing dadi anak ajab ngarep-arep pawe wong tua benek bisa aweh kae ku we. Nyun kamu nek mertuane ya nyangking dengeran. Mertua aku senane iwak kidul, gawak kena 2 kilo sapato utangnya. Mertua aku ya seneng main bae ku we. Sampai papat nyong wangsul mbah. Iya ngati-hati ya. Kayak beras gak bali setengah kandi. Ya bati benyong waras ya. Nyong mikir duh yakin bati ya. Tepancing maning setengah bulan tegak narong kilo maning. Tambah setengah kandi maning. Sebulan sekandi nyong merdeka nyong. Dia beras. Urusan labu ora tak pikir. Sementing kan pokoknya wis anak labu dingae nyong bian ya rong tahun temen so uceng. Ah tong ni bojoku ngasih pitik rubuh tak penek yakin. Ning ternyata tak takoni jere bahagia bae pada bae karena apa? Menerima kenyataan. Lah kadang-kadang sing lanang wis nyambet gawe sing wadon menjap-menjap ora terima. Sing lanang telabungi bae wong lanang mesti kalah meneng bae ukur-ukur. Omong ya paling kaya ya sabar yung telabung maning sabar kepriye sabar. Nek ana wong lanang jawab sabar bener apa ora man? Bener wong ana dawuh wastainu bisabri wasalah. Sabar gue apa? Menerima apa adanya gue sabar. Lah nek reang karo sapa turuti kalah karo pangeran ngono arep protes kaya ngapa? Sampan jadi wong tani ora panen reang kaya ngapa genep napi tung jinang guling nang paceran uli apa gering apa jajak panen maning ya ora ya nandur maning wong dhewek bisane berusaha karo berdoa Gusti Allah sing kuasa ning menungsa karepe panen tandur kudune panen pancen nepsu karepe sing enak-enak ning gak

Ini orang bisa kaya ya, senang baik man. Judulnya kon aja mecucu-mecucu bae yung aja nolabungi bae tanda sampean melas karo bojo lanang sing lanang melas karo bojo wedon rumah tangga bahagia sakinah mawadah warohmah guyub rukun nek rukun rezekine lancar wis bedaine adoh ning ananinge ya ananinge yung sing jeneng manusa kan jeneng nafsu sih ya manusa kan nafsu nek lan nafsu kuwi duwe lawang telu jenenge sahwat, hudup karo hawa, gom lebu belis. Ulane belis karo nepsu, kaya sopir karo kondektur CS. Dewek duwe sahwat, sebab dewek duwe sahwat, akhirnya dewek duwe sifat gregas karo dunya. Arepe menangan dewek badire ora ulih, kaya pitik. Nek dunyane wis disreoki kabeh, mentu ambedhitil, lumbedhitil gegem. Dia marekna mengoyak kebersamaan dan kerukunan. Contoh sampan jadi dulur yong. Dila dulur sampan suge, sampan butuh sambat. Terus kakang Erika, dulur Erika gegem ora dengeran karo adik. Atine sampan kepriye cilik ati apa ora? Iya biasa terus war-waran karo tanggane ngana. Mereka dulurnya suge yo ala suge apa ala leg dewek hei gue ngono-ngono wer-weran mal jadi dulur kalau dulur semuanya rukun jadi ora gara-gara menungsa duwe nafsu ora dengeran tidak ada kepedulian nomor loro nafsu duwe godob godob gue kesuh nek wong kesuh akhirnya gawe rugi karo sepada pada nah kieman dosa sing paling angel, dosa sing kaitane karo sepada-pada mentune seka bendu ke Israel karo Iran lagi perang ya man. Kayak mesinnya anu kesu-kesuan ya man. Nek ora kesu ya ora ya, Mbak. Sebab wong kesu biasanya lambene lejek. Mripate mecicil. Abang tangane obah, sikil obah. Bisa piring ora salah, kepuki kabeh man gara-gara kesu. Mulane Kanjeng Nabi dawuhaken la tangdop wala kaljana koyo aja nesu.

mlebung suarga kaya gue nesu bahayane gede lah krono wong dia nesu akhirnya simone rukun dadi ora neng-nengan weh akhirnya mengoyak kebersamaan dan persatuan ya main temen ya RT 6 bersatu bener ya bersatu ini kadang bersatu ini terganggu sebab menungsa duwe nafsu apa maning wong bojoan genep setahun anak kong seletep ora jajal anak kong seletep ora yung semakin edek hubungane wong semakin besar kemungkinan kong seletep bulannya ana wong rumah tangganan kayak dua anak telu anaknya sing ado anak sing edek sing ado mambu wangi baik agar sing edek ambune telek man kayak ngonku ana ya anaknya telu fragile partimah jenenge barepe Agus nomor loro Sugeng nang Cikarang karo Bekasi ki orang tahun mbebali Agus pingin ngirimi 500 ora setahun ping rolas ora pisan Nenang nininya semantel bae man orang kaya Gus dengeran kalau biung awe 500 kaya gue lagi beli kaya badan mudik anaknya Agus loro nini negatif banget meng anaknya Agus putu nek cung satus rongatus anaknya Partimah 5000 kaya gue man Partimah cilik mati ver-veran anak-anak ngono nininya beda-beda kalau putu anak aku ya satu saru wong kota panganannya hamburger orang kaya anak kunu nyeser besok sore nang Blumbang ya memper 5000 gue wer-weran ngana-ngana mengurut tangga nek sing di curhati wadul karo biunge Partimah mungkin Partimah keskene jadi ngomong na sampean bedang-bedang na foto anak aku satu anak kaya Partimah 5000 terus biunge Partimah cincin-cincin ngomong apa mah cangkeme kowe ayo terus kong selet man nyong jere becak-becak na foto ora becak-becak na foto anakmu ya fotoku anak Agus ya fotoku kowe mikir ora mah Agus rong tahun bene bali tau apa-apa ora nyemari Agus malah Agus ngirimi be mengenyong awe 100 ya luwes rong tahun mengari anak Agus lah mengko kali 5000 lah anakmu sing ngomong esuk sore sapa mah nyong ngasih menceng gegerku mah esuk sore mangan tempe siji sore siji diatung setahun pira mah dia utek ora kowe mah biyungnya tak yang jawab man jere anaknya Agus esuk mangan tempe siji sore siji dihitung setahun pira mah ake anakmu daripada anaknya Agus para saya reni ren gara-gara edek mambune telek bae jane Partimah ya main ini lu edek mambune telek sing adoh mambune wangi semakin edek hubungannya semakin gampang kong sretek lah dia kira-kira sing paling ake salahnya kalau siapa dipikir bareng siapa yung harus siapa kira-kira iya kalau ngop yung rebangi rembukan jajal jadi bangi mikir yung somrolas ke terakhiran lah harus siapa kira-kira yang paling ngakai dosanya harus siapa yung nah iya kalau bojo bener kayak kerasa baya pak tomai baya pak ini pak karo bojo lah kadang-kadang bar sholat id karo bojo lu jaluk ngabro malah reuni telantangan ngana-ngana reuni SD mawi wis pada mati kabeh reuni SD wong papat kurung miayam karo bojone ora donge karo bojone iki luwesek sing disiti jaluk ngapura ramane meng bojo wedon apa bojo wedon meng bojo lanang luwes-luwesek wong lanang ngesot mung sing wedon ya Pak. Apa sing wedon ngesot mung sing lanang? Nek nang TikTok kae lagi pada gawe konten, mumpung badan menjadi raja sehari. Kae wong lanang jegong ae iki. Mumpung badan sih, ambung tanganku. Biasanya nyetel abuni bae gentenan sih ki. Kalau melengos, urung rapung mantan suwe. Kae. Kalau ngomong kowe salah pirang-pirang. Kae kowe sing wedok karo mecicil-mecicil asem karo ngengken-ngengken kae kowe. Iya, sedina tok tapi dina ngesuk badan kedua Malik sing wedok sing nang dhuwur gantian wis ngesot sing lanang setahun mau beli ngesot sing lanang kongone bae iki mak dimong anake nganan nang motor mubeng-mubeng bensin seliter itu diri awet ajak lalen kok bali tuku kangkung kalau sampai bosok sing lanang takon arep ndi sih yung arep senam ajur ya yakin
sing lanang sing wadon senaman, sing wadon senam yen kon ngomong ya jur. Lebih-lebih sing lanang wis bergas ora ireng ayo delem larat ala. Sing wedon ayu dhuwur pangkat remuk man. Tapi ya ya ora kabeh yo ngapunten nyung ming maca kitab. Kitabe aja budunya wadin jerenek wong wadon terlalu cantik kae kowe terlalu cantik ning terlalu kowe nduwe sifat siji manja. Manja kowe aleman. Ning nek wong wadon ayu aleman yo main bae tetep luwes. Iya, disawang pas iringan ya luwes, jengkinge ya luwes, pas mburi ya luwes kes ngarep apa maning. Iya ini nek deboso ayu ora aleman yakin. Ketone kaya nu jala papane kowe lho. Iya. Kepiye ya kene? Lawer loro nek orang wanita terlalu cantik ora pati doyan penggawean. Iya. Agian yang bergawe sing alus-alusan paling nyapu limang seak-seak-seak. BUW nang padun ra dibuang. Kari kae kari leha-leha karo anan tiktokan iki ya karo kipas-kipas kae gue. Nilek anu ayu kae gue ya anan nu se bae do mulane mangsa gepyok wong ayu nang sawah ora ana ndulang kae yakin. Ketone ayu mulane kan karena wong ayu kenang sawah kae konten kreator kae ora mungkin kaya kon gak motor bintang nek dibrongsong maning ada kok ngarang-ngarang kon ana wong ayu gepyok Daud sore maneh mantemer sih. Kae gue. Nina kana wong wadhe bojo ayu ora aleman radian penggawe sang-sang tetean be koe. Ya lah papane sih koe koe. Ala sing gelem bojone be beja maning ala sing gelem lempani. Ayu ora aleman. Ya cara tewel pulut-pulut trok koe. Beton ora katut. Kae gue no. Nggih. Nggih. Dadi jaluk ngapura karo bojone wis apurung. Nah, alhamdulillah. Ning ya sing urung ngene lho. Kalau wong akeh lah. Kadang-kadang wong wadon tipene beda-beda, bojone nyong mbek. Bojoku be urung iki lho yakin kelalen. Wis apa urung kelalen lah. Kadang-kadang ning nyong ya ora mung sama-sama, jaluk ngapura mung nyong ora nyong ora kon-kon ben karo pedewek. Kadang-kadang oleh jaluk ngapura warna-warna modele bar sembayang langsung nyelogro kaya pak ayo wetok pak rok sing kepriwe iki ya. Kalau mancan meluma jeluk duit apa-apa wae satu ditampani lebok nang kotang selesap hari ngomong udu kie pak udu kie ditampani yang enek badi maning kadung lebung kotang kayak gue terus ngomong kayak gini apa ora paham pak ya ora paham meneng bae ngomong apa syukur pak pak tok lah kan siki badan pak lah sih ngomong surah siapa ngomong kas khotbah maninga. Ngono lha kan yo pan mapunten bae kuwe karo retel. Nyung menan asing kupinge penae basa iki ya. Nyung kaya iki penae basa nyung kaya kuwe. Biasane kan ora basa ngapak kaya kuwe biasane. Biasane nyung kan ora basa karo nyung itu ing ubae tetep ngonane lah. Terus wong pawon tak turunan tak takone. Nang apa mak? Buh, kaya kuwe nyentak. Duh, badan malah padu asem banget yakin. Nyuruh mangan opor dadak wareg yakin gak kayak gini ya akhirnya madang orang enak yang bajunya kesusin labung sih buh kayak gue nyuli ngeneng-neng nyangel banget nyong kayak gini maaf umpama Rika orang jaluk ngapura wis tek ngapura maaf nyong kayak gue dari hati yang paling dalam nyong kayak gue wis tek ngapura maaf kalau mau badan ngarep maning nyong malah kayak gue man yakin los pokoknya orang hitung-hitung kalau bojonya sebabnya nyong ngerti jaluk ngapura sih ke urung telung jina bekumat maning mau ngapa lah los bae wis iya urung seminggu kumat maning kongset maning model ya jal weh jadi wong lanang ya melas karo wong wadon kon aja kesuh kaya gue wong wadon melas karo wong lanang ya aja nelabungi pening tetep anak kongsletek lah niki mumpung badan sempurnakan kesucian kita dengan cara apa halal bihalal jaluk halale nek ora siji mengganggu kerukunan nomor loro digawa tekan akhirat masalah yuk nek ora rampung sampan mati dia masalah kalau tanggane apa dulu dan yang urung rampung mati mesti ketemu nang kana ngek
Anak haji saya kaya nyongarang-arang kitabe tafsir muroh labid kayak kaya berapal tapi nyong hati saya pokoknya anak kok juga kena setidik tok nyong apale Kanjeng Nabi sekali sahabat Umar kayak kaya ceritane ujug-ujug Kanjeng Nabi niku mesem ora lecuwe nangis Sayyidina Umar takon ana apa ora sinang apa ya jenabi ya Rasulullah ma'ad hakaka ya Rasulullah nopo sing nyebabaken jenengan niku gemuyu ora lesuwe nangis Kanjeng Nabi jawab ya Umar rojulani min umati ana wong loro saka umatku jasaya pada ngadep deprok Benaya jayi robi tengar sane pangeran anu ngapa njaluk pengadilan sebab dia nang desa kunci dia masalah urung rampung ayo ngko contoh ngko contoh janji wong dia masalah kon bareng mesti ora gelem ya paraman wong kepetuk bebebeko bulan salaman aja dia kepeksa melengos kayak kaya kenal ngutangi rong tahun urung nyarutang yang itu banget kaya wong kok pernah-pernah masalah lah mulanya nek urung jaduk ngapra urung halal bihal kok ngasih mati ketemu nangkana lah nangkana udah masalah urung rampung jagongnya aduh majalikin karo tarmidi lah ngosontok caranya manjan erek nangkana gusti nikirin tanggane kule ya manjan dulur kaki tarmidi ini ngomongnya lejek sangkeme dol niki nek ngomong garis jane nyong atine lara ninyong meneng bukan berarti nyong rila nyong anu wong cilik rumah sa cilik ora wani terus niki ora mimpisan pindho kula nyuwun pengadilan Gusti atine kula lara kepriwe sampean akhirnya kaya iki ya iki monggo kersane jenengan Gusti Allah perintah malaikat malaikat etung-etung ngamale jiot sebagian wong nyarutang majarikin segede nih gue gawe lara ngapunten Gusti mboten gadah kayak gue wis nontongan gimana raja apa-apa man kayak-kayaknya nu pancen gawan lambe lejek ditagi ngewongin nanti terakhir majalikin nanti suara uman sampan kepriye ke miki jare sampan krungu ke raja apa-apa terima pora boten terima kuda terus sampan kepriwe dosane kuda long tanggung nak karo tarmidi ya remuk ya man ajur ya yakin ajur ya man mulanya Kanjeng Nabi nate tanggal kali sahabat wahai sahabat mal muflisu sampan ngerti pora sing jenengane wong bangkrut sahabat samin jawab wong bangkrut ya wong sing ora duwe banda Gusti anu Kanjeng Nabi udu kuwe wong sing bangkrut min umati seka umatku ke wong sing yakti yaumal kiamah tekanang dina kiamat besok bekas roti sholatin mati karo gawa akeh ganjaran sholat puasa jakat kaji sepiturute wayakti kot satamahalan ning kae wong ya mati ning gawa masalah bien akinang desa kot satamahalan tukang mencaci ngelek-elek ngenyek sepada-pada wakodha bahadha wadoro bahadha tangan nabok sikil jejak gawe lara terus wasafaka jamahadha melukai orang lain mengalirkan darah wa akala malahadha mangan badane wong sing ora halal la akhire amale diwenaring wong sing digawe lara ora juga apa-apa ngasih kenteken amal apik esi duwe tanggungan dibruki dosa wis pokoke ilang nanggung utange wong liya bangkrut tarmidi ya man priwe sampean trima pora akhire Gusti Allah kaya niki Gusti Allah saene kaya niki wis ngerti wong loro ki erek carane ora akur kadang-kadang nang dunya kan malah ditaruna kadang-kadang Gusti Allah ora man damai kena man dirukuna carane ngrukuna kaya kaya ya abdi wahai kawulaku irfa basoroka jal sampan deleng mengdhuwur mengaring majalikin barang ru mengdhuwur ana swarga apik banget lak lajeng takon nika swarga bagiane sinten Gusti bagiane para nabi napa ora bagianmu asal rika wani petukone iku ya dadi ngapa-ngapa petukon man ora gratisan
Lah niki pun mboten wonten duit sik kepripun petukone napa? Biafika an ahika nek sampean gelem awe ngapura karo dulure sampean ijole swarga man. Mau nek erek mau mecicil-mecicil perlu swarga gremes-gremes medek mengaring tarmedek man sing wis-wis ya wis. Yakin jos. Perkara mbiyen rika nyenggati godhong tewel ora apa-apa. Perkara mereka ambil lagi nang kana mencoki pucung tebon ora apa-apa man. Tebon sepira ora. Godhong tewel sepira ora. Rika ambil balangi piti karo entung ngasih deng langsi kiri ora apa-apa cari-cari caman lah tenang bae. Gara-gara weruh suarga ning siki anak wong jaluki ngapura ora gelem bae tuli anak ya yuk ngasih kaya kaya pokoknya be pitung turunan rokna jrembreng kupingmu aja ngambek perku Rika jadi banyu lah bakal nyabuk nyong be pacaran kon nyabuk Rika jadi godong lah bakal nyewek kaya ya man kaya wong anurung berus warga man berus warga ya lah kaya kaya bisane berus warga ngaji aweh ngapura berbuah surga waduh jos ya pas jam rola 10 akhirnya menyat kaki majalike nutuk-nutuk gerbang surga diadang man aja dewek kan man pripun tarmidi sengi main man sing duwe salah kalau sing digawe salah asal pada dene ngapura ngapuranan waras bareng amin Allahumma amin. Ya wis senobai sel wis jam rola 10 menit mugi-mugi kang kula aturaken wonten manfaatipun mugi-mugi kanthi wontene halal bihalal yang diprakarsai oleh para pemuda-pemudi RT 6 bersatu desa kunci khususnya Dukuh Ciparuk bener ya desa Dukuh Ciparuk semakin terikat dengan kasih sayang sehingga semakin guyub rukun nek rukun rezekine lancar bila ini adoh gue asli nyus bukti kena malah ngaji maning gitu jadi asem nyong tahu padu bayung tapi dia lagi urung tahu masa kitab sih urung ngeru sih pendak padu pitike mati pendak padu pitike mati man temen nyong siki pantangan kon padu karo bojo moh nyong waras sike ini orang yang petik orang lega wis orang cover nyong wis PNS lah mengatakan sampai itu gue jadi nyong agia anak perkara sing marek nyong kesuh nyong berusaha kesuh latak top gue sih nek kesuh marek jadi retak kebersamaan kerukunan sakinah terganggu nek nurutin nafsu ya pegatan kat gemian kayaknya lu ya mbak temen yakin tekenkan mulai nyong kering ya gue besok ya lemu ngapa-ngapa ora ini plesir tak supirin jegong mau menganti tekan beduk kayak pada lobster karo bawal pada beduk nyong rame dumangan mak nyawang kue bareng bahagia nyong kayak gue bayari tok nyong foto selfie bojoku rambung madang buka HP nyong tumai busek pak kayak gue setorine ngapa sih orang pede pipinya gembil kayak gue orang kayak bien lagi nom Rika maning selfie kameranya kedekennya kayak tampah rayine kayak gie mandan atuh lagi carangan kayak gie mandan busak kayak gue ya manut wong cinta ya manut lah orang batin orang gembil kepri wong beduk rok nyong kayak gue ini orang ngomong ngomong telabung nyong batin lah semoga-moga jadi memang ingin kerukunan wajib diperjuangkan amin Allahumma amin mugi-mugi wonten manfaatipun karapatipun saya sunyuwun agung ing pangapunten ingang dumane sinten iki udah nggih A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana Firli wali wali daya wal mu'minina yawma yakumul hisab. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, sholatana wa sholatakum, a'malana wa a'malikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bebas masuk angin. Dene, mereka sehat-sehat baik ya. Rahasiane apa, Kang?
1: Rahasiane, mung rutin ngombe Habutop sedina ping telu. Menjaga daya tahan tubuh lan go ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
0: Temenan, Kang? Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
1: Temenan, Kang? Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo sobat Star FM. Gimana kabar malam hari ini? Yes. Spesial edisi hari Sabtu, malamnya malam Minggu. Malam Minggunya alhamdulillah bisa ketemu lagi bareng Lia di sini ya di 98.4 Star FM Kebumen. Dan seperti biasa Lia akan temani Anda dari jam 7 sampai jam berapa? Jam 10 aja, jangan nambah-nambah ya. Jam 7 sampai jam 10 malam nanti Lia siap menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut ya. Atau barangkali ini kalau malam Minggu seperti biasa, yang mau menyumbangkan suara emasnya, yang mau salam-salam, atau barangkali yang mau nyawer juga boleh, silakan ya. Edisi karaoke ya, bebas. Anda boleh gabung bareng Lia di sini di teleponnya. Atau mau langsung datang ke sini juga boleh ya, silakan di Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kota Winangun. Dan buat Anda yang pengen gabung via teleponnya juga boleh banget. Silahkan merapat di 0851-8606-9984-nya. Lihat di sini masih bareng Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya. Ada juga Vitama, solusi untuk kesehatan mata Anda. Dan juga ada Manvitapedia, ada Otipus, ada Teh Moro, dan juga ada minyak herbal Sultana. Minyak

selamat beristirahat ya. Yang apa namanya malam hari ini gak malam mingguan, alias di rumah aja, gak usah khawatir ya. Walaupun di rumah tetap bisa happy ya bareng Lia di sini ya. Gak bisa keluar rumah, udah ya, Lia temani aja di sini ya. Silakan merapat di 0851-8606-9984 nya ya. Buat warga Kebumen, Purworejo, Wonosobo dan sekitarnya, Lia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Warga mana lagi ya? Lia agak lupa ini.

Yang belum merapat, silakan merapat. Ada Mas Ibnu juga. Halo Mas Ibnu. Selamat malam buat Mas Ibnu juga ya. Seperti biasa, yang mau cek sound boleh ya. Atau barangkali ada yang mau ini menyumbangkan suara emasnya dulu, boleh banget, silakan. Dua orang atau tiga orang. Mbak Bubut, belum lihat sebut ya, lupa Mbak Bubut. Sehat ya Mbak Bubut ya.

0: Mami Syahrini. Halo buat Mami Syahrini. Kali ini yang mau gabung boleh banget ya. Alia ini dulu, siapa ini yang mau gabung? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam bos, apa kabar malam hari ini bos?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Dia.
0: Alhamdulillah sehat dong.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, habis liburan panjang ya kan?
1: Liburan ya?
0: Liburan ya, healing keliling dunia kemarin.
1: Kenong liburan dia itu Pak.
0: Iya, ini mau nyanyi Pulau Kapuk ya. Dari Pulau Kapuk 1 ke Pulau Kapuk yang lain. Amin. Ini mau nyanyi apa nih Mas Ibnu? Atau main gasik?
1: Ini apa lagu Puja dari Bang Haji.
0: Puja. Boleh. Sambil ya siapin sekarang.
1: Mas Ibnu juga Mas Andre. Dan orang juga pakai selamat juga selamat malam. Mas Ibnu Mbak Kakung juga.
0: Siap, ada Puja dari Bang Haji Roma Irama ya?
1: Iya betul sekali.
0: Sebentar. Sambil ya siapin dulu. Kita meluncur yuk bareng Mas Ibnunya Juragan yang ada di Jati

0: Bang Roni yang ada di Bojongsari. Jempol dua dari Mbak Yaya.
1: Ayo Mbak Yaya, sabarnya.
0: 255 dari Mami Syahrini. 500.000 dari Pak Tono juga.
1: Terima kasih sabarnya ya. Selamat malam Mbak Lia.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mas Ibnunya Juregan. Di belakangnya Mas Ibnu, silakan. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Lia, Pak Aldi.
0: Malam Pak Aldi, kabarnya
2: sudah
0: baik.
2: Tahu, sudah 1 tahun enggak?
0: 1 tahun, waduh.
2: Gak rasiwan ini.
0: Lia belum marem nih keliling dunianya ini. Liburan gitu ya. Sehat ya Pak Aldi ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Aduh. Kantong kan ada nasi ngerti bolong kayaknya.
2: Iya iya kayak kondangan. Lihat tuh di bolong.
0: Oh iya iya, waduh Jan. Pada mantu apa?
2: Iya mantu ya beji barang gila.
0: Komplit lah ya pokoknya. Oke deh, selanjutnya mumet-mumet yuk nyanyi baik.
2: Batera cinta Mbak Lia, bentusan-bentusan duet lah.
0: Oh kami boleh, ya. Orang duit ya duet olih lah ya.
2: Iyalah.
0: Boleh, salamnya buat siapa nih Pak Aldi?
2: Salamnya buat sing baru munggah ya, istirahat, berkat itu kemeringat sih. Buat semuanya aja lah, naik, meramaikan.
0: Oke, mantap. Ini ada Pak Aldi dari Prembun katanya dengan Batera Cintanya. Yang baru bergabung, terima kasih. Yang belum bergabung, silakan bergabung aja. Pak Tono, selamat malam buat Pak Tono yang sudah bergabung. Mbak Yaya, nyanyi Mbak Yaya.

0: Terima kasih
1: Pak Aldi. Jempol dua dari Mami Syahrini. Oke, siap. Thank you.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Aldi. Di belakangnya Pak Aldi, satu penelpon lagi boleh di segmen ini. Ada siapa nih? Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum kembali ya.
1: Waalaikumsalam Umi, apa kabar Umi? Alhamdulillah sehat, baik juga Umi. Ya ampun kangen nih Lia.
2: Aduh di dahulu, aku mau pergi kembali yang
1: terlambat. Masya Allah ya, Lia habis liburan dulu keliling dunia.
2: Wah. Ya biar berapa
1: lagi. Iya ya, kan. Min, pokoknya udah terbaik deh. Terima kasih buat Umi Hanif ya. Ini mau nyanyi apa Umi?
2: Pak nyoba lola kita loka Pak curiga.
1: Curiga?
2: Ya.
1: Curiga. Dari siapa ini?
2: Lola Pitaloka, kok penangat, Mbak?
1: Oh iya, boleh. Salamnya buat siapa, Umi?
2: Salamnya spesial aja buat Mbak Lia. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih. Amin. Ya ampun, banyaknya doa terbaik juga buat Umi. Ya, semoga Allah yang bales ya, Umi ya. Doanya
2: mendoakan pokoknya ya Mbak Lia.
1: Betul. Ada curiga sama siapa nih?

0: versi lain gak musiknya?
1: Versi yang lain, coba. Yang ini masuk gak? Bentar.

0: Terima kasih
1: Umi.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih sekali ya
0: sama-sama.
1: Pokoknya bantuin doa dari jauh.
0: Amin. Terima kasih buat Umi Hanif ya, saya selalu bersama keluarga di situ.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, berapa ini? Udah 30 telepon. Oke deh, lanjut yuk. Lanjut kemana Mbak Uya? Kayak yang satu ini ada yang mau lewat, apa yang mau lewat ini ya, kita dengarkan yang satu ini. Pokoknya kalau kayak malam hari ini mengisi bareng Habuto obat herbal lemon Arab yang paling topnya. Tolong, tolong.
2: Hah, ada yang minta tolong. Gatot Kaca datang. Ada apa, wahai ibu-ibu cantik?
3: Mas Gatot, tolong saya, Mas Gatot.
2: Iya, tolong apa, ibu?
3: Angkatin belanjaan saya. Berat banget, Mas Gatot. Saya habis belanja keperluan lebaran.
2: Masa Gatot Gaca angkat barbel?
3: Kok barbel?
2: Iya, kan ini barang belanjaan, mbak.
3: Ah, bisa aja, Mas Gatot. Tolongin dong.
2: Sini. Hop.
3: Lah, masa angka segitu gak kuat? Ini sih bukan Gatot Kaca, tapi Gatot gagal total. Mana kepecirit lagi.
2: Aduh, saya tuh lagi lemas, bu. Lemas. Bukan kepecirit. Aduh, si ibu, tenaga saya terbatas, bu. Karena bulan puasa, ibu. Aduh.
3: Makanya Mas Gatot, konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top buat menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, dan pastinya tetap fit, gak loyo. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
6: Ini tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
3: Kok mahal banget? Masa harganya jadi 80.000? Biasanya kan 30.000.
6: Maksudnya gimana, Bu?
3: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30.000. Kok ini jadi 80.000?
6: Lah, emang 30.000 kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30.000, Bu. Gak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tau ya.
3: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
6: Gak apa-apa, Bu.
2: Ibu, Vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
7: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
7: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
10: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: 94,4 Star FM Kebumen, dangdutnya asik banget. Masih bareng Lia di sini. Hai sobat Star FM. Yang mau menyumbangkan suara emasnya boleh silakan merapat bareng Lia di sini. Di 0851 8009984-nya ya. Dan tentunya Lia di sini masih bareng Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Pokoknya kalau pengen sehat, ingat minum Habutop sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat ya. Yuk, yang mau naik lagi boleh, silakan merapat di 0851 8009984. Ada siapa nih? Halo, selamat malam DMK. Halo.
1: Halo, selamat malam DMK.
0: Selamat malam Pak Sutar.
1: Kabarin.
0: Sehat dong, Pak Sutar. Gimana kabarnya, Pak Sutar?
1: Alhamdulillah, sudah berapa tahun?
0: Alhamdulillah. Lama banget nggak ketemu Pak Sutar.
1: Dengaran tanya kemana aja?
0: Ih, keliling dunia dong.
1: Oh. Gitu ya.
0: Iya.
1: Kuahnya.
0: Ispol. Mau keliling Poncowarno, ketemunya Pak Sutar nanti. Ini pengen nyumbang lagu apa Pak Sutar?
1: Lagu Gragas, saya lanen keliling dunia.
0: Lagu Gragas, jan. Ngapa Gragas?
1: Jangan lebih sabuk ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ya, ada Bunda Pak Jusana, Pak Nawar, ada Ibu Janji, ada Pak Nawar.
0: Oke.
1: Mas Ari, Mas Tomat juga selamat malam semua.
0: Oke. Okay. Ada pagar makan tanaman. Emang bisa ya?
1: Iya,
0: bareng Pak Sutar dari Poncowarno yang munculin. Yang lain yang belum merapat, silakan merapat di 0851 8009984. Ser, sambil goyang Pak Sutar.

0: saudara. Pulsanya habis ya Kak Pak Sutar. Lagunya nanggung banget Pak Sutar. Baru dapat 1 juta dari Bunda dan 100 ribu dari Umi Hanif tuh. Dapat 150 dari Mama Astrid juga. Malah kabur ini Pak Sutar ya. Oke, boleh disambung lagi dengan yang lainnya. Silakan di 0851-8606-9984. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada juragan bakso, bakso.
1: Gimana kabarnya Mbak Lia?
0: Baik dong. Pak Ratimin gimana kabar di situ?
1: Alhamdulillah, baik-baik
0: Alhamdulillah.
1: Saja.
0: Alhamdulillah. Mama Dina gimana kabar Mama Dina?
2: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat, beliau sehat.
0: Sehat, belum tidur?
1: Belum, barusan kelar ini bikin rumbung ini.
0: Oh gitu, kirain habis pijit-pijit.
1: Nanti malam, Mbak Lia. Itu jangan dibicarakan.
0: Enggak, Mama Dina kan langganan pijit ya Mama Dina ya.
1: Ini cucu ini, ngomong.
0: Halo. Ngomong, ayo. Halo. Ini mau nyanyi apa Pak Ratimin?
1: Pantun cinta.
0: Pantun cinta boleh.
1: Duet sama Mbak Lia.
0: Dikirim buat siapa pantun cintanya?
1: Ya, salam-salamnya buat semua saja.
0: Oke. Yang ori, yang koplo atau yang apa ini?
1: Yang ori aja.
0: Yang ori aja boleh. Salamnya buat semuanya. Spesial buat Mama Dina gitu ya.
1: Iya, yang cantik.
0: Uhuy. Langsung sesek lambine gitu.

0: Cuma Pak Ratimin lah
1: atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Gak marah kan Mas Faris?
0: Mama Dina apa kabar?
1: Baik-baik saja.
0: Baik dia di situ pokoknya.
1: Ya oke, terima kasih sama-sama atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ratimin. Ini dapat saweran dari Mami Syahrini 950. Kok gak genep 1 juta gitu ya Mami Syahrini ya. Dari Mbak Buput 500 ribu. Dari Bunder 1 juta buat Pak Ratimin katanya. Jos Pak Ratimin salam kenal dari Mbak Nur di Klirong. Dari Pak Tono 300 ribu lumayan buat beli bakso ya. Duh, di sini udah gabung bareng Lia. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam Pak Ois. Apa kabar Pak Ois?
2: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah kita ketemu lagi
2: yang
0: ya.
2: Yang setia untuk Setara FM.
0: Iya dong, harus. Iya.
2: Makanya kali ini lagunya Tak Sebening Hatiku.
0: Tak Sebening Hati. Emangnya air bisa bening?
2: Iya, belum tentu hatinya sebening hati. Khusus untuk Setara FM.
0: Paling bening mah hatinya Lia ya. Dari Lewaldi ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa nih, Pak Ois?
2: Ya, salamnya ini buat semuanya.

0: Satu kali sih berusaha muncul ya bareng Pak Ois dengan Tak Sebening Hatinya. Terima kasih Pak Ois.
1: Sama-sama, makasih kembali Mbak Ulia.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap. Oke, di belakangnya satu penelpon lagi boleh. Selamat malam, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Yakub.
2: Mbah Yakub berdua.
0: Waduh, akhirnya bisa masuk juga Mbah Yakub.
2: Iya. Ini wow, buatan masuk-masuk.
0: Oh, buatan sakit melebet-melebet nggih Mbah Yakub nggih.
3: Lanjutan mapan turu, Mbah.
0: Waduh, main mapan turu. Engko disi tak jaga sik-sik mapan turune sik-sik.
2: Tak kula nyuwun tembangi.
0: Sekarang nopo tembangi
2: pertemuan.
0: Nopo pertemuan Mbah Yakub.
2: Tapi kulo wakil Mbak Lia kali Mas Waris.
0: Oh, Mbak Lia kali Mas Waris kali makin.
2: Tadi semangat.
0: Oh, sing semangat. Tariknya sih Mbah Yakub. Gih, cobi. Oh, gih.
2: Hiburan. Ini kulo gaming berdua nih Mbak.
0: Nggih siap mangke. Lihat urakan kali.
2: Salam kaki
0: Mas Faris
2: nggih. Nembe capun minja. Salam kenal kali Mbak Yakub.
0: Oh nggih. Kulo
2: sak latihan, mungkin kulo tak latihan karaoke.
0: Oh, Mbak Yakub mawon niki sing nyanyi. Oh,
2: tapi kali kan bereng ngono, mungkin kulo tak sinau.
0: Tak sinauri. Mboten napa-napa, semlaku-mlakune mawon.
2: Mbak anu Bu Yati dibener.
0: Nggih. Bu Sinten. Bunda Evita.
2: Bu Siti Munawaro.
0: Oh, Siti Munawaro.
2: Mbah Ahmad Diware.
0: Oh, nggih.
2: Boten muga-muga kula wirengaken muga-muga sehat.
0: Amin, amin.
2: Bu Bunter. Bu Komi. Papanya Naora. Nggih, sedaya kemawon lah.
0: Oh, nggih, siap.
2: Nggih, niki kula tak pirengaken.
0: Siap, siap.
2: Sampun.
0: Oh, nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kangge Mbah Yakub nggih request sekare tumbange pertemuan Mas Faris. Singkon nyanyi jere. Mas Faris, mana ini Mas Faris ya? Nanti Lia panggil dulu Mas Farisnya. Gimana Mas Faris?
4: Iya, halo. Selamat malam.
0: Mbah Yakub.
4: Mbah Yakub ya.
0: Kali Mbah Lasminem kadose. Nggih.
4: Selamat malam buat Mbah Yakub dan juga Mbah Lasminem ya.
0: Nggih.
4: Ini Faris suruh nyanyi mau disawer berapa juta ini, Mbah? Bercanda.
0: Jare ben ora ngantuk, ben ora mapan gasik.
4: Iya, boleh, boleh, boleh. Buat yang mau kita gabung ke sini juga boleh,
0: boleh ya.
4: Ya.
0: Ada pertemuan ya, request Mbah Yakub kali Mbah Lasminem. Mas Faris nge. Sawer Mbah Yakub, ampun kesupen sawerane nggih.

Nur di Klirong juga terima kasih. Mami Syahrini, Mas Goma, Putra Gagak Krimang juga. Ada Pak Karim Chicken, terima kasih di Sawer Ayam ya. Kang Roni

0: Oke, terima kasih ya buat Mas Farisnya.
1: Sama-sama. Lagi, jangan ah. Kebanyakan nanti takut muntah.
0: Enggak, takut dungkar studionya ya. Kata Mbah Yaakob, terima kasih Mas Waris. Faris Mbah Yaakob, bukan Waris ya. Takutnya keliru warisan ya kan. Mbak Lia, kalau mau duet bareng suami boleh enggak? Boleh dong, silakan. Mau bareng suaminya boleh.
1: Suami orang boleh enggak?
0: Ya boleh. Faris juga suami orang kan.
1: Gak apa-apa. Santai di sini mah, santai aja.
0: Iya, mau sama tetangga boleh. Iya. Sama siapa aja boleh. Namanya juga duet ya. Aduh. Udah ya, nanti Lia balik lagi menemani Anda Sobat Setara FM. Heboh Justice pokoknya dari Pak Karim. Umi Hanif 100x5 buat Mas Faris. Oke. Okay. Enggak, baksonya enggak dua Mas Faris katanya. Takut ketuker soalnya Mama Dina kalau dua baksonya.

0: 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat lain yang beredar di pasaran. Widih, kalau ada yang cepat ngapain pilih yang lambat ya kan? Pilih aja Vitama dari Denatur. Udah pasti halal, udah pasti berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Aman banget dikonsumsi ya sehari-hari. Cara konsumsinya, Anda minum dulu kapsulnya sehari 3 kali ya. 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Setelah Anda minum kapsulnya, baru ditetes 1 tetes di matanya. Ini boleh diminum, boleh juga ditetes. Kalau mau ditetes langsung ke mata, boleh 1 tetes saja. Kalau mau diminum, boleh ditetes, dilarutkan ke air pakai sendok ya. Gitu. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti Lia balik lagi menemani Anda di DMK edisi Karaoke malam minggu ini.
1: Aduh, kenapa Teteh?
2: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh, kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
2: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
2: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
2: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Astagfirullah, begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
7: Iya ibu, apaan sih bu?
6: Katanya mau berhenti ngegame terus, ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi, padahal mata udah minus, masih aja.
7: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
6: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pipi mata cair.
7: Aduh bu, perih bu.
6: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut, jangan main HP terus. Nih, minum juga Vitama kapsulnya.
7: Iya ibu.
6: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum Vitama ini secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, sampai habis 1 botol ini pokoknya.
7: Iya bu.
8: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
9: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.

0: Siti Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

Balik lagi di 98.4 Sare FM Kebumen, masih bareng Lia di sini. Hai Mbak Yanti di Wonosobo, selamat malam Mbak Yanti. Barangkali malam hari ini ada yang mau menyumbangkan suara masnya lagi, boleh banget. Silakan merapat yuk. Bareng Lia di sini masih panjang loh waktunya, masih ada berapa ini lagi? 1 jam 30 menit lagi.

0: menemani Anda. Silakan aja di 0851 8600 9984 nya. Ada siapa nih? Selamat malam.
1: Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Titin. Apa kabar nih, Mbak Titin?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Kalian udah sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin, amin. Kita ketemu lagi.
0: Amin, alhamdulillah ya. Ini mau apa?
1: Kalau duet sama Mas Faris, boleh nggak?
0: Mau duet sama Mas Faris?
1: Iya, emang di mana?
0: Mas Farisnya lagi ke belakang.
1: Oh, ya udah, nggak apa-apa. Yang solo aja.
0: Yang solo boleh, yang solo. Solonya apa nih?
1: Solonya pertemuan dua.
0: Pertemuan dua. Bareng siapa tuh pertemuan duanya?
1: Sama Mbak Lia, sama siapa lagi yang maunya banyak siapa? Banget.
0: Oh iya, emang pertemuan kedua? Ke-10 kali
1: ke
0: kita.
1: Ke-10. Apa ke-15?
0: Iya, pokoknya udah banyak kita ya. Oke, salamnya buat siapa nih Mbak Titin?
1: Ya, salam buat Mbak Putri, terus buat Mbak Kakung, Mbak Astra, Puta Minta, Mbak Mihani, sama Nomi, Puta Tina, Mas Cindy, terus buat Bunda Ervito Akbar Cantik, Bapak Naura, Mas Ibnu, Pak Deslamet, Pak Parjono di Wonosobo, terus buat Pak Yono Ambal, Pak Putri Selatan, pokoknya semuanya aja dulu deh. Selamat malam semuanya, selamat malam Ingan.
0: Yuk meluncur, ada pertemuan dua bareng

0: 500.000 dari Putra Gegak Kerimang.
1: Oh iya, malam Kerimang sama.
0: 10.000 dari Bunda Nesalis.
1: Oh iya, makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya, salam buat Mas Ari sama Mas Komen dan Dewi sana. Pokoknya selamat malam semuanya. Makasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Titin, ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, selamat malam Bapaknya Naura. Waduh.
2: Aduh, ini orang
0: mana ini, orang mana?
2: Orang empat terkocok, ini gak muncul udah berapa minggu nih kayaknya.
0: Iya.
2: Lagi kali ya.
0: Iya, bertapal ya. Nyari keris.
2: Iya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bapaknya Naura sehat di situ ya, bareng keluarga.
2: Alhamdulillah, tentunya. Apalagi dengerin balasi, balasi ya.
0: Pokoknya. Tumben baru nongol.
2: Iya dong.
0: Kes ngapa yo? Kes Medi juga kayaknya gitu.
2: Pengen duet sama artis Pager Kodok.
0: Oh iya, mau nyanyi apa?
2: Ya salah yang Bahtera Cinta itu aja.
0: Bahtera Cinta. Oh iya, kayak Pak Aldi tadi Bahtera Cinta.
2: Salam-salam dulu.
0: Boleh, silakan.
2: Buat baik-baik dulu, ayo masuk. Ada Pak Karim Cepetan. Ada Kang Sundar masuk, Kang Sundar Pak Sutar. Masuk dulu ini, Mbak Lia.
0: Pak Sutar udah gasik tadi. Lagi libur soalnya.
2: Pulang dari main, Mbak, dari tadi.
0: Oh gitu. Waduh.
2: Ya udah, Pak Semayadah lah yang lagi dengerin DM, tentunya.

0: Terima kasih. Waduh, luar biasa. Sama-sama.
1: Salam kembali buat Kepedin. Ada Tokal Baroka Pak Sumarno sama malam.
0: Siap.
1: Buat semua yang lagi dengerin DM Kang Kesel Karaoke yang dibantuin. Cantik buat balik terimbat.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya Naura. Di belakangnya bapaknya Naura ada siapa nih? Selamat malam.
2: Malam juga.
0: Waduh, akhirnya
2: udah
0: lolos.
2: Udah sehatan Mbak Lia?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Kan kangen sama Bu Heni.
2: Iya sama, saya juga kangen sama kangen Mbak banget. Lia. Kangen ketawanya, kangen centilnya.
0: Kalau Lia kangen risolnya.
2: Oh iya, boleh kesini.
0: Iya.
2: Siap goreng nih.
0: Lagi digoreng. Aduh, mantap. Tapi sehat
2: sini,
0: ya
2: Bu Heni. Sini merapat nih.
0: Oke, besok lah kapan-kapan merapat OTW.
2: Boleh, ya ditunggu ya.
0: Siap, ini mau.
2: Alhamdulillah saya sehat.
0: Sehat, mau nyanyi apa nih Bu Heni?
2: Saya kepengen nyoba titip cinta.
0: Oh, mau dititipin ke siapa?
2: Siapa aja boleh.
0: Siapa aja boleh.
2: Cuma lagu kok.
0: Cuma lagu, boleh deh. Salamnya buat siapa
2: cuma
0: nih?
2: Cuma lagu. Salamnya buat semua aja yang sedang monit DMK edisi karaoke.
0: Oke, ada titip cinta bareng Ibu Heni ya. Sambil goreng risol mau nyanyi nih katanya.
2: Tonton ya.
0: Boleh.
2: Nyoba.

0: masih selalu sayang ya kan.
1: Terima kasih Mbak Lia waktunya. Semoga sehat selalu ya sekeluarga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Heni ya yang sudah ikutan ini gabung, luar biasa ya. Risolnya gosong atau enggak itu Bu Heni ya, nyambi. Udah berapa penelpon? Waduh, Lia lupa berapa penelpon ya. 3 ya, kalau nggak salah ya. Boleh satu penelpon lagi atau Lia lanjut? Yang mau gabung lagi boleh di 0851-8606-9984 nya. Terosita kenapa? Oh, Terosita ini apa namanya? Lagi yasinan, foto yasinan. Halo, selamat malam.
2: Malam kontal singale.
0: Kenapa tadi mati Pak Sutar? Baru tengah-tengah tanggung amat.
2: Singale kontal mengendim.
0: Oh, singale kontal apa? Bulusane entek.
2: Iya. Yeah.
0: Lorone. Ya boleh deh. Ya, Lia kasih kesempatan lagi deh, boleh. Kasian tadi ya baru setengah nanggung.
2: Nanggung teman-teman.
0: Iya, kalau nanggung-nanggung tuh Jen. Ora plong rasane ya kan. Belum juga nyanyi udah hilang gitu.
2: Tentu ora pilih.
0: Ini mau nerusin yang tadi atau ganti lagunya Pak Sutar?
2: Ganti aja lah.
0: Oh, ganti aja. Gubuk derita.
2: Biar apa ya? Biar terang sekedar orang yang derita.
0: Oke. Mau salam-salam lagi?
2: Ya, karena yang sudah pada masuk ya terima kasih juga yang sudah bersama sama Mbak Lia. Kan di TikTok ya, tanya aja enggak ya?
0: Aduh.
2: Oh iya ya, sangat bergabung semuanya.
0: Siap. Gubuk derita bareng Pak Sutarnya digoyang.

0: Aduh. Itu kalau baju satu kering di badan, gimana besok musim penghujan? Nggak kering-kering. Aduh, nggak kering-kering. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 200 ribu dari Bapaknya Naura buat Pak Sutar ya. Terima kasih buat Pak Sutar. Nanti Lia balik lagi menemani Anda. Pokoknya jangan kemana-mana. Lia di sini masih bareng Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top ya. Yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Kalau mau pilih obat, pastikan obat itu sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Pastikan aman untuk dikonsumsi Anda. Pastikan 100% herbal alami seperti Habutop ya. Jangan pilih yang lain, pilih yang pasti-pasti aja seperti Habutop. Udah pasti khasiatnya, pasti sehatnya. Dan tentunya sudah banyak ya yang membuktikan hasil dari Habutop. Puluhan ribu orang yang sudah membuktikan hasil dari Habutop. Yang belum, buruan merawat ke apotek terdekat maupun ke agen-agen resmi kami.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar Ibu sama Bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
1: Oh, Alhamdulillah. Ibu baik, Nduk. Dan Alhamdulillah juga, kondisi Bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik. Semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
2: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
1: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, Alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
2: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya

0: 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pak, Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
3: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
2: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
3: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
2: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
3: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
2: Iya.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

0: Balik lagi bareng Lia di sini di 98.4 Sara FM Kebumen ya. Halo, selamat malam. Ada yang mau gabung bareng Lia? Boleh, yuk silakan merapat kembali di 0251-860-9984 nya. Halo, selamat malam.
1: Malam juga Mbak Lia.
0: Waduh, juragan. Gimana juragan?
1: Desel,
0: akhirnya bisa desel ya. Mau nyanyi apa nih Mas Ari?
1: Pengen nyanyi Dia Lelaki, Aku Lelaki. Salam-salam dulu Mbak Lia.
0: Boleh, silakan.
1: Ya Mbak Lianya, semoga cepat sehat kembali.
0: Amin.
1: Terus salamnya buat Mas Gomet. Papanya Nora udah masuk ya?
0: Udah.
1: Iya, aku lagi ngarep mesin gak kepesenan.
0: Waduh, mantap lah pokoknya.
1: Pada selamat Mbak Nur, Mbak Yakub ya?
0: Iya, betul.
1: Ya, pada selamat.
0: Mm-mm.
1: Ya kayak gitu aja.
0: Monggo
1: sugeng midang etaken ser.
0: Oke, ada Dia Lelaki, Mas Ari juga lelaki ya, sama-sama lelaki
1: ya, betul. Jadinya.

0: Ada pantun nih, Bali ya.
1: Boleh, silakan.
0: Jalan-jalan ke Pasar Baru.
1: Cakep.
0: Jangan lupa naik sedan. Kalau pengen karaokean sampai minggu depan. Oke, okay, makasih atas waktunya, Bali ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ari. Di belakangnya Mas Ari sudah bergabung kembali bareng Lia di sini. Yang mau bergabung silakan merapat aja di teleponnya.
2: Assalamualaikum, Bali ya.
1: Waalaikumsalam, Pak Ois.
2: Ya, kali ini season kedua minta duet.
1: Oh, minta duet boleh. Iya. Lagunya apa nih?
2: Rondo Kempling masuk
1: enggak? Rondo Kempling boleh.
2: Sama operator aja enggak apa.
1: Oke, salamnya mau salam lagi silakan.
2: Iya, salamnya buat Mas Ari aja sama Mas Gomad yang baru naik ini ya. Selamat istirahat, sampai jumpa di minggu depan.
1: Oke, Rondo Kempling ya bareng Pak Ois.

0: Roni di Bojongsari. Ayah.
1: Terima kasih Mbak Lia.
0: Sama-sama Bapak Ois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Ois sudah gabung. Kenapa Bapaknya Naura? Suasananya kayak nang hajatan mantenan. Iya iya, kasing kondangan apa ora kiye? Oke. Ada yang mau naik di teleponnya lagi enggak? Silakan yang mau naik boleh. Di 0851-860-9984 nya ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Lagi Mbak Lia.
0: Iya boleh Pak Ratimin. Mau nyanyi apa nih?
2: Bersabarlah versi Congo.
0: Bersabarlah, emang ora sabaran ya? Siapa sih ora sabaran?
2: Mbak Lia kali yang gak sabar. Hey.
0: Lia sabar, makanya jidatnya lebar kan?
2: Betul ya Mbak Lia.
0: Versi yang cowok, ya boleh. Salamnya buat siapa nih?
2: Ya salamnya buat semua aja dari ujung timur.

0: Oke, terima kasih Mbak Lia atas waktunya.
1: Sama-sama, bakso rong mangkok ini mau... kata Pak Karim.
0: Oh iya, terima kasih saweranya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Ratimin. Udah berapa ini yang naik ya? 3 ya. Satu lagi boleh yang mau gabung atau lanjut dulu ke yang satu ini. Ada yang mau naik enggak? Ya, boleh. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Lia.
1: Selamat malam Mas Ibnu. Aduh, masih semangat ini ya.
2: Semangat dong.
1: Masih, mau nyanyi apa lagi nih Mas Ibnu?
2: Saya pengen nyoba Keranda Cinta.
1: Keranda Cinta boleh. Keranda Cinta. Salamnya
2: salam buat Pak Latimin yang tadi barusan naik, Bapak Kenora dan juga Mas Ari juga, Mas Komet juga, selamat malam Putra Kakak Limang juga.
1: Oke,
2: Mbak Yaya, Mbak Asraf juga, selamat malam.
1: Oke, yang ori, yang panggung?
2: Yang ori aja nggak apa.
1: Segini masuk.

0: rezekinya full barokah.
1: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ibnu ya. Oke, gimana? Oh, ada request ya. Cinta dan dilema dari Mas Faris, Mbak Lia. Kodrat, benci versi Mas Faris ya. Nyanyian rindu Evita Mala, saat jumpa pertama, gelandangan. Abah emak dari itu manis manja. Oh ya, coba nanti Lia cariin ya. Ada lagi boleh, yang mau request tinggal dikirimkan aja, nanti Lia siapin ya. Full album Evita Mala, bapaknya Naura, nanti ya. Evita Mala banyak yang muncul, tapi malam ini enggak full album ya, malam ini campur gitu ya, bapaknya Naura ya. Isinya full album tuh kalau malam Rabu gitu ya, malam Rabu, malam Selasa gitu. Malam Rabu biasanya full album boleh. Lanjut ya, pokoknya lihat di sini masih bareng minyak herbal Sultana, juga minyak herbal yang serbaguna, ada Habutop juga, dan juga ada Vitama. Vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata Anda. Rembulan malam boleh ditunggu ya Pak Karim ya. Gala-gala Pak Karim tantuk ya Oli lah. Harus request 5 ya Oli ngono. Asal ditunggu nih tekan esok ya Pak Karim ya. Awas banyak request orang ditunggu nih. Kalau gitu kita dengarkan yang satu ini dulu.
2: Pak, udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
3: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
2: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
3: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
2: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
3: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
4: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka, dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pa, Papa.
7: Ini mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
3: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet papa.
7: Oh iya ya. Eh, pa?
3: Apalagi ma?
7: Ini si dompet papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin papa habis gajian ya?
3: Nah, mulai lagi nih si mama. Itu uangnya 50 ribuan ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
7: Iya, kirain 2000-an, Pak. Habis mirip sih.
3: Uangnya mirip atau pandangan mama yang...
7: Iya, Pak. Mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
3: Ikut konsumsi pitama papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
7: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
3: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: FM Kebumen, dangdutnya asik banget. Masih bareng Lia di sini sampai nanti jam 10 malam. Lia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat Anda yang mungkin malam hari ini mau beranjak beristirahat ya. Jangan lupa sebelum tidur minum dulu Habutopnya 2 kapsul menggunakan air hangat. Pastikan tidur Anda berkualitas bersama Habutop ya. Untuk selalu menjaga daya tahan tubuh Anda dan juga imun tubuh Anda. Utine Alisa baru gabung, kemana aja Uti? Waalaikumsalam, Pak Topik di Tanjung Rejo juga selamat malam. Ada Pak Karim juga, Mehanik masih monitor, thank you Bu Heni. Ada Kang Roni, Bunda Nesali, sebiungnya Arvino juga selamat malam ya. Oh iya, lagunya nanti ya. Bapaknya Nora, Mas Andri juga, Mas Gomat juga ya. Ada yang mau bergabung lagi, barangkali ada yang mau request lagu atau barangkali atau mau menyumbangkan suara emasnya lagi, boleh silakan merapat di 0851 8606 9984 sebelum Lia pamit gitu ya. Pak Karim mau nyanyi boleh. Mau nyanyi apa Pak Karim? Banyak yang nungguin Pak Karim nyanyi loh Pak Karim. Lagu apa ya? Apa baik cocok lagunya ke Pak Karim ya? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo Umi.
1: Halo,
0: iya Umi. Balik lagi boleh.
1: Masih kurang dengerin lagu Bali ya ini.
0: Mau nyanyi apa Umi malam ini?
1: Kangen Bali ya, ada enggak?
0: Nyanyi apa?
1: Kangen Bali ya, kangen kamu itu apa?
0: Kangen kamu boleh. Barangkali mau salam-salam lagi boleh. Silakan Umi.
1: Salamnya buat Mbak Bubu, tadi katanya mau masuk.
0: Iya, belum belum jadi tuh. Kangen kamu. Dari Evita Mala ya.
1: Bantuin kalau salah ntar ya Mbak lupa. Ya Mbak Lia.
0: Ya boleh, siap.

0: bau badan.
1: Luar biasa. Terima kasih buat Umi Hanif ya. Di belakangnya Umi Hanif. Halo, selamat malam cantik.
2: Selamat malam juga cantikku. Apa kabar?
1: Sehat, baik. Semoga Mama Fitri juga baik di situ. Sehat.
2: Alhamdulillah. Malah belum sempat udah menongol. Alhamdulillah.
1: Udah keliling dunia soalnya.
2: Iya sih.
1: Bertapa ya.
2: Aduh ya, maaf ya, aku belum sempat Mbak Lia.
1: Lia yang kangen sama Mama Fitri nih, makanya
2: ya ke rumah dong.
1: Gak nongol-nongol tadi, biasanya jam 7 udah pencet-pencet gitu kan.
2: Aku tadi lagi di sana.
1: Gitu.
2: Iya, lagi mandan-mandan sibuk gitu loh.
1: Mau nyanyi apa nih?
2: Apa sih ya?
1: Apa dong?
2: Ya, ini udah mau terakhir ya?
1: Masih 10 menit, masih 2 orang nyukur.
2: Oh iya, udah. Aku mau umpomo aja.
1: Umpomo boleh. Salam-salam buat siapa nih?
2: Ya, salam-salamnya buat yang udah masuk. Itu tadi tuh Putri Hanif. Waduh Putri. Oh.

0: Waduh, asal sih nyanyi Mama Fitri tetap tai lah. Goyang kemeringat kata bapaknya Naura tuh. Sejuta dari Mafit, jempol tiga juga.
1: Bapaknya Naura, Ma, ini Ma. Oke, oke, terima kasih buat semuanya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih cantik.
0: Sama-sama, kembali kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Fitri cantik ya. Katanya sama Mama Fitri yang nyanyi joget bapaknya Naura di kamar. Ini ada yang mau lagi enggak? Satu lagi masih cukup atau udahan? Ya pamit tau, masih satu lagi boleh. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, Teh Rosita.
3: Alhamdulillah, rabbil alamin. Aku bisa dengar suara Mbak Lia.
0: Iya.
3: Kangen banget.
0: Sami.
3: Alhamdulillah, sehat ya Mbak Lia?
0: Sehat dong, wis gemlandang ya.
3: Alhamdulillah, ya syukur. Aku bagian ini ya?
0: Bagian dong, tak dempet-dempet.
3: Aku baru pulang soalnya.
0: Iya, yeah, wis yasinan tadi ya?
3: Berjanjian.
0: Oh, berjanjian, betul.
3: Aku mau angin.

0: Angin mau obat mabit. Apa penting beli?
1: Iya kan biar sampai ke sana-sana.
0: Nanti anginnya sampai sini kayaknya.
1: Berhembus.
0: Berhembus ya. Dari selatan ke utara nih.
1: Iya.
0: Boleh salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja pokoknya.
0: Oke, siap. Ada
1: spesial buat Mbak Lia.
0: Oke, thank you. Pakai telur enggak spesial?

0: Oke, terima kasih Terosita.
1: Terima kasih Mbak Lia. Alhamdulillah luar biasa. Aku bisa ke Belate.
0: Iya, ini buat penutup ya. Kayak makanan
1: pokoknya
0: penutup.
1: Pokoknya buat Mbak Lianya sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Pulang barokah, hati-hati pulangnya.
0: Oke.
1: Okay. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Terosita cantik ya. Ini kata Bapak Kenaura. Waduh, wis tandang joget maning, Cek. Kurungu Terosita nyanyi, ojo karo nangis. Engko jogetku jadi lemes, Cek. Goyangnya lemes jare Bapak Kenaura ya. Terima kasih ya buat Sobat Star FM yang udah gabung bareng Lia dari jam 7 jam sampai jam 10 malam ini. Lagunya udah Lia siapin ya yang tadi pada request. Ditunggu aja. Atau barangkali yang tadi belum sempat request, boleh dikirimkan request. Lia tunggu 5 menit lagi ya. Sampai 5 menit lagi enggak tuh. Baik banget kan nungguinnya ya. Dikirim aja. Oh, Mama Ida di Mirit, lagunya Tanpa Kamu dari Mas Faris ya. Boleh coba nanti Lia masukin ke antrian ya. Pokoknya jangan lupa selalu jaga kondisi tubuh Anda bersama Habuto Popot Herbal Ramon Arab yang paling top. Dan juga buat Anda yang pengen penglihatan matanya tetap sehat ya, ada Vitama Vitamin Herbal untuk memelihara kesehatan mata Anda. Anda bisa dapatkan di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi. Hanya tersedia di agen-agen resmi kami ya. Ya, pastikan Anda beli di agen resmi kami untuk hasilan produknya seperti itu. Kau segalanya bagiku, ya gelas retak boleh, ya coba nanti Lia selipin lagi ya requestannya. Sekarang Lia pamit dari DMK malam hari ini, terima kasih banget. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain acara ya. Ada Cinta dan Dilema dari Faris. Tadi di request sama siapa yang tadi request? Mas Andre ya. Mas Andre, lagunya Lia munculin sekali ya pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tau ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Radio

0: Indah, mau bareng kondangan sama yang lain nggak, Bu?
1: Hujan, mau tetap berangkat.
0: Emang kenapa kalau hujan, Bu? Kan masih ada payung.
1: Iya sih, tapi saya nggak kuat dingin. Langsung gatel-gatel.
0: Oh, Ibu punya alergi dingin.
1: Iya, badan langsung gatel-gatel, Bu.

berbagai macam masalah kulit. Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggi Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: satu.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Baru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan, hampir

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Star FM Kebun.

0: Nih uangnya nih.
1: Ya ampun, makasih ya Ron.
0: Iya, sama-sama. Nih, sekalian aku kasih kamu Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong Dre, gak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan. Petanahan Ketumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposang, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separuh-separuh udah hilang. Pada pendengar ya, seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya

0: tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pi matanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Wala, makasih ya tuh Bu ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: apa Rika mbah? Melakunya nganggut tekan bireng.
1: Alah Jojo, kaya boyo ke kaki ini komat ini kes joget dangdutan.
0: Olah Rika ora kelingan umur sih, wis tua dangdutan bireng. Lesiki Rika arep mengendi.
1: Aku arep ngelet obat en boyo ke mari karo sing gawe awak waras berkas karo Trengginas.
0: Anak-anak bayi Rika mbah ajak lalen tuku obat herbal Habutop. Insya Allah boyok pegelinune mari mbah. Habutop juga bisa menggonjaga daya tahan tubuh Rika ben tetap sehat, ora loyo, ora lemes.
1: Siap cu, tapi mbah ujuk nama apotek yo.
0: Yuk mbah mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebun.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagirso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagirso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Radio Star.

0: Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang ganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Nang apa mbah? Sirai dikeciki baik? Abot apa mbah?
1: Iya gitu. Sirai rasa cek abot banget. Muat.
0: Oh mbah, mbah. Sirai abot dicakak apa mbah? Pecut napring.
1: Oh mani. Malah dicakak karo pring. Sirai lagi muat banget kaya rasanya orang denang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Udah lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cuk.
0: Mbah, mbah. Bukil diobati, mbah. Melas temen. Engkau tak tukuh kena habutop, mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik nggo penderita vertigo, mbah.
1: Ya wis kena. Mbah, tukuh kena.
0: Ya, mbah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebun.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Ketumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa Pak kenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa

0: bekerja lagi, dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengonsumsi secara rutin ya Pak ya?
0: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutok ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutok Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih nih Pak.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposang, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Serem gini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun. Apa itu, Jun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
1: Nanti dulu, mana?
0: Samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitalma sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitalma di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: apa Jom? Ngelamun bae tok teleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena apa Jom?
1: Kena-kena diabetes Sul.
0: Wis setahun kok.
1: Wis diobati nganang nene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul.
0: Ana telu macem Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batiri tuku.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agetuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole. Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di apotek

0: Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng nomor 20 Serubeng atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana ini, Bu?
2: Bunda Har,

0: dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Radio.

0: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
1: Top Marco, top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu, semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul abu top bikin Top Marco top. Oh, magic. Top mantep is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habutop yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habutop nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habutop kan mengandung habatus sauda dan empat pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habutop kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
6: 98.4 Star FM.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80.000? Biasanya kan 30.000.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30.000. Kok ini jadi 80.000?
0: Lah, emang 30.000 kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30.000, Bu. Enggak ada tulisan 80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tau ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Enggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa enggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya, walaupun lagi liburan harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan

0: kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Star FM K.

0: Nenek rela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung, gak kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroki bae. Mora apik lho pak, mulane pak. Abendina konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Ora gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya Sari, RT01, RW04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Radio Stara FM, Kebumen.

0: Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan. Petanahan Ketumen.

0: masak apa sih?
1: Wanginya enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, Kak.

0: Syukur harusnya, Dek, masih bisa makan enak asal gak berlebihan makannya.
1: Ya, kalau makannya enak mana bisa gak berlebihan, Kak.
0: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah, kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop sehingga penyakit rematiknya separoh-separoh udah hilang. Pada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Gimana dong ini? Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
5: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
5: Masa sih, Bun?
0: Iya.
5: Kok bisa? Sini, ayah lihat lagi undangan.
0: Ini.
5: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
5: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibu Bunda batik jadi butik.
5: Untung nggak jadi botok.
0: Untung nggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di

0: Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Mau kemana, Pak?
3: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
2: Oh, boleh saya nitip satu?
3: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
2: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
3: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
4: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Program Martv.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
2: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
2: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
2: Iya, Nik. Sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto, di alamat di Purworejo, Purwodadi.
5: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya.
6: Iya.
5: Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
6: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Mari.
5: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki. Ya,
6: banyak sekali perubahannya, Mas Mari.
5: Oke. Okay. Sebelum minum Habutop sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
6: Linu. Kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
5: Sering pusing begitu.
6: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
5: Baik, Bapak. Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
6: Aku tahu Habutop dengar dari radio. Makanya langsung beli.
5: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
6: Favorit, Mas Faris.
5: Favorit, baik, Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
6: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
5: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
6: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, Papa.
7: Apa, Ma?
1: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih 6:30 lagi.
7: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
1: Oh, iya ya. Pa?
7: Apalagi, Ma?
1: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
7: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair, atuh.
1: Iya, kirain 2 ribuan, Pa. Habis mirip sih.
7: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
1: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
7: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
1: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
7: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Romaliah, alamat Desa Tracap, RT1 RW1 Kaliwiro, Wonosobo. Saya adalah pengguna produk Vitama dari PT Denatur Indonesia. Keluhan yang saya rasakan itu mata gatal, kemudian bengkak, seperti pembuluh darah terlihat. Setelah menggunakan Vitama, saya minum, dan Vimatanya saya tetes. Alhamdulillah, habis satu botol dan sembuh. Semoga untuk teman-teman yang lain yang punya keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lain bisa juga merasakan manfaat dari Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
9: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna, di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
9: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit. Seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.

0: sakit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum, nama saya Ibu Ana, alamatnya Jalan Marta Atmaja RT3 RW 11 Padang Jaya Majenang. Kemarin aku gatel-gatel tanganku, terus dioles pakai minyak Sultana. Ya, 3 kali, 3-4 kali lah, alhamdulillah pentek-pentek merah sama gatel-gatelnya hilang. Minyak Sultana is the best loh. Ibu-ibu monggo sami tumbas anu minyak Sultana di agen-agen terdekat. Matur nuwun. Sultana minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5, RW1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Radio Setara FM Kebumen.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami. 98.4 Stara FM Kebumen selalu setia menemani Anda.
1: Stara Kebumen 98.4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gini aja berdiri. Enak duduk. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para alim, para ulama, para kiai yang hadir, yang saya hormati. Betul niatan mawon. Nengita dan keluarga besar Forkompimda Kota Mojokerto, seluruh yang hadir ini kabeh. Jadi ini agak spesial. Jadi karena mulutannya menjelang maghrib. Jadi jangan marah kalau selisih 1 jam. Karena ini kita akan melewati mulutan yang asli. Mulutan yang asli itu ya ini. Kalau pidato itu mulutan model baru. Mulutan model Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Persiapan perang di Antakya. Butuh semangat, maka dikumpulkan dan dibacakan sejarah Rasulullah. Yang dibaca adalah berjanji dan tiba. Nah itu untuk semangat, itu pidato, itu mulutan model baru. Nah mulutan yang asli itu ya yang begini nih. Ini mulutan yang asli, otentik, itu original, itu ya begini, bawa layah gitu. Jadi tak cerita nih, mulutan yang asli itu makan. Makanya kalau dari dulu setiap ada mulutan pasti urusannya makanan. Kenapa kalau Isra Mi'raj kok tidak makanan? Yang lain tapi nek mulutan kok mesti makanan. Ya, karena apa? Ini mulutannya para sahabat. Jadi Rasulullah itu kalau memperingati maulidnya sendiri, Rasulullah itu puasa. Jadi Rasulullah itu kalau peringatan kelahirannya di hari Senin itu puasa. Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa ya Rasul? Aku bersyukur aku dilahirkan di hari kelahiranku ini, maka aku puasa. Loh begitu Rasulullah puasa, sahabat sudah paham, pulang ke rumahnya masing-masing, cari istrinya di rumah masing-masing, ke dapur. Dek, di rumah ada makanan apa? Masak yang enak, karena Rasulullah ini puasa. Nanti sore kita harus menyiapkan makanan berbukanya Rasulullah. Nah itu semua kota itu bau makanan karena masak. Nah kalau sudah menjelang maghrib lah baru dibawa. Ya kayak begini nih. Kalau sudah menjelang maghrib dibawa ke rumah Rasulullah dengan nampan yang berbeda-beda. Dengan nampan yang berbeda-beda, dengan isi yang berbeda-beda, tapi semua berlomba bikin makanan yang enak. Karena apa? Akan dihidangkan kepada Rasulullah, karena Rasul puasa. Nah itu makanya kemudian para sahabat datang semua ke Rasul bawa makanannya masing-masing. Dan diantara sahabat pasti guyon. Apa masakanmu? Mie ayam. Masakanmu? Gulai. Masakanmu, aku lama gak makan gulai, aku nanti minta masakanmu ya gitu. Aku lama gak makan soto, aku boleh gak nanti minta sotomu. Tapi semua menunggu makanan itu dipegang dan diambil Rasulullah, dicicipi. Karena apa? Yang diharapkan oleh para sahabat adalah doa barokah dari Rasulullah. Karena Rasulullah kalau ngambil makanan pasti berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Loh makanan kalau sudah didoakan sama Rasulullah dengan doa barokah, maka makanan itu berubah menjadi makanan barokah. Dan ketika makanan itu dihantarkan ke Rasulullah, artinya seluruh makanan itu milik Rasulullah. Setelah itu dibagi kembali kepada sahabat, sahabat mendapatkan makanan yang sudah didoakan sama doa barokah dari Rasulullah. Nah, sahabat menunggu itu, Allahumma bariknya Rasulullah.
Kalau sudah diambil makanan dabarokah, dimakanlah bergantian dengan para sahabat. Nah, makanan yang dimakan para sahabat yang sudah dijadikan doa barokah oleh Rasulullah, makan berubah jadi makanan barokah. Nah, makanan barokah itu kalau dimakan jadi daging barokah. Daging barokah itu enggak dibakar sama api neraka. Makanya bariklana itu temennya wakina ada banar. Nah, itulah makanya kalau bulan Maulid itu semua mengeluarkan makanan barokah. Oleh sahabat dimakan, sisanya dibawa pulang lah. Karena yang dibawa pulang ini makanan barokah, maka kemudian orang menyebutnya berkat. Oh, ayo. Jadi makanan mulutan yang benar itu ya jam segini ini. Persis kayak sahabat menyiapkan makanan buat Rasulullah. Nah, itu makanya kita ini kadang dah lu masa makanannya sendiri kok berubah jadi makanan barokah. Lah ya iya, makanan itu bisa menyimpan doa. Jangankan makanan, kaset itu bisa nyimpan suara, flash disk bisa nyimpan gambar. Makanya dulu orang paling suka nyimpan doa di makanan. Laki-laki mencintai perempuan kok ditolak. Ambil makanan, kasih doa I love you. Enggak, doanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'adu alaiya waktuni muslimin. Tiupkan makanan, kasihkan besok I love you. Enggak. Makanya calon kepala desa, calon bupati, calon wali kota, awal-awal mau nyalon pasti takut makan makanan yang gak dikenal. Khawatirnya makanan itu doa, isinya doa linggis. Begitu dimakan krek mengkreng gini, namanya santet. Nah, itulah maka kemudian kita ini dari dulu diajari bertabarruk maka makanan. Makanya kalau ada mulutan tabarruk yang enak-enak gantian, ini udah bener, udah pas ya isiki. Mulutan yang asli gawa dewe-dewe, nanti dibagi antar ibu-ibu karena makanannya berbeda. Beda itu khas sahabat merayakan maulidnya Rasulullah. Makanya mumpung ini perempuan semua, sering-seringlah tabarruk makanan. Punya anak, diajari kok kapur sekilo gak nyantol belas, tabarruk makanan. Bacakan, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, tiupkan, kasihkan. Itu perlu, nanti pinter anaknya. Punya anak, dikasih makan, gak tambah sehat, tambah kurus, gini. Kasih makanan, ambilkan makanan, ya. Kasihkan doa di situ, ya hayu ya, qayyum, bacakan, minumkan. Punya anak, apa suka kelahi, bacakan ya Allah ya Latif. Nah, punya suami kok pengen nikah lagi. Lah itu, ambil makanan ditabarukkan, didoakan. Jangan kemudian malah marah, ambil air, kasih doa, kasih sayang. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Jangan malah kupak kopi gitu, jangan. Ambil, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Bila perlu, tangisi. Dan air matanya menetes di makanan itu. Nanti semua akan terkandung di situ. Bila perlu, nyanyikan lagu kenangan berdua. Diambil, diaduk.

Kar bersama gitu loh. Ini dari penuh kasih sayang. Terus angkat idoni saite cu gitu. Nggak ini tabarok. Makanya, nah kalau yang muda-muda ya lakukan dengan lagu.

Picu, amin om. Lah ini caranya, makanya dulu setiap ada maulid ibu-ibu berlomba tabarruk, maka makanan yang enak-enak supaya pasti makan itu enak. Lah sekarang itu nggak paham, makanya waktu tabarruk makanan bikinnya nggak enak. Nasinya keras, minyak keriting, tahunya apek. Makanya begitu setelah tabarruk dibikin bawa ke rumah mau dimakan, ya gak enak. Akhirnya dibawa ke rumah Pakak Nopi, ite akhirnya piti eseng barokah. Nah itulah. Nah itu makanya orang Indonesia setiap ada makanan datang di Mojokerto mesti kiainya doanya Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana. Cari nih wong kampung iki kocungannya kok barik terus. Akhirnya setiap ada makanan jenenge bari anda. Loh iki akhirnya jenenge barian karena angger kiai ini teko tukane Allahumma barik lana. Loh makanya yang sering begini. Makanya orang Indonesia ini hatinya luluh. Karena kalau gak bisa diajari telinganya, gak bisa diajari mulutnya, pasti kemasukan makanan barokah. Karena hobinya orang Indonesia itu tabarruk, maka makanan. Lah kayak gini setiap tahun berapa kali, ayo. Orang Indonesia merawat keagamaannya, merawat tabarruknya ini setahun berapa kali, ayo. Ini musim mulutan. Berapa ratus kali, ribu kali di Mojokerto wong mulutan dari RT sampai wali kota, belum kabupaten, belum provinsi, semua. Nanti sebentar lagi ini selesai Rejepan. Mangan maneh. Belum selesai Ruwahan. Belum selesai Nuzulul Quran posonan. Mercon payu, kolek payu. Belum selesai dah halal bi halal. Belum selesai pamitan haji. Belum selesai sudah kawinan. Bar itu Muharroman, mulutan full sepanjang tahun. Masyarakat terdidik untuk bersatu dan terdidik untuk memutar roda ekonomi di luar apa yang disebut namanya tugas pemerintah. Loh, selain pemerintah, masyarakat punya cara mutar roda ekonomi. Bu Ita, Neng Ita, kalau dihitung yang kayak gini loh, dalam satu tahun masyarakat mutar pengajian ini berapa triliun uang berputar. Sektor informal bergerak. Ini salak payu, gedang payu, jeruk payu, terop payu, tukang syuting payu, bakul layah payu. Lu ngapa? Ngayo. Oh, terhadap ekonomi. Nah ini sepanjang tahun. Betapa Indonesia punya cara yang luar biasa. Dan ini khas Indonesia. Makanya orang Indonesia itu punya agama yang rukun, kuat, dan riang gembira. Kalau kita mulutan kayak gini kan pasti denger lagu anak-anak. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Maulid. Nah, mesti gitu. Nabi Muhammad itu wong Mekah, itu wong Mojokerto. Makanya yang ketemu Rasulullah pertama orang Mekah. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, namanya Soha. So, musuhnya ya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-Abu namanya. Karena orang Arab, maka sahabat ya namanya Arab. Maka gak ada sahabat kok namanya Mujianto, itu ya gak ada. Sahabat Joni, itu ya gak ada. Enggak tau, Joni, Murdiono, itu ya gak ada. Sahabat Soeharto, ya gak ada. Maka Jokowi ini ada. Sahabat itu ya Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Utsman, musuhnya Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, tapi setelah Rasulullah ini berdakwah, Islam ini kan bergerak keluar. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Rusia, ada yang ke Cina, ada yang ke Indonesia. Maka mulutan ini mengingatkan betapa bahagianya
jarak Mekah sama Mojokerto jauhnya luar biasa. Tapi kita masih kebagian kecipratan agamanya Allah, makanya kita syukuri. Nah, wujud syukurnya begini, sepanjang tahun gak pernah berhenti. Hasilnya apa? Kita bisa melihat rekor dunia. Apa rekor dunia itu? Arab setelah Rasulullah meninggal, ditinggal oleh Rasulullah, Islam bergerak ke Eropa, bahkan dipimpin panglima perang Tariq bin Ziyad. Islam bergerak ke Afrika, dipimpin sahabat Salman, termasuk sahabat Bilal. Ada yang ke Cina, dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang ke Rusia, Islam bergerak

sepanjang tahun. Saya gak bisa bayangkan berapa triliun yang harus dikeluarkan oleh santri merawat agama dan persatuan seperti ini terjaga. Sampai kemudian roda ekonomi berputar. Akhirnya cita-cita menjadi masyarakat yang berbeda-beda tapi saling rukun tercapai karena kita pernah, apa kita pinter bikin kerukunan. Dan senangnya santri sekarang yang rukun, yang lain udah gak mau rukun. Agama sudah menjadi perpecahan di mana-mana, tapi santri agama masih merukunkan. Contoh doa, yang lain udah gak mau bersama, tinggal santri sing gelem donga bareng. Kiai netok sing amin sing donga, santri ini amin ha. Amin amin amin amin, nek wis kepekelen amin, kiai ini mandek alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya karena semua pengen berdoa, akhirnya tidak kumpul di alun-alun Bali kota. Akhirnya di Bali kota ada istighosah kota Mojokerto. Begitu istighosah, rukun semua, angkot laku ini kok, bakso payu, pelembungan payu, bakul petis payu, cowek pak payu. Betapa ini roda ekonomi berputar. Cara menjaga kebersamaan masyarakatnya rukun, ekonomi berputar. Ibu-ibu rindu Rasulnya dari kampungnya masing-masing. Ada yang rindu dengan gaya.

Tuhan. Ada yang rindu Rasulnya dengan gaya Assalamun mustamirun ulagini atau jantat. Ada kerinduan pada Rasul dengan gaya Mojokerto.

0: Kayak ibu-ibu, ada yang lagi sakit hati ditinggal kekasih. Lagunya Ya Nabi Salam.
1: Dan

Ini betapa indahnya, betapa orang merindukan Rasul dengan gayanya masing-masing. Akhirnya oleh para ulama, ayo sing pon wage kliwon narian kumpul tadi siji yo. Di mana? Kita bilang sama Bu Ita,

gimana? Solawatan di alun-alun wali kota. Hasilnya apa? Wali kota bersolawat, kota Mojokerto bersolawat, kumpul kabeh di situ. Akhirnya otong-otong payu ngangkut penumpang, sepanduk payu, gendero payu, slayer payu, gagang pancing ini betapa kebersamaan dijaga. Nih di setiap kampung itu ditanggung oleh negara. Berapa negara harus mengeluarkan biaya untuk merawat persatuan dan kebersamaan serta roda ekonomi. Tapi orang Indonesia merawat secara informal. Alhamdulillah Bu Ita paham seperti itu. Maka maulid dikumpulkan dan semua ditanggung oleh pemerintah. Nah itu tanggung jawabnya. Jangan menunggu tanggung jawabnya pemerintah. Dong, gini ini contoh. Makanya Islam rukun. Coba Suriah jebol sudah. Afghanistan perkara jenggot paten-patenan. Libya perkara khilafah paten-patenan. Arab Saudi hanya Wahabi yang bisa ada. Satu-satunya Islam yang riang gembira ikut menyangga negara hanya Islam Indonesia. Itu karena apa? Tanggung jawab kita berat. Karena Indonesia setelah Majapahit yang Bhinneka Tunggal Ika dititipkan oleh para wali kepada Rasulullah. Cara menitipkan adalah dengan menyebut orang Indonesia sebagai rakyat. Rakyat itu kalimatnya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin yang harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Orang yang hidup berbeda tapi saling tanggung jawab namanya ro'ayyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia sing sanggup ngambil kalimat ro'ayyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya Indonesia itu rakyat, bukan people. Nek people niku Eropa, Vox Populi Vox Dei, bukan komunis. Nek komunis niku proletar. Itu betul ini. Makanya ro'iyah itu nek ngumpul jenengane musyarakah, lahir istilah masyarakat. Nek berbeda paham, bermusyawarah, wasyawirhum fil amri, kalimatnya kalimat Al-Qur'an. Karena yang menata ro'iyah itu para wali, maka daerah itu diarani wilayah. Wilayah itu akhirnya menjadi wali kota. Wilayah terbesar akhirnya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita jaga kerukunan dengan cara ya seperti ini. Makanya sing gelem ngumpul karek santri liyane agama wis pecah kabeh, dipecah-pecah. Yang masih mau rukun ana wong mati karek santri tok. NU pun blablaan mawon kula. Liyane mau telung dino, pitung dino karek santri. Setelah itu apa? 100 hari, 1000 hari, khol. Kalau sudah khol, apa sih gak berputar di situ? Bakul tahu, bakul petis, teko kabeh. Ngayo, roda ekonomi berputar. Sampai makam gurune ditengok. Nek wis nengok makam gurunya, bis pariwisata, payu. Nah, bis-bis besar laku, ziarah wali songo. Makanya corona gak ada ziarah, bis pariwisata, prei. Itu berapa yang diputar oleh santri? Sampai di makam wali, dodol sego payu, dodol katok payu di makam para wali, ojek payu, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Dan di situ rukun. Ana sak rombongan di makam wali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai rombongan sebelah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Urung rampung sebelah, ngawiti engsun. Belum selesai sebelah.

rukun gak ada gentenan ngono gak ada gemes rame. Terus ada satu orang gak bawa rombongan, gak bawa jaket melitit itu. Ini jangan-jangan copet. Ternyata apa? Buka jaket, gue speaker cilik rombongan saking Mojokerto ditenggo teng bis. Lah ya rukun kok pecah apa kerukunan terjaga? Akhirnya apa? Wong Mojokerto ziarah nang Madura ana makame Mbah Khalil. Wong Mojokerto ziarah ke Cirebon ada makam Sunan Gunung Jati. Orang Cirebon ziarah ke Surabaya makam Sunan Ampel, di mana tempat gurunya bersemayam akan menghasilkan kerinduan dan rasa cinta terhadap tanah-tanah itu. Kalau semua tanah di mana gurunya bersemayam diziarahi, rasa cinta akan tumbuh terhadap tanah itu. Itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Lalu santri kon ngebom gak gelem wong panjene ana makam gurune. Teroris pani mawon panjene gak ana sing diwedeni. Duh, ini jangan dikira ngene iki gak ada kontribusinya. Terus kemudian seorang kiai iku ana loro, ana kiai sekti karo kurang sekti. Kaya kula niki kurang sekti. Kali iso diinterupsi Gus wis sore, leren lah. Lah kiai sing paling sekti itu siapa? Kiai yang gak bisa dibatasi. Kiai nek wis khotbah Jumat. Menangan orang wong wani niku. Intrusi tep, menura wani wis kemeneng. Makanya karena khotib itu gak ada batasnya dan gak ada yang berani membatasi, oleh para ulama dibatasi ngangge tek sama tongkat. Begitu ono teke, ya anteng itakullah. Itakullah. Ora maca tek, teke disebul kipas angin bubar. Enggih, makane cekeli tongkat ana tongkate ya anteng itakullah. Arep ngene-ngene tongkate nggo goling glundung. Makane orang kalau khutbahnya pakai tongkat tenang itakullah. Itakullah. Begitu tongkate bid'ah, wis ra ana tongkate. Saudara Jokowi ngono akhire. Mula sampe nek golek di masjid-masjid sing rada kocluk, delok kawitane mesti gak ana tongkate. Lah kandhane kok. Ini makanya santri selalu membuat kerukunan. Dan kalau ini terus kerukunan terjaga, akhirnya kaum muslimin yang mayoritas mampu mengayomi yang lain. Dan itu terbukti. Apa buktinya? Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa dan suku agama bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lho apa sama sih kisah? Kaisa lho ngene iki mbok pikir bukan prestasi. Ini prestasi yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin. Neng Mesir, wong Islam tiba-tiba hanya mau bersatu dengan sesama Islam, liane moh bikin Ikhwanul Muslimin jebol bangsanya. Sampai mursi digantung dhewe karo wong Mesir. Suriah betapa indahnya dulu, begitu pengen gawe khilafah bubar bangsane. Suriah jebol, Libya jebol, Iran Irak ngomong Syiah Sunni jebol. Afghanistan ngomong jenggot itu jebol pedil-pedilan dengan tali Taliban. Makanya Islam paling indah, riang gembira ada di Indonesia. Kenapa? Karena kita pinter merawat agama yang basisnya adalah kebersamaan dan persatuan. Di samping itu setiap kegiatan para ulama, roda ekonomi berputar dan kita bisa rasakan betapa indahnya seperti ini. Lengi-lengi nek terus, misalnya terus tahun ngarep ngono. Gak ono mulutan, ya cowek prei. Apa itu? Lah itu makanya kita ini masih mentradisikan mulo tahun ngarep, ya. Wita selain cowek, benjing penjenengan damel tali-tali di tenda-tenda itu. Kalau ibu-ibu, wong jenenge ibu-ibu, gantungi panci. Nggih, gantungi ringso. Gantungi apa senengane ibu-ibu? Gantungi kak, gantungi kutang. Bareng ndak apa-apa gantungi itu. Nggih. Keset kan ibu-ibu itu kan ngurusi keset. Itu tuwali yang banyak kasih gantungan. Nah, agar yang kecil-kecil juga merasakan nikmatnya Maulid Nabi, bikinkan bendera uang di sini 10.000-an, 5.000-an. Tendelno. Nggih, kalau di tempat saya lagi mulutan pasti ono gantungan duit tancepno, didebok nganggo
lidi ini gue 10-an, 20-an, kadang sampai 50 juta, kadang nongong, uwer nonton ngarep. Biar kita tahu anak-anak kecil itu juga seneng ikut maulid. Nah, Nabi lah kayak gitu, gendero belakang coklat, sayur-sayur, ibu-ibu seneng digantungi, kompor gas bila perlu. Gantung, engke, ulah rame mulutannya lah wis ngincer, engke. Lah ayo kau yang itu niki. Engke, lah ngono niku bener niku. Engke ini katanya rame, engke menjalankan tamel. Wah itu indah lah ngoten niku mulutan sing bener niku yang ngoten niku. Lah mulutan pidato ngoten niki ya men jelas notok ngoten mawon. Mulutan model anyar nggih. Lah ini lah mulo kula panjenengan sae alhamdulillah sampai hari ini bangsa kita terjaga, kerukunan terjaga. Kalau enggak ada yang seperti ini, maka seluruh urusan dianggap menjadi urusan yang berbeda. Makanya sing bid'ah-bid'ah ngoten niku wis gak usah sampean rungokno ngoten lho. Lho, ngeten niku lho niku dodol plembungan. Lho wis payu durung nggih plembungane sampean? Kene ditom karo kene aku sing bayar kok. Ayo kene plembungane ditom. Ayo le kene maju kene. Melayu kene. Ayo. Sing cilik-cilik nang melayu ngeroyok plembungan kae lho kae. Ayo kae balane kene nang melayu diroyok. Ayo. Ayo. Lho nggih. Wis kono kae kono kae kono kae. Lho. Rumah ini melung royok lho. Oke. Engko piro mrene yo aku sing bayar nang awon. Ayo. Wes, nggih. Endi meneh? Ayo. Apa sing dodol jajan rung payu? Kene ya, kene. Endi? Endi sing dodol bakul es. Wes sing gawa aqua ngene. Nah, nggih, lha dicom, lha ngoten ciko. Wes sampean ngitung dhewe ya. Wes aku gak melu ngitung. Wes lho ngono nang dicom nang tengah. Wes ayo wis nang cepetan aja susuwe. Kok mek iki tok? Ndi mana dah kaya kena nama dom kena. Ayo lo. Bon sampai teni kono ya. Ayo. Lu ngerti teni kimi mulutan bakulis seneng mulai anak seneng isah tak kau cacat. Eh sampai teni kono. Eh sampai teni kono sih ya. Eh. Yes, sampean teni kono. Ya, ndi sing dadi jajan, nek ora ditop mlebu kono. Ya, wis kok. Ya. Lah lak ngene iki lak reja, ayo. Wis entek. Ya Allah, rene. Eh, sampean renung, gak ngitung. Nah, ya. I don't know, totalan. Lu kan gak mau sepeda gitu, tolopo kan. Ayo, nang sih gue nanya lu, nang pentali lu. Apa itu? Oh, angel bakso. Ayo. Kaya reca ini kalau gini. Lagi itu niki. Maghrib. Tau apa sih biarnya maghrib mulutan. Melayu gak apa. Ayo. Apa itu? Pentol. Ya nyangkul nanti dom. Wes ngono nanti jam ngono. Wes surungan rene ning tengah kene lho kalau si ana sing tetelane kene. Ayo. Oh bismillah.
Eh, memperingati mulutane Nabi kabeh kudu senang. Eh, bakul jajan senang. Dan sing lho sing nang panggung gauman. Ayo kene. Ayo.

0: 예. 왜 내가 라미라. 예, 너희들 이기. 너희들 방사 akan bergerak, akan indah. 오늘 Mojokerto biang keroknya persatuan. Awal persatuan Bhinneka Tunggal Ika ini Mojopahit. Maka orang Majapahit dulu di sini. Saat ini kanggonan Mojokerto. Lo gini tengah hari ini, Ah. Wes mlebu hari ini tonton. Pansel ya bangi dodol. Ayo sing tahu dodol bakso. Noh, ne. Endi meneh sing dodolan ngene kae mburi kene mlebu rene. Wes, noh. Ya Allah, senenge ta. Mulutan. Ayo. Ayo, lungo, nulis kasem lu, lungo gak kape. Ayo. Oh, nengita beres pokoknya. Beres mongso nengita pokoknya. Oh, gini, guys. Tentang lo pokoknya, lo pokoknya. Ayo. Gampang pokoknya. Ayo. Beres, gini. Ayo, wis entek dodolan apa meneh kae. Nggih. Oh, iki sing mlebu ayu iki. Ya Allah, lagi urutan sing asli ya ngeten iki. Rame masuk umatnya Nabi kok sedih. Ya, oh, sing seneng. Ayo, seneng. Ya. Oh. Lho, kae sing mburi ke gorene, Rek. Iki sing panggung gak uman iki.
1: Oh, dikeroyok. Ayo wis dikeroyok.
0: Oh, nggih. Aun ngarep pokoke ning kita iku dimasangi perlengkapan perempuan, parut, peso, sotel, wajan, ringso, bangsane ngoten-ngoten niku. Lele, eh, bola, wis bengi niki, wis entek jajane. Ayo bu, selawatan bu.
2: Ayo, selawatan.
0: Arung ngenteni jajan. Ya. Sawuri dhuwit sing nang panggung iki. Sawuri dhuwit ijo-ijo. Yeah.

0: Ayo. Monggo Pak Yai sambut. Oh dereng ah, tunggal mele.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuhafi ni'amah, yuhafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalib cikal karimi wa azimi sultani. Allahumma aftah alayna fuduhal arifin. Bikmatika wa nasur alayna rahmatah. Wadakirna wa nasirah dari mikrom. Beridaka ya Allah. Syabatul karimulika ya Allah. Wabi haqq Rabbana ni askal tu min zuriyati biwatin ghari di zarinain di baitikal muharram. Rabbana li yuqimu sholata fajal abdunan nasi tahfi ilahi marzukum al-salam dan yashkurun. Ijalah Allah dan nadurian dan dalam minan ahli ma'alil khair. Ahli ibadah dan kamu semua qiyamun bin amal. Ya baina ummatina masyaykh masyaykhin wajadun jir masyaykh masyakirta ya Allah maafir lahum warhamuhum afi mafanhum Allahumma la tahrimna ajurahum la taftinna ba'du maafirin walahum Allahumma jil qabr mutamir adil jinahan Allahumma jil qatafir jamil qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqidun ma'inna irjila rabbika radiyatan mardiyah fadukhli fa'ibad wadukhil jannati rabbana atina fid dunya hasana afil akhirati hasana tawakina azab an-nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nang apa Jom? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena apa Jom?
1: Kena-kena diabetes Sul.
0: Wis setahun kok.
1: Wis diobati nganang nene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habu top Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul.
0: Ana telu macem Jom. Sing rega 1000 anak, sing 150 anak, sing 230 anak Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batir itu kok.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
4: Kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
3: Maksudnya gimana, Bu?
4: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
3: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
5: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
4: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
3: Nggak apa-apa, Bu.
5: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama vitamin mata cairnya?
4: Ini dibawa kok ya.
5: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya, walaupun lagi liburan, harus tetap sedia vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
4: Iya.
5: Aduh, malu.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Bu Marsyah, itu Mbak Aung kenapa?
10: Itu, gara-gara kemarin ikut lomba panjat pinang, sudah satu minggu nggak kerja.
9: Yang dirasa apa katanya?
10: Leher kaku, badan pegel semua, rasanya nggak karuan. Kalau mau tidur minta dipijitin.
9: Nah, biar cepat sembuh, dipijitnya menggunakan Sultana.
10: Apa itu Sultana?
9: Minyak herbal yang serbaguna, bermanfaat untuk badan yang pegal-pegal kayak Mbak Aung itu.
11: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegalinu dan membantu menghangatkan tubuh. Bagi yang menderita, masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
12: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal Sultana. Saya langsung beri ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
7: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
14: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
11: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumen.

Berkata lo selamat pagi, apa kabar ini Sobat Star FM dimanapun berada. Wah, sering banget ya kembali lagi malam hari ini. Pagi hari ini bareng Faris di DJ Remix ya. Ketemu di DJ Remix pagi ini di hari Minggu, tepatnya di tanggal 6 September 2026. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya semangat buat menyambut pagi nih. Mudah-mudahan hari ini juga bahagia gitu ya hari Minggunya. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas hari ini. Dan pokoknya hari ini harus tetap semangat apapun yang terjadi ya. Yang mau liburan ya, siap-siap buat berangkat liburan juga selamat berlibur karena hari Minggu juga. Selamat berlibur yang di rumah, yang di mana pun berada gitu, yang lagi di jalan-jalan pagi, mungkin barangkali jogging pagi ya. Banyak yang lagi pada olahraga juga, selamat pagi deh. Yang masih kedinginan, selamat pagi juga. Yang masih selimutan karena pagi ini cuacanya agak lumayan dingin gitu ya. Tapi gak dingin banget sih, agak lumayan dingin saja gitu ya. Dan pastinya juga pagi ini kita masih bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, ada Sultana juga, ada Vitama dan juga Temorotes Gar kombinasi herbalnya. Gedung tua Faris menculin dulu, kalau tadi kita dengerin ngopi mase ya. Sekarang ada gedung tua versi remixnya. Stay tune terus pokoknya di sini aja. Di DJ Remix sama nanti jam 8 pagi. Yang mau join silakan aja ditunggu ya. Yang mau join mau request lagu salam-salam boleh.

0: Kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, Ta. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Madu, madu, madu. Ya, manis gak sih kalau madu manis dong, masa pahit ya kan? Selamat pagi deh, pokoknya buatnya lagi nyimak deh di Jeremik pagi nih. Udah-udah masih semangat ya. Faris biasa siaran malam, jadi DMK-DMK mulu di Jeremik pagi nih. Ada yang tubuhnya tetap kerja juga harus semangat. Pastinya harus selalu jaga kesehatan ya. Jangan sampai tubuhnya ngerasa gak enak ya. Nanti kerjanya gimana? Gak dapet cuan gitu ya. Pokoknya apapun masalah hidup Anda, mudah-mudahan pagi ini semangat dan bahagia pastinya gitu ya. Ditemenin juga barengan Habutop di sini yang selalu setia menemani aktivitas Anda ya, untuk membantu menjaga stamina dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hari Minggu kerja gak masalah, Habutop solusinya. Habutop ini manfaatnya banyak banget ya, selain bisa meningkatkan daya tahan tubuh, juga bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti asam urat, rematik, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan berbagai macam gangguan penyakit lainnya. Jadi kalau misal Anda udah mulai banyak keluhan-keluhan nih di pagi hari ini, yang biasanya kalau tidur tuh fresh gitu ya, seger, ini kok masih aja keluhan-keluhannya ada gitu ya. Bukannya seger, malah banyak yang dirasa gitu kalau bangun tidur gitu kan. Ada yang kakinya pegel, ada yang sering kesemutan juga, kakinya berat buat melangkah, pokoknya macam-macam gitu ya. Nah silakan aja Anda bisa pakai namanya Habutop. Rutin aja konsumsinya sehari itu 3 kali, sekali minum 2 kapsul gitu ya, dengan menggunakan air hangat. Bisa meningkatkan daya tubuh dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mencegah berbagai macam penyakit juga bisa. Kenapa sih harus pilih Habutop? Karena Habutop itu produknya herbal alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Jadi udah aman banget ya dikonsumsi baik yang muda sampai lanjut usia. Jadi buruan aja deh kalau Anda pengen segera sembuh gitu ya, dan gak punya keluhan-keluhan gitu ya, silakan bisa langsung aja beli Habutop sekarang juga.

Teman tanya-tanya dulu juga boleh ya. Barangkali mau tanya-tanya dulu seputar produk herbal kita Habu Top ya. Bisa banget silakan untuk WhatsApp dan juga SMS di 0851-806-9984. Atau yang males beli mau kita paketin dari sini bisa banget, silakan aja ya. Nanti kita paketin sampai ke tujuan alamat Anda. Mau di luar kota, mau di luar pulau gitu ya. Semuanya bisa. Selamat pagi. Ketemu dulu sama dia bergabung di WhatsApp-WhatsAppnya Radio Star FM Kebumen.

Ada Mbak Isna lagunya Ngopi Mase katanya. Oke, tadi lagunya udah muncul Mbak Isna ya, yang ada di full pass. Salam buat Mang Asraf, Mbak Putri, Pak Kenora, Mbak Yaya, Ibu Yati, Bu Hati, ada Bunda Titin dan semuanya. Selamat aktivitas saja buat Mimi Suat, selamat bersih-bersih belakang rumah aja. Oke, thank you buat Mbak Isna yang udah gabung ya. Mbak Alaska yang ada di Cipari, Cilacap, selamat pagi juga ini ya. Waalaikumsalam, sehat selalu Nggih, lagunya Gedung Tua katanya. Selamat Ibu Rukmi, Pak Karim, Jikun, Mas Andri, Papa Icu, Mbak Bubut, Bapaknya Nora, Dema Putri, Mama Asraf. Ada siapa lagi nih? Terus juga Ibu Cindy, ada Basri di Purworejo, dan buat Sobat Star FM Kebumen. Selamat pagi, sehat selalu ya. Oke, terima kasih buat Mbak Alaska di Cipari ya. Digabung via streaming Radio Star FM Kebumennya ya. Selamat pagi juga buat siapa lagi nih? Kang Untung Sebagio ya, pagi-pagi pengen dengerin madu-madu ya. Tadi dimuncul madunya dari DJ siapa tadi ya? Amris Arifin ya. Selamat Mbak Putri, Mbak Titin, Mbak Uwet dan Mbak Umi dan Mbak Ita, Karim Chicken, Pak Babang, Pak Sutar, Om Gendro. Buat Farisnya terima kasih aja. Oke, kembali kasih buat Kang Untung Sebagio, pagi ini sudah bergabung ya. Selamat pagi juga untuk siapa ini? Oh, ada Mama Nadia di Poncowarno ya. Waalaikumsalam, lagunya Konco Mesra. Salam buat Mbak Putri, Pak Sutar, Babanya Abi, Mama Ainun, Bu Patur, Mama Ramdan, Mas Oyong, dan semuanya aja buat Faris, selamat tugas. Thank you buat Mama Nadia ya. Selamat pagi juga untuk siapa lagi nih? Oh, ada Mama Ririn ya, pagi ini ikutan gabung. Rebisnya Selendang Biru, salamnya buat semuanya aja, pokoknya di SMS ya. Thank you buat Mama Ririn. Selamat pagi juga buat Mama Adiba. Waalaikumsalam juga nih, pagi ini lagi ngodai katanya. Waduh, minggunya tetap cari cuan ya. Kalau kata yang lain, libur, aku tetap nyari cuan aja biar hati tetap happy, terus pegang cuan tiap hari ya. Iya, emang gak bisa ada yang ngalahin ya, kalau udah pegang cuan gitu ya. Udah girang banget gitu kan. Lumayan daripada lumanyun, ya kan? Lagunya apa nih? Cintai Aku Karena Allah. Oke, boleh nanti ditunggu lagi ya. Salam buat semuanya aja. Semua fast staff di mana berada, happy weekend, keep smile and spirit. Oke, thank you buat Mama Adiba ya, pagi ini sudah bergabung. Bah Nun yang di Ponorogo, selamat pagi juga di Jeremik. Untuk lagunya Menunggu di play ya mas, salamnya buat semuanya aja Sobat Star FM. Lagi streamingan, streamingnya Josh katanya. Oke, Bunda Warti di Luwano, selamat pagi juga Bunda. Lagunya di Jegolanan Geni katanya. Salamnya buat Ibu Tuti, Bu Yati, Mama Astra, Mama Dwi, Bu Ayu, Budia, Bu Lilis, Papa Ico, Paparona, Mas Soyong, David, Mas Warid, ada Pak Gendro, Durin Ambal, Mas Andri, Bu Isna, Putri Selatan,

Bapak Ijo yang di Kutuarjo, selamat pagi Pak. Sehat selalu ya Pak ya, lagunya Tabola Bale. Salam buat Bunder, Pak Igi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Budawarti, Bututi, Buti, Gadarmanto, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Sri Muhani, Pemagung, Puatur, Bukumis, Burukmi, ada Mas Andre, Mas Imam, Pak Pernama, Bapaknya Nora, dan semuanya saja sekeluarga. Pokoknya sehat-sehat buat Farisnya, amin. Bahagia selalu juga buat Bapak Ijo di Kutuarjo sana ya.

Faris Muzani dulu ada Cintai Aku Karena Dulu ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja. Di DJ Remix sama nanti jam 8 pagi.

0: satu. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

Selfie muncul dengan selendang birunya. Selamat pagi deh buat yang lagi pakai selendang. Mau kemana selendangan? Mau nari ya? Nari apa ini? Nari kuda lumping? Biar kesurupan maksudnya. Bukannya tiap hari udah kesurupan ya. Apalagi kalau pagi-pagi ya. Yang punya bocil gitu ya. Biasanya kalau sekolah gak bukan bangun gitu ya. Udah kesurupan tuh emaknya ya. Yang pada dibangunin pada gak mau bangun mas gitu ya. Gimana gak kesurupan coba. Dari pagi udah gedebak-gedebuk gitu ya. Bangun gasik malah enak-enakan tidur gitu kan. Kelihatnya jadi emosi mulu ya. Ya udah semangat deh buat para mama yang pagi-pagi udah sibuk aja. Dan kayaknya sih kalau hari Minggu agak sedikit slow gitu ya. Karena emang hari Minggu hari libur. Biasanya kalau jam segini udah capek banget gitu ya. Mudak-balik, bolak-balik, mudar-mondir gitu kan. Tapi kalau hari Minggu agak sedikit slow gitu ya. Jadi bisa sedikit santuy gitu ya. Atau malah biasa aja. Gak ada santu-santunya. Kalau aku gak bisa santuy mas, pokoknya tiap hari harus ini ya, harus kesana kemari biar dapet cuan.

pagi aja deh. Pokoknya buat Dani di mana berada, mudah-mudahan selalu semangat juga pagi nih sambil bikin-bikin sarapan pagi mungkin, ya kan? Atau malas masak ini? Yang mau tergabung boleh di sini silakan aja ya. Yang mau gabung di teleponnya boleh banget di 0851-8606-9984. Memanggil Tok ya. Lagi trouble nih WhatsApp-nya. Sebentar ya. Dicek-cek dulu. Soalnya masih pagi, mungkin belum bangun WhatsApp-nya. Bangunin dong. Yang pada telepon belum ini kali. Belum pada cuci muka ya. Makanya cuci muka dulu ya kalau mau telepon, yang bersih, yang cantik, yang ganteng gitu ya, biar bisa masuk. Gimana mau masuk belum pada mandi? Mandi dulu makanya dong. Ah, disuruh mandi kok ya susah banget. Sukanya mandi apa? Oh, sukanya mandi kembang tujuh rupa ya, di tujuh sumur itu. Mau buat ritual kemana? Apa? Ke Gunung Kawi? Jangan dong. Mana nih WhatsApp-nya? Sebentar ya. Kok loading? Sambil nunggu WhatsApp-nya, jadi Faris sambil baca-baca dulu aja ya untuk atensi yang udah masuk di sini. Saat pagi buat Putri Selatan ya. Katanya muntah lagunya Ayang. Salamnya buat Mas Is, Andre, Pak Fatur, sama Ibu Pak Kumis, sama Ibu juga Mas Fijam, Ibunya Nora, Mas Imam Buto, Pak Pariono juga, Papa Romeo, Banyi Alaska, Pak Karim, Pak Deslamet, Bunda Ervito, Julit, Mama Ririn. Ada Mbak. Mbak siapa ini? Mbak Sri ya. Ada Mama Astra, Bunda Nisalis, Banur Klirong buat semuanya selamat pagi. Oke, siap. Thank you ya. Buat Putri Selatan udah gabung pagi ini.

0: Kayaknya udah bisa WhatsApp-nya ya. Kita angkat dulu untuk telepon yang udah yang mau masuk. Halo, selamat pagi DJ Remy.
1: Pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya Nora, apa kabar nih pagi nih?
1: Alhamdulillah sehat, cetar banget mas. Karo ngopi, karo dengerin DJ Remy.
0: Oh, Justis banget mas, pokoknya.
1: Aku secara uping telu. Langsung melebu.
0: Udah tiga
1: bener,
0: kali.
1: Bener mau dorong raup,
0: kang Muksin boleh. Kalau udah raup ya, jadi nggak bisa
1: masuk. Kang Muksin dorong raup, pasti dia bilang paling ngurung. Ketor orang ngurung, cowok muda.
0: Kayaknya si iya. Pancal sarung.
1: Iya, Mas Haris paling kena efek malam Jumat.
0: Sampai sekarang masih kerasa ya, iya. Efek malam Jumat kayak. Ampuk banget gitu. Ini...
1: Anu Mas Haris yang ingin gunung kami sama kue, aku yang tetep gelom. Gendong no cici.
0: Iya, dicangking gelom apa orang.
1: Iya, mati wasih keresak buat tumbuh ya, kena rawa. Lagunya Mas Haris.
0: Lagunya apa ini?
1: Aku pengen siji di Bing Selawe.
0: Siji di Bing Selawe, oke iya. Boleh. Dikirim buat siapa nih? Dia
1: salah wajib, karena jengkel main radem. Salam-salam Mas Haris.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Terosita, selamat pagi. Ada Mas Rahma Fian, Bintu Nawadani, ada Bu Carmina, ada Mbak Nuri Kelirong, ada Mbak Isna, ada Mas Arsen, ada Mbak Cindy, Mbak Yaya, Putri Selatan, ada Mbak Sulung, ada Mr. Keling, ada Mbak Yakub juga Mbak Lasminemnya, ada Mbak Nyalaska di Paris Cilacap, ada pokoknya Sanika di Jemur. Buat

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga buat bapaknya Nora. Di belakang lagi yang mau naik ke teleponnya di siapa, di mana lo, di MKS, DMK di Ciremix Club pagi. Jadi DMK. Yang mau naik ke teleponnya silakan ya. 0851-806-9984 nya. Dan siapa, di mana? Halo. Halo DJ Remix, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Mandi, mandi, mandi ya.
1: Te acan ibak, ini bunder te acan ibak.
2: Atos abima si subuh kene. Ya, tadi oge haran nek mun kitu mah ibaknya.
1: Enggak percaya.
2: Menik itu kakolot teh.
1: Di sini mah banyak.
2: Tika tinggal pasti di itu abi iba kata entah acan sebenarnya. Aku tahu posisimu Rahul.
1: Posisiku kan lagi duduk, gimana sih?
2: Kakinya nangkring ke atas keding. Jaket belum dibuka ya kan? belum ada kopi. Anjali bangun Anjali, hei. Bikinin itu teh gitu biar seger badannya suamimu itu loh. Terus rebusin buat mandi biar anget badannya gitu. Anjali bangun. Masya Allah. Aku lagunya apa Rahul?
1: Mau lagu apa?
2: Kalau Bapak Enora kan siji pengen selawe yo. Itu hasilnya berapa Rahul?
1: Hasilnya ya selawe.
2: Kok bisa kalau itu 10 ditambah 6 jadi 17? Itu ya aku mau lagunya Sayang Kue deh.
1: Sayang Kae, oke siap.
2: Emang, aku mau sayang Kae, maunya sayang Kue. Bu Fatur, bangun, bangun Bu Fatur, Bu Ayu pada bangun. Bangun, bangun, udah siangnya Julit. Julit belum atensi Rahul?
1: Belum, masih belum.
2: Belum tahu dia ya Rahul.
1: Belum merau.
2: Ya Allah, tabarakallah. Ayo pada bangun. Pak Ju, Bu Ju, Pak Sarik. Bu Rumi, tolong dong anterin lo yang anget-anget ke studio. Anak lanang kasihan tuh. Bu Rumi, bangun. Tentang minggu dia mah anteng-anteng aja lo Pak Sarik. Masih pada ngerumpel kelihatan dari sini, Rahul. Bangun-bangun ya, pada bangun mandi. Pada bangun. Udah siang mandi segar. Apa jalan-jalan kayak apa gitu Rahul ya. Terus nyari yang anget-anget, goreng-gorengan. Gitu. Kalau nggak ada yang minta diantarin sama Cindy. No, lagi goreng itu katanya bala-bala Rahul.
1: Oh, bala tentara ya.
2: Langganan dia kalau tiap pagi. Buat Rahul sama tugas ke semangat. Aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
1: Judulnya Sayang Kae.
2: Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
1: Bye-bye maksimal. Di belakang lagi silakan gabung di teleponnya. Dicoba lagi di 0851-806-9984 nya. Halo, DJ Remix, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga Bang Farid.
1: Pagi Mbah. Waalaikumsalam Mbah Bubut. Apa kabar nih Mbah?
3: Alhamdulillah kabar sehat.
1: Wah, luar biasa. Sehat juga alhamdulillah nih Mbah. Semangat banget Mbah ini Mbah. Udah berapa kali Mbah?
3: Udah raup nih.
1: Oh udah raup. Ya. Pantesan bisa masuk ya Mbah.
3: Iya makanya bisa masuk.
1: Pengen lagu apa pagi ini Mbah?
3: Lagunya 5 menit lagi.
1: Ada gak?
3: Ada.

0: Akrib sama Bella Bukumi Kutri Selatan, Mbak Putri, Mbak Rin, Mbak Bija, Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Mbak Yadi Antika, Mama Asaf, Mama Dina, Mbak Ida Miri, Putra Sulung, Mama Fiyani. Terus ada Bunda Titin Wardani, Umi Sarini, ada Pak Sagitarius, Mas Ari, Bang Bomat, dan buat semuanya. Tapannya mat pagi, bangun, mandi. Oke, makasih.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbah Bubut nih ya, yang ada di Banjarsari, sudah bergabung pagi nih. Ya udah, kita ke si Jidiping Selawe dulu ya. Ketemunya tetap Selawe. Selawe, kenapa sih? Kalau hitungan Jawa itu selikur, rolikur, telulikur. Kalau Selawe itu Selawe ya. Kenapa kok bisa gitu? Ada artinya. Katanya sih ada artinya, ada filosofinya juga. Katanya sih gitu. Filosofinya apa? Faris pernah dengar katanya kalau... Selawe itu senenge lanang lan wedo ya. Jadi puncaknya rasa suka antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Di angka 25 gitu ya. Kalau di usia ke-25 itu mulai merasakan sesuatu yang beda ya.